0: Ini suara Banjarmasin, Rama Jupla di Febrian, 1-10. Seberapa 10. Penting penampilan? 10 lah. Hendak kayak apa aja, begitu ikam keluar rumah, 10 sudah. Penampilan nomor 10.
1: Iya.
0: Bebaya ikam ambil tapasan aja atau dadayan di luar rumah, 10. 10. Harus.
1: Harus, ini bagus. Tapi kalau di rumah yang ada papan, daster rabit, kaos rabit.
0: Tapi papan. Begitu ikam keluar rumah buka lawang,
1: langsung 10. Betul.
0: Kayak apa aja itu harga mati sudah.
1: Betul, setuju. Dan itu bukan karena untuk memuaskan orang lain, kamu
0: iya
1: puaskan ya.
0: Maksudnya
1: beda kenapa? Loh ya.
0: Kenapa?
1: Kalau kita beli baju branded, makai kita iya, pakai nih, iya. Wah emang beda ternyata.
0: Aku ada pengalaman di mall. Jadi biniku ini mencari satu sepatu lah, sepatu hanyar keluaran terbaru lah, satu merek belum ada ternyata di Banjar. Coba betakun, siapa tahu ada, kami kada terlihat gitu nah. Jutek penjualnya. Gara-gara apa? Gara-gara kami memang kada tujuan ke mall. Jadi pakai baju.
1: Baju ya, yang rapi seadanya sih, aja.
0: Rapi. Tapi rapi. Maksudnya memang baju jalan. Kada pakai yang bermerek yang anu aja kayak gitu nah, ibaratnya. Kada yang bagus-bagus banget.
1: Kada dilayani dengan maksimal kamunya dan istri ya.
0: Apa jar? Sepatu ini gimana? Oh, kada dapang jar kayak itu. Kada dapang sepatu ini nah jar. Kayak itu di jadi melihat dari ujung rambut ujung kaki. Ah kenapa jar kok ini orang nih? Kami nukar situ lagi. Ini betapa toko sepatu tuh kan.
1: Betapa lo.
0: Esoknya kami cari ke sebelah.
1: Iya. Karena mau lagi pokang.
0: Kada mau lagi. Ku ingati orangnya kada mau lagi kuno karena bujuran nah.
1: Toko emas pun gitu loh Ram.
0: Oh iya. Wah toko emas. Aku ada memang beberapa yang
1: kutandai.
0: Yang kutandai tapi alhamdulillah beberapa dapat bagus semua. Bahkan membantu. Ditukar dengan harga tinggi. Untung 100% lebih.
1: Wah,
0: asli di.
1: Bagus itu toko emas.
0: Bagus itu. Prediksi kami mungkin dapat berapa? Misalnya aku menjual lah. Anu kayaknya kada terpakai nih emas ini. Anakku ganti ya kalau. Oke, ganti. Berapa prediksi nah? 5 lah gitu nah. 5 8.
1: Wah, naik lumayan. Mau 100% naik
0: iya,
1: ya ya.
0: Jadi kan. Di luar ekspektasi aja biniku. 8. Alhamdulillah loh.
1: Dipadahkan yang itunya ya. Emang
0: ownernya, memang ownernya
1: ini. Menurutku toko emas itu emang agak sensitif ya. Beberapa orang, apalagi kan ada yang mau menjual dan ada yang mau beli.
0: Betul.
1: Ada dilema lah ya kadang-kadang
0: iya,
1: seperti
0: bener.
1: Itu sahabat suara ya.
0: Kadang ini juga apa namanya ada permainan juga.
1: Nah.
0: Yang mulah kita tuh, kita kan sebagai orang awam kadang ngerti emas nih. Buahnya kan ngerti. Dan kalau yang kada jujur pedagangnya bahaya juga.
1: Dan di toko ternyata di toko lain harganya bisa beda.
0: Iya.
1: Itu yang bisa diperhatikan sahabat suara ya. Kita balik lagi setelah ini ke penampilan ya.
2: Are you on your way?
3: Yaelah Inggris, gua udah jalan, bentar lagi nyampe.
2: I have your location.

0: Di Suara Banjarmasin, masih di Suara Suruh Suara Warga Indonesia.
1: Yes, sahabat suara, kali ini kita ngomongin tentang penampilan 1-10 bagusnya berapa?
0: 10 sudah
1: gitu. 10.
0: Apalagi kalau laki-laki, apalagi kalau perempuan ya. Sudah 10 keluar rumah.
1: Apalagi di sekarang ya menurutku ya, di era digital ya. Baju sudah terekam nih, baju yang ini. Besok baju yang sama, ada notice juga lo.
0: Apalagi kalau kita podcast. Aku masih sempat bingung baju apa lagi.
1: Iya, bujur amat, jadi ini sudah. Baju ini aja pulang. Iya kan?
0: Atau kita bikin seragamnya kayak.
1: Iya, bujur.
0: Kira pada nulai. Jadi
1: kan mau pikir lagi kali ya.
0: Jadi bikin seragamnya sudah.
1: Bujur.
0: Kayak bubuhan si Mamat Al-Qadir kan, baju satpam terus.
1: Nah, itu aja jadi gampang loh. Jadi
0: gampang.
1: Bujur, mending kayak gitu aja kali ya, daripada merepotkan kayak lah.
0: Iya.
1: Nah, jadi
0: modal di awal.
1: Digital ini semua terekam.
0: Betul.
1: Jadi kalau kita bajunya itu aja ketahuan tuh, sahabat suara.
0: Iya, ya. Benar. Apalagi kalau misalkan kam satu
1: lagi artis kemarin banyak banget
0: iya.
1: Salah satunya yang penyanyi dijelekin, kok bajunya ini aja.
0: Iya, padahal kan beda.
1: Ish.
0: Motifnya aja yang sama.
1: Iya, sahabat suara.
0: Dan warna.
1: Apalagi kayak orang kaya, Raditya Dika.
0: Raditya Dika tuh ya kan, hoodie aja, hoodie cuma
1: lah itu. Tapi beda lah ya.
0: Beda.
1: Itu dia sahabat suara. Jadi penting ya sahabat suara, penampilan sahabat suara, dan juga mungkin ini ya, sama parfum.
0: Parfum juga betul.
1: Biar harum sahabat suara.
0: Yes,
1: ya.
0: Yes, benar sekali. Jawab

0: 101. Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Memainkan musik pilihan.
4: Pilihan. Suara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin masih di Suara Seluruh Suara Warga Indonesia. Ngomongin penampilan, banyak orang langsung mikir soal ganteng atau cantik. Padahal sebenarnya penampilan itu lebih luas. Cara kita berpakaian, kebersihan diri, ekspresi muka, sampai cara kita bawa diri juga masuk. Ikam ke kantor atau keluar rumah, muha belum tipu kas hanya bawang guring, ada rapi juga.
1: Iya, betul sekali.
0: Walaupun nama Ikam rapi.
1: Rapi Ahmad.
0: Iya.
1: Nah, jadi makanya ada istilah good looking privilege.
0: Yes.
1: Di kehidupan nyata memang ada sedikit benarnya. Orang yang tampil menarik sering lebih gampang diperhatikan. Tapi bukan berarti yang good looking otomatis hidupnya mulus kayak jalan tol habis diaspal.
0: Karena kesan setelah kesan pertama lewat, yang bikin orang bertahan tetap sikap dan kepribadian. Mau mukanya kayak artis Korea, ngomongnya nyakitin atau songong. Kalau ngomongnya nyakit atau songong, ya lama-lama ilfil orang. Iya kan?
1: Betul.
0: Penampilan itu sebenarnya lebih dekat ke effort daripada standar kecantikan.
1: Ini apapun ya.
0: Apapun.
1: Bahkan kamu tak ogah pun, iya, yang di perempatan.
0: Iya.
1: Kamu rapi pun orang notice.
0: Orang notice. Bagi kayaknya tetap bisa rapi lah.
1: Nah,
0: kan rame lo di sosial media, tukang bakso bejas.
1: Iya. Rapi kan, dilihat orang. Nah. Oh, ini bersih nih.
0: Rame
1: jadi
0: kok
1: kemana-mana, iya, jadinya auranya bagus nih, mana
0: itu
1: nih.
0: Itu paman rapi, Jar.
1: Bisa bujur rapi ya. Bujur
0: rapi.
1: Datang rapinya pian mama dulun gajar.
0: Iya.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Kita bacain dulu yang udah gabung, ada Firda.
1: Firda, menurut aku dari 1-10, 8 sih. Karena penampilan juga gak membentuk personal branding kita ingin dilihat seseorang kayak gimana.
0: Kalau kamu kaya banget sih gak apa-apa.
1: Iya, ikam hendak ke apa namanya, ke mall pakai sandal jepit yang kenapa pakai juga.
0: Kalau kamu kaya ya.
1: Kamu kaya lah.
0: Tapi kalau masih umpat orang begawe.
1: Nah, itu berpikirai lah. Mana batis sudah kayak kura-kura. Buku, heh. Jangan basuh dulu batis lu nah. Itu sudah bersandal gapit. Ikam tau lah batis kura-kura kayak apa. Bebuku. Hirang bebuku kayak itu batis. Basuh gin.
0: Karas kulit.
1: Karas.
0: Karas kulit sudah. Kuku kada ditetak-tak.
1: Di Garut tuh kawal lah jadi.
0: Ih jorok karena sudah dah.
1: Makanya
0: ada juga nijar, penting. Cuma yang tetap utama adalah kenyamanan dalam berpakaian, betul.
1: Benar. Yunita di Banjarmasin, penampilan penting banget. Dari skala 1 sampai 10, jelas 10. Karena bisa diningkatin rasa percaya diri dan bantu kita
0: juga. Itu dia. Itu ya, apapun ya. Jadi sahabat suara, penampilan harus ada investasi untuk penampilan kamu.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Smartfren hadir sebagai jagoan sinyal se-Indonesia. Dengan jaringan yang luas, kuat, dan diperluas ke berbagai daerah sampai ke pelosok di Indonesia. Mulai dari streaming, chatting, upload konten, sampai scrolling favoritmu, jadi makin nyaman tanpa hambatan. Punya pertanyaan seputar jaringan, paket internet, atau pengalaman internetan kamu sehari-hari? Yuk, langsung ikut ngobrol dan kirim pertanyaanmu di talkshow Smartfren. Kamis 28 Mei, jam 17 WITA atau jam 5 sore hanya di Radio Iswara Banjarmasin 90,1 FM dan live TikTok di iswara.bjm. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Suara Warga Indonesia.
6: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM Sobat Suara. Udah dulu di Ngobras yang ngomongin tentang penampilan 1-10, jawabannya adalah
1: 10.
0: Itu dia Sobat Suara ya. Jadi emang harus ada investasi untuk 10 penampilan kamu. Bahkan jangan penampilan, kayak mamanya Halilintar aja kan di rumah harum banget tuh. Katanya memang harus ada invest ke pengharum ya.
1: Memang.
0: Apalagi kita ya, agama ini. Islam juga ya.
1: Iya, kan sunnah itu juga ajanya. Harus yang berumah.
0: Jadi mereka ke rumah nyaman.
1: Ngomong. Ya, perakinan nah buruna. Habis haram kok di rumah.
0: Ayo. Bisa kayak dupa gitu maksudnya.
1: Iya. Kan ada dapat oleh-oleh buhur dari Arab.
0: Oh, iya iya.
1: Harum banar dia bujurana.
0: Bagus tuh.
1: Nempel.
0: Bagus sih gitu Rama.
1: Semalam aku ke Bali nukar dupa. Aro dikira orang be
0: sesajen.
1: Bisa sajen.
0: Dulu kalau kada paham aja
1: orang lah. Kada paham.
0: Kita jelaskan Ram.
1: Jadi.
0: Oke, tempat suara kita lanjut lagi di Bandua hari ini.
2: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di
3: Iswara, Suara Warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
4: Iswara, Suara Warga Indonesia.
5: Indonesia. Indonesia. Indonesia.
4: Mau tahu informasi terkini? Dengerin aja Banua hari ini.
0: Iswara, Banjarmasin. Semangat, kita semangat.
1: Aku dulu di, aku dulu di, aku anak kelas bulik nih. Orang tuh hari apa namanya Kamis. Hari Kamis itu adalah hari puncak dari semangat. Iyalah.
0: Panas mesinnya di Kamis.
1: Panas mesinnya. Jumat Sabtu tuh sudah mulai turun dah.
0: Iya.
1: Karena nak istirahat aja.
0: Jujur sekali. Kali ini kita di Bandua hari ini bersama Rama dan Adi Sahabat.
1: Betul.
0: Suara. Belakangan ini kalau kita lihat media sosial, kadang lihat berita soal remaja, ada yang tawuran, ada yang nongkrong sampai larut malam sambil bikin resah. Bahkan kemarin ada psikolog klinis.
1: Iya.
0: Dia ini psikolog di dinas sosial dekat bandara, tau kan?
1: Tahu.
0: Katanya sekarang banyak remaja yang notabene itu karena pergaulan kayak begal dan lain-lain masuk sana jadinya.
1: Dinsos?
0: Iya.
1: Oh iya kah?
0: Iya, betul.
1: Nah ini ternyata yang kondisi kayak gini lagi jadi perhatian serius di Banjarmasin. Pemerintah kota sampai sekolah-sekolah sekarang mulai gerak cepat buat mencegah kenakalan remaja makin parah.
0: Betul.
1: Iya, yeah. Jadi cara mereka ini gak melulu soal hukuman, lebih ke ngajak anak-anak buat balik lagi ke kebiasaan yang positif. Ada sekolah yang mulai rutin ngadain tadarus pagi, ceramah singkat sebelum belajar, pembinaan karakter, sampai pendekatan yang lebih dekat ke siswa.
0: Betul sekali. Jadi kita akan bahas di Sahabat Suara tentang kenakalan remaja Sahabat Suara.

0: Di Suara Banjarmasin masih di suara suruh suara warga Indonesia. Kemarin saya juga ada lihat di sosial media. Gak tahu ya, memang kebijakan dari sekolah mungkin ya, tidak boleh bawa handphone.
1: Oke.
0: Entah itu satu hari aja.
1: Oke.
0: Atau memang full gak boleh bawa handphone. Rame, seru. Akhirnya pada main bola.
1: Nah, balik
0: pada
1: lagi.
0: Pada interaktif,
1: nah,
0: gitu-gitu.
1: Itu dia.
0: Pada jam-jam istirahat.
1: Iya, dulu kayak gitu ya.
0: Interaksinya ada antar sekolah, nongkrong di warung, gitu-gitu.
1: Mm-mm. Main bola sama kelas lain.
0: Iya,
1: lapangan.
0: Bener. Seru-seru.
1: Main yoyo.
0: Yoyo lah.
1: Kan sempat lah. Main yoyo sempat terus ku, ada di Bali Taji di yoyonya.
0: Ada ini, apinya. Ada apinya.
1: Iya.
0: Ini bujur. Sempat ku kena aspal menyala.
1: Iya.
0: Tapi harus malam mainnya. Namun siang ada kelihatan.
1: Iya. Kada mau manajer pun mainnya menyala.
0: Jam siang mainnya. Permalam.
1: Ya sudah.
0: Ada kawan ku manu membalik bensin di aspal di gasan yoyonya melindap ke baris. Dondol lalu jauh apa itu aduh, sudah tahu aduh, api aduh, di bensininya.
1: Aduh.
0: Sekiranya kayak di film-film jar. Jadi langsung bus.
1: Bujur juai, film juai.
0: Film ya.
1: Nah kayak gitu tanpa HP ya dulu.
0: Bener, bener. Kreatif kan.
1: Kreatif gitu sahabat suara. Jadi memang ini harus digalakkan lagi sahabat suara ya.
0: Bener. Nah jelasin dari RRI Banjarmasin, beberapa sekolah di Banjarmasin sekarang mulai punya cara sendiri buat ngerem kenakalan remaja. Salah satunya dengan kegiatan sederhana. Tadarus pagi, ceramah singkat sebelum pelajaran dimulai. Remaja itu lagi ada di fase yang gampang banget kebawa suasana. Nah, kalau lingkungannya negatif, ya gampang kebawa arus juga.
1: Nah, itu dia sahabat suara. Makanya harusnya kan lagi sibuk mikirin tugas sekolah. Bener. Atau cita-cita, malah kebawa pergaulan yang salah. Ini yang bahaya sahabat suara ya.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscan.
5: Smart Friend hadir sebagai jagoan sinyal se-Indonesia dengan jaringan yang luas, kuat, dan diperluas ke berbagai daerah sampai ke pelosok di Indonesia. Mulai dari streaming, chatting, upload konten, sampai scrolling favoritmu, jadi makin nyaman tanpa hambatan. Punya pertanyaan seputar jaringan, paket internet, atau pengalaman internetan kamu sehari-hari? Yuk, langsung ikut ngobrol dan kirim pertanyaanmu di talk show Smart Friend, Kamis 28 Mei, jam 17 WITA atau jam 5 sore, hanya di Radio Iswara Banjarmasin 90,1 FM dan live TikTok di iswara.bjm. Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90.1 FM kita wajar ya kenakalan remaja, apalagi di fase pencarian jati diri.
1: Bener.
0: Kita pun pernah di masa itu.
1: Betul.
0: Iya kan? Walaupun kita kada berduit mungkin bedanya ya.
1: Kita anak itu sekarang.
0: Kenakalan kita tuh
1: orang balapan kada berduit. Orang balapan bermodal kendaraan segala macam. Ya. Kita modal helm. Bikin helm kerupuk. Ya Allah.
0: Oh iya, bujur. Untung kita kada berduit bahari ya Ram. Jadi kada jadi bad boy banget ya Ram.
1: Lagi-lagi Allah Ta'ala. Kenapa jadi Allah Ta'ala? Aku kada memberi ikam privilege duit banyak pada saat anum karena amun ikam dijulungi duit.
0: Iya.
1: Ikam akan jadi bad boy.
0: Nah, itu.
1: Gitu.
0: Kada berduit jadi bad boy.
1: Kada berduit ikam jadi bad boy, bagi jadi duit ya Allah Ta'ala. Itu.
0: Iya. Tapi sedang ya kayaknya rezekinya di bari wahini lah.
1: Sedang. Kan kita sudah bisa berpikir nih mana baik mana buruk nih, kayaknya tambah gini Allah.
0: Iya, tambah gini. Nah.
1: Syukur sudah nang ada syukur.
0: Iya.
1: Bersyukur mana sudah?
0: Syukur benar.
1: Cuma tambah gini.
0: Iya, bersyukur dilimpatkan harusnya.
1: Nah, itu.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Kak Mohan ya? Lagi moles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Smartfren hadir sebagai jagoan sinyal se-Indonesia. Dengan jaringan yang luas, kuat, dan diperluas ke berbagai daerah sampai ke pelosok di Indonesia. Mulai dari streaming, chatting, upload konten, sampai scrolling favoritmu, jadi makin nyaman tanpa hambatan. Punya pertanyaan seputar jaringan, paket internet, atau pengalaman internetan kamu sehari-hari? Yuk, langsung ikut ngobrol dan kirim pertanyaanmu di talkshow Smartfren. Kamis 28 Mei, jam 17 WITA atau jam 5 sore. Hanya di Radio Iswara Banjarmasin 90,1 FM dan live TikTok di iswara.bjm. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
4: Memainkan musik pilihan
5: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Ya, suara Banjarmasin masih di suara suruh suara warga Indonesia. Kalau dulu itu kalau ada anak bandel biasanya langsung dicap nakal, dihukum,
1: dan
0: selesai.
1: Dan gak bisa pada naik sekolah.
0: Bener, dulu
1: dan kita tahu bahwa di bandel.
0: Iya, gondrong dikit, wah pecal nih kanakan nih. Iya loh, bolos orang sebulanan 30 hari misalnya atau 20 hari, inya 10 hari aja turun. Alpanya paling banyak.
1: Dan guru tuh kayak, ah ini pulang kak, ini pulang. Sudah iya. Tahu guru.
0: Ruang BK tuh sampai bosan.
1: Inya pulang.
0: Anak pulang. Gue juara 1. Alhamdulillah aja. Alpanya. Nah, untung guru. Alpanya juara 1 soalnya.
1: Bari kayak gitu. Tahu ya, sekarang belum tahu nih ya. Bahkan kalau aku kan ini ya, boarding ya. Itu lebih, itu lagi, diatur lagi Rama.
0: Oh iya, kalau boarding kan
1: lebih manajemennya.
0: Peraturannya lebih ini.
1: Oke, gitu sahabat suara ya. Dan negeri juga harusnya lebih oke lagi. Kalau kita kan negeri juga dulu ya Ram, merasakan membaca Asmaul Husna tiap pagi.
0: Iya, berdoa, sembahyang biimaman.
1: Biimaman, bujur. Wah itu nikmat juga bahari ya. Wah ini benar ya, kita sudah tuha ya Ram.
0: Iya sudah tuha.
1: Karena kau lagi.
0: Tapi kau, anak-anak lah kita pantau.
1: Iya, balik lagi ya. Baik.

0: bawakan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: dengarkan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: The number you're calling

0: Suara Banjarmasin. Sudah selesai kita bahas tentang kenakalan Banjarmasin. Dan kenakalan Banjarmasin. Kenakalan anak-anak muda Banjarmasin yang
1: kenakalan kayaknya, kita ya, Ram.
0: Ya, kenakalan kita.
1: Lebih tepatnya kenakalan kita.
0: Iya, ya. Yang harus kita perbaiki.
1: Dulu kan sekolah sempat main biliar lah.
0: Mbah Uma. SMA ya?
1: SMA ya.
0: SMA iya, aku main biliar SMA.
1: Nakal banget sudah
0: nakal
1: ya.
0: Kan?
1: Nakal banget.
0: Tapi main biliar kan kadang nakal. Kecuali kalau misalkan sekolah. Bolos.
1: Iya, jam sekolah.
0: Jam sekolah.
1: Iya.
0: Tapi kami bahari kalau sekolah itu karena muridnya dikit, jadi ketahuan bolosnya.
1: Iya.
0: Mana sih ramah kereda, jadi ini segala kereda. Ketahuan.
1: Berasa jadinya.
0: Berasa. Jadi kada wani. Jadi karena bulik sungsung hanyar kita main biliar. Kada wani juga.
1: Namanya kayak itu bulik sungsung.
0: Ikam pernah lah bolos sekolah. Aku kada pernah bolos, bujuran kada pernah aku.
1: Kada pernah aku.
0: SD, SMP, SMA kada pernah aku bolos.
1: Ada pernah. Bahkan kalau mau bolos pun itu artinya ada acara di sekolah, jadi pulang duluan.
0: Oh iya,
1: gitu. Biasanya SMA ada acara sekolah, tapi karena nggak bukan ikut di kegiatan tersebut pulang duluan.
0: Iya bujur.
1: Biasanya gitu.
0: Sengaja kadang nggak jadi bagian supaya bisa balik duluan.
1: Main
0: nonton pampir.
1: Main futsal kami.
0: Nonton pampir.
1: Pampir. Kami main futsal sama. Wah, baju sekolah kalau rabit balik.
0: Mantap. Aku masih bola kampung ya.
1: Bola bola kampung. Bola kampung.
2: Udah tahu kan info terkini seputar Banua? Minggu depan dengerin lagi ya di Banua Hari Ini. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.
3: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung, dikirim salam.
1: Suara Banjarmasin, sahabat suara, di satu jam terakhir kita di hari Kamis. Panas nih hari Kamis masih.
0: Limboy sudah anak pauh kan. Anak hujan kan kada, intinya panas. Lutut dah bajuna.
1: Paksa bawa istilah pulangnya di baju, bismillah.
0: Baik pak, kambing aman jaga.
1: Aman jaga kambing.
0: Ada yang masih potongnya ternyata hari inilah.
1: Mungkin ya.
0: Iya.
1: Karena kemarin ada kegiatan lain ya.
0: Mungkin karena banyak. Jadi dibagi dua sip.
1: Iya. Kan tahan lagi.
0: Gugup badan yang hari ini nih.
1: Kenapa?
0: Kambingnya. Pena sunyi sudah kawan kada lagi jasa sapi. Iya. Ikam melihatlah si ini
1: jangan. Tiwas juga kada dibersihakan tang lah.
0: Iya.
1: Jangan bersihakan juga ya melihat orangnya.
0: Kasiannya lah. Ayu ai.
1: Mbe jarnya lah.
0: Mo. Ma jarang
1: Lende. Oke, sahabat suara yang mau apa namanya? Yang mau kirim salam boleh di 0811 993301. Kita tungguin dari sekarang sampai 1 jam ke depan.

0: Di Suara Banjarmasin, Rama Juple di Febrian masih menemani kamu di H+1 Lebaran Idul Adha, sahabat suara.
1: Yes.
0: Kadang orang dewasa aja masih suka cari celah buat ngelewatin aturan di internet ya. Apalagi anak-anak yang rasa penasarannya lebih tinggi. Nah, sekarang banyak anak ternyata bisa ngakalin sistem verifikasi usia buat akses situs dewasa.
1: Oke.
0: Okay. Dilansir dari detik.com, ada yang pakai VPN biar lokasi internetnya kelihatan dari negara lain. Ada juga yang pakai selfie palsu sampai manipulasi tanggal lahir. Aku masih ini belum bisa pakai VPN. Kayak apa caranya?
2: Download, tapi VPN gratis bahaya katanya.
0: Nah itu, bisa jebol loh.
2: Harus VPN berbayar.
0: Nah itu, jadi pas dimasukin usia yang awalnya masih mungkin 12-13 tahun sudah jadi 18 tahun.
1: Oh.
0: Jadi gitu, supaya bisa masih akses.
1: Masih bisa diakalin ya.
0: Iya, bahaya. Makanya anak-anak itu sekarang tidak semuanya harus dikasih handphone sejak dini.
1: Betul sekali.
0: Kado se handphone, sepeda listriknya kado segin dulu.
1: Jangan.
0: Bahaya benar ya.
1: Loh. Apalagi belum ada duitnya lah.
0: Itu masalahnya. Kita anaknya belum nukar baras, ikamit sepeda listrik, luput bengat, bujuran ya, bujuran. Kurang geram aja baras ya. Sekarung itu 99.000, sepeda listrik 3 juta. Oke, okay. Kerja deh ya. Nukar sepeda listriknya aja. Masih mukul banget.
1: Masih keras banget ya. Jadi jangan sahabat suara ya. Apalagi buat anak-anak yang belum bisa bijaksana.
0: Betul.
1: Dalam menggunakan teknologi.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Smartfriend hadir sebagai jagoan sinyal se-Indonesia dengan jaringan yang luas, kuat, dan diperluas ke berbagai daerah sampai ke pelosok di Indonesia. Mulai dari streaming, chatting, upload konten, sampai scrolling favoritmu, jadi makin nyaman tanpa hambatan. Punya pertanyaan seputar jaringan, paket internet, atau pengalaman internetan kamu sehari-hari? Yuk, langsung ikut ngobrol dan kirim pertanyaanmu di talkshow Smartfriend, Kamis 28 Mei jam 17 WITA atau jam 5 sore, hanya di Radio Iswara Banjarmasin 90,1 FM dan live TikTok di iswara.bjm. Smartfriend, jagoan sinyal se-Indonesia.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
7: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Memainkan musik pilihan.
4: Suara
5: Suara Warga Indonesia.

0: di Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sebentar lagi kita akan hadir di hari kemenangan Ram. Ayo Ram.
1: Ya.
0: Sebentar lagi Ram.
1: Sebentar lagi.
0: Kita akan menuju hari kemenangan Ram.
1: Kita akan dingin.
0: Pagar dingin dulu lah. Karena dingin dulu.
1: Berapa gerang AC ini? Tuh parkannya dah.
0: Ini 3x3 nih pas nih. Setengah PK aja.
1: Setengah PK aja lah.
0: Iya, setengah PK.
1: Taulah Miyako.
0: Aku lah. Mau ada Hitachi aku lah.
1: Atau ini nah, yang dinyalai kada bersuara.
0: Apa?
1: Rinai. Rinai.
0: Ma, jangan lu dapat hadiah kompornya. Cuma rusak kayaknya kada ada suaranya, kada cetak-cetaknya aja.
1: Apa tuh? Rinai mah aja suaranya kada ada aja nih. Mereknya Rinai aja.
0: Rinai aja mamanya lah.
1: Ikal dia mahal biu aja
0: mamanya. Iya, bujur.
1: Bagus sampun ko aja mama.
0: Apa?
1: Dari anu Magic Jet dari Arab Saudi.
0: Kok bisa?
1: Miyako.
0: Olah. Miyako.
1: Masuk baris keluar nasi mandi.
0: Sudah berbumbu.
1: Bagusnya lah Magic Jet kayak itulah. Tinggal picik tombol keluar bumbunya langsung otomatis.
0: Nang rugi tuh Miyakonya. Mencarakan bahannya Tagus.
1: Kerja sama lo Sajiko.
0: Sahabat Suara, ada gak hari ini yang masih memasak daging? Apa yang kamu masak? Kasih tahu dong sambil kirim salam nih. Tungguin ya. 08119933901.

0: lapangkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Smartfren hadir sebagai jagoan sinyal se-Indonesia. Dengan jaringan yang luas, kuat, dan diperluas ke berbagai daerah sampai ke pelosok di Indonesia. Mulai dari streaming, chatting, upload konten, sampai scrolling favoritmu, jadi makin nyaman tanpa hambatan. Punya pertanyaan seputar jaringan, paket internet, atau pengalaman internetan kamu sehari-hari? Yuk, langsung ikut ngobrol dan kirim pertanyaanmu di talkshow Smartfren. Kamis 28 Mei, jam 17 WITA atau jam 5 sore. Hanya di Radio Iswara Banjarmasin 90,1 FM dan live TikTok di iswara.com.

0: bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Sahabat Suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram at loon.restaurant. Loon, where elegance begins.
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Besok Jumat aku izin dulu ya Ram. Aku kan mau cek kabel optik dulu.
1: Oh iya betul. Kada apa ya? Esok aku aja kada apa aman ya.
0: Insya Allah ada aja yang kawanan kan ada.
1: Ada aja kawan. Aku berkirim es batu lama lah. Jadi nyaman dia
0: parak. Bujur kan aku tahu es batu lama. Lo nasi goreng kampung ada kah?
1: Nasi goreng kampung nang Habang.
0: Iya.
1: Banyak
0: ayam suwirnya banyak.
1: Ayam suwirnya banyak.
0: Boleh,
1: karena aku intelnya tengah setengah jangan setengah matang deh, dadar jigin.
0: Dadar karena aku tukarakan ya. Kebetulan aku esok ke Norwegia Selatan.
1: Bah, Norsel.
0: Norsel.
1: Iya, Norsel.
0: Norsel. Itu hanya ke Liverpool. Iya, anak kuliah di Unpol.
1: Bah. Universitas Liverpool. Unpol. Ada slogannya tuh.
0: Apa?
1: Unpul jaya maju ahoy.
0: Unpul. Oke teman-teman, sekian dulu. Selamat beraktivitas dari kami sini dan terus dengerin Suara Banjarmasin.
1: Suara warga Indonesia.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung, Banjarmasin, Palembang, Semarang, dan Surabaya.
1: Bersedia 10 lagu keren sikat.
2: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai, assalamualaikum sahabat suara, para virus ya. Hari ini seperti biasa hadir kembali pasti untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti. Dan pastinya saya udah siapin lagu-lagu enak untuk lanjut temenin siangnya sahabat suara ya.

buat yang sekarang lagi ngerasain long weekend gitu ya, very very long weekend, enjoy. Tapi buat yang masih harus ngurusin kerjaan di tengah orang-orang pada liburan, tetap semangat karena kamu gak sendirian ya. Makanya saya temenin siang hari ini sampai nanti. Dan satu lagu ini akan dimainkan sebentar lagi ya, bisa Adrian Halim.

0: That was Hindia berdansalah.
1: Apakah judul lagu Hindia barusan itu cukup mewakilkan apa yang kamu pikirkan sekarang, sahabat suara? Ya, balik lagi itu preferensi ya. Ada yang suka banget kerja, ada yang pengennya libur mulu, ada yang pengennya libur tapi harus kerja. Kita nikmatin aja ya. Apalagi juga kemarin abis Idul Adha dengan segala macam kehektikannya, potong daging kurban dan lain sebagainya. Apakah hari ini udah mulai gumoh daging? Tadi kalau apa namanya absen-absen dari sahabat suara di TikTok ya, ada yang mulai kepalanya agak-agak sakit gitu karena kebanyakan makan gulai ya. Itu udah ketahuan tuh usia-usianya di fase berapa ya. Cuman kalau misalkan memang sahabat suara lagi bosan banget makan daging, bisa jadi memang sekarang saatnya untuk mencari alternatif menu lainnya ya. Sambil juga kalau kamu punya ide boleh loh kita ngobrol di WhatsApp 0816 114 1014. Kira-kira selain daging-dagingan, makanan apa yang enak dikonsumsi untuk siang hari ini gitu ya? Karena jujur saya, kalau saya malah keoporan nih. Jadi yang santan-santan lagi kayak, aduh gak dulu deh. Soalnya kemarin di rumah ibu saya itu masakannya cukup proper ya. Karena mungkin lagi mood tuh, jadi masakan lebaran proper, santan dan lain sebagainya. Nah hari ini tuh aku gak pengen santan banget gitu. Kalau sahabat suara sama, bolehlah kita ngobrol siang hari ini ya. Sambil lanjutin siangnya kamu, saya juga mau spill lagu selanjutnya akan menemani di 10 lagu keren. Bilal Indrajaya dengan Niscaya nih, pas banget temenin siangnya kamu ya di tengah kondisi cuaca yang cukup cerah, cenderung terik kalau dari Jaksel. Jadi semoga aja walaupun cuacanya panas, hatinya bisa tetap tenang dengerin suaranya Bilal, asik ya. Setelah gue ini dimainkan sebentar lagi, habis Selina Grace featuring Andi Riantoro.

That was Change, sahabat suara. Selain nemenin kamu di radio, cie, saya juga sekarang lagi live streaming di TikTok ya, isuara.network. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan di TikTok juga bisa langsung rapat ke sana. Sambil juga lanjut nih, saya mau nemenin siangnya kamu dengan lagu-lagu.

Salah satunya udah ngantri, satu lagu dari Ghea Indrawari. Ya bentar lagi akan dimainkan sambil menikmati cuaca siang hari ini yang kalau dari Jaksel cukup terik ya sahabat suara ya. Jadi buat yang mau berkegiatan daerah sini sih sepertinya harus pakai topi banget sama sunscreen. Satu lagu dari Ghea Indrawari, ngelanjutin 10 lagu keren 1000 kali.

0: Kamu masih di Suara bareng sama Farah Virus. That was Mario Geklau, Salah Kaprah. Lagu yang sekaligus menutup 10 lagu keren ya. Tapi kalau kita ngomongin tentang lagu-lagu gitu sahabat suara, pasti ada deh di dalam hidup kamu, kamu punya satu soundtrack yang menjadi peneman cerita-cerita di hidup kamu, ya gak sih? Misalkan kalau dengar sebuah lagu dari tahun sekian, keinget sama memori-memori di masa sekolah atau kayak pas lagi galau-galaunya. Nah kalau misalkan memang kamu punya pengalaman seperti itu dan pengen kita nyanyiin bareng-bareng dan diputerin di Iswara, pas banget nih, kamu harus ikutin yang namanya perjalanan nostalgia bersama Aktifet. Karena kita mau ngajak kamu semua untuk balik ke momen-momen itu lewat lagu ya. Jadi nanti kamu request aja lagunya apa, terus kamu ceritain pengalaman di balik lagu itu seperti apa, dan harus ceritanya kamu ya. Nanti dikirim aja via WhatsApp 0816-114-1014. Terus nanti setelah itu kamu akan langsung ditelepon sama Jill dan juga Reza secara on air untuk kamu ceritain secara langsung kenangan di balik itu, abis itu diputerin dan nanti nostalgia bareng-bareng. Jadi jangan sampai lupa juga nih, dengerin terus perjalanan nostalgia setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore bareng Jill dan Reza, cuma di Suara Santai bersama Aktifet. Ada yang baru, Aktifet kemasan 25 mili harga lebih terjangkau, cepat teredakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Aktifet, karena di setiap lagu selalu punya cerita.
1: Ultimate Music Weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan. Di sini tempatnya, Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat menang. Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
2: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

0: Masih bareng Sofar Virus di suara That Was Aku JJ dengan satu lagunya yang baru aja nemenin siangnya. Sahabat suara, lihat kebunku. Masih dalam kondisi yang cukup panas situasinya, maksudnya weather ya. Gak ngomongin situasi secara harfiah sih, walaupun di sosial media juga lagi panas banget nih ngebahas tentang daging kurban kurang lebih ada 1.000 ekor itu, sahabat suara, yang menggunakan dana APBN ya. Ini tadi menarik juga karena beberapa sahabat suara di TikTok lagi ngebahas tentang itu, dan saya juga tadi baru tuh ketemu beritanya bahwa katanya kenapa-napa, sah-sah aja menurut MUI gitu. Tapi nanti kita bahas itu di atas jam 12 kali ya. Sekarang kita chill aja dulu, sahabat suara, sambil juga saya mau muterin lagu-lagu enak lainnya. Sebentar lagi bakal ada Marian Jola featuring Rayi Putra dengan Kawin Lari. Kurang lebih diputerin 2 menit dari sekarang, jadi kamu jangan kemana-mana ya.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
0: Hi moms and dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya, MB Fair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
3: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
4: Cara tanggalnya
3: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Virus masih nemenin siangnya kamu yang hanya di on air tapi juga lagi live TikTok di suara.network. Jadi marilah kita seru-seruan bersama sampai nanti jam 2, sahabat Suara. Buat kamu yang mau saling sapa via udara juga saya tungguin ya, request lagu, kirim salam atau absen aja siang ini. WhatsApp 0816-114-1014 atau sekali lagi gabung di TikTok di suara.network. Satu lagu dari Warna, 50 tahun lagi.

selatan daerah Jakarta dan sekitarnya. Sepertinya ini adalah saatnya. Selain banyak orang yang masih libur gitu ya karena cuti bersama, hari ini juga ganjil genap ditiadakan. Jadi ya buat kamu yang pengen jalan-jalan pakai mobil gitu ya, ini saatnya yang tepat. Sudah gitu cuaca juga cerah ya, tapi tetap hati-hati dan waspada ketika berkendara. Satu lagu ini bakal nemenin perjalanan kamu sebentar lagi habis Dere dulu, Puspa.

masih di suara bareng sama Farah Fairuz. That was Glenn Fredly, Kasih Putih. Galau sekali siang harinya sahabat suara ya. Auto gitu kalau dengerin lagunya Glenn. Satu lagi spesial banget diputerin karena ada di request sama Glenn K nih, gabung dari daerah Bandung. Tadi requestnya selain di TikTok dia juga WhatsApp, jadi lengkap banget Glenn K bergabungnya. Terima kasih udah bergabung, dan saya juga mau lanjut lagi mengabsen dan juga menyapa buat yang sudah bergabung siang hari ini. Hai, ada 0858 sekian-sekian, namanya siapa? Bentar, display name-nya Alfi, gambarnya semangka, mantep banget. Katanya, selamat siang Kak Farah, aku mau request lagunya Perunggu Gemilang buat orang yang ulang tahun kemarin. Makasih, semoga hari ini tetap bahagia Kak. Amin. Kamu juga Vi ya, terima kasih udah gabung. Ntar aku cek dulu, aku antriin lagunya ya. Kemudian ada juga yang streaming dari Malaysia, Elvin. Hai Elvin, gabung siang hari ini seperti yang tadi dilakukan Glenn K juga. Selain di TikTok, bergabung juga di WhatsApp, mantep sekali. Request lagunya Fish yang Nina. Sip, ntar aku antriin ya. Terima kasih. Terus katanya mau bilang salam dari Borneo, Sarawak, Malaysia. Selamat Hari Raya Idul Adha kepada umat muslim yang menyambut, dan sihat selalu kepada Iswara FM. Mantap, keren ya. Hampir-hampir sama gitu bahasanya, cuma beda-beda sedikit di hurufnya. Elvin, terima kasih. Sebentar lagi saya mainkan, tapi sebelum itu saya mau puterin dulu satu lagu ini sebentar lagi. Lagu dari Afgan dengan Kacamata. Ini udah ngantri ya, karena di request sama salah satu sahabat suara juga yang bergabung. Dimainkan nanti abis Wijaya 80 dulu, featuring Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang.

That was Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan. Lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara yang juga di request sama MIF bergabung dari live TikTok ya. Terima kasih sudah request lagu ini karena ya cukup relate dengan situasi sekarang. Berapa kali kita harus memaafkan atau udah saling memaafkan dengan pasangan atau dengan rekan atau dengan kebijakan. Gimana? Ini lagi rame banget jadi perbincangan karena di kemarin Idul Adha sahabat suara ya, ada sebuah highlight atau berita gitu ya yang bikin warganet ini jadi cukup gaduh gitu. Soal Pak Presiden Prabowo yang kabarnya membeli 1000 lebih ekor gitu ya sapi kurban tapi menggunakan dana APBN. Banyak banget nih dari kita yang ngerasa bahwa kalau kayak gitu mah gimana atas nama siapa gitu. Dan APBN itu kan berarti kan berasal dari uangnya masyarakat Indonesia juga. Jadi seperti apa teknisnya dan lain sebagainya gitu. Itu jadi perbincangan banget. Akhirnya tadi saya coba cari juga karena beberapa sahabat suara juga penasaran ya. Tadi nanya kayak kalau belinya pakai APBN terus atas nama siapa gitu. Ini kalau merujuk pada program bantuan kemasyarakatan presiden atau Banpres sahabat suara. Jadi memang ada sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang dibeli menggunakan dana APBN untuk Idul Adha kemarin tuh. Nah, disalurkannya atas nama siapa? Atas nama negara untuk rakyat Indonesia katanya. Terus juga pihak istana sama MUI menjelaskan bahwa secara syariat nih dana APBN itu diposisikan sebagai baitul mal atau kas negara. Jadi dengan begitu adanya hewan kurban ini berstatus sebagai sedekah atau bantuan sosial pemerintah yang pahalanya diniatkan untuk masyarakat luas gitu. Ya kalau misalkan memang kondisinya seperti yang tadi udah ada gitu ya sahabat suara secara pahala ya itu Allah alam juga kan. Ya bisa juga berdampak ke masyarakat Indonesia ya mungkin ini menjadi satu apa ya pengertian barulah untuk kita gitu. Nah tapi ada lagi informasinya bahwa secara personal Pak Presiden juga sudah atau tetap menunaikan ibadah kurban atas nama pribadi dengan menggunakan dananya sendiri gitu. Kalau untuk rinciannya nih kabarnya pemerintah daerah itu untuk kurbannya ada sebanyak 598 ekor sapi didistribusikan ke seluruh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, lembaga dan tokoh masyarakat tuh ada kurang lebih 500 ekor sapi kayak ke pondok pesantren, terus tokoh agama, tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Jadi gitu sahabat suara. So far informasi yang ada katanya pahalanya ini bisa tersalur ke lebih luas lagi masyarakat Indonesia gitu ya. Mungkin spesifiknya yang bayar pajak kali ya. Ya gak sih? Karena kan pakai dana APBN. Tapi semoga aja dengan kurban atas nama negara demi rakyat katanya, semoga manfaatnya nyata ya. Bukan cuma wacana dan highlight berita.

That was Fizz, Nina. Satu lagu yang di request sama salah satu sahabat suara Elvin, gabung dari Malaysia. Terima kasih udah tune in, streaming ya. Selain Elvin, tadi juga ada Hus dari KL Malaysia streaming juga. Keren banget, terima kasih. Dan saya mau lanjut lagi menyapa yang bergabung ke 0816-114-1014. Halo, ada Herdian di Bandung. Ini selamat siang Iswara katanya. Siang juga untuk Farah yang lagi siaran. Udah maksi belum? Belum nih. Itu apakah jawabannya ngode atau enggak gitu sahabat suara ya. Katanya, oh iya aku pendengar lama dari zaman iRadio. Zaman-zaman ada Ngobras, tahun berapa ya yang bawain almarhum Indra Safir. Oh udah lama sekali nih listeners berarti ya. Makasih buat radio yang jadi Iswara sekarang, masih setia nemenin aku kemana-mana. Terus mau request lagunya Dea Lova. Oke, spesial buat ini berarti Kakang gitu ya, Kakang Herdian di Bandung. Nanti aku akan anterin lagunya, jadi jangan kemana-mana, ditungguin aja. Kemudian dari Bandung kita geser ke Palembang. Hai, ada Ivan yang seperti biasa streaming dari Palembang, absen siang hari ini. Terus katanya mau bilang maaf lahir batin, semoga semangat.

0: Kitchen.
1: Isuara, suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
2: Cara tanggalnya
1: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Isuara.

0: ini.
1: Istri pengharap hampers dan juga parsel suami main padel.
2: Iya.
3: Lu ikutan turnamennya?
4: Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
3: Ih, serem.
2: Kalau nggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
3: Gila.
2: Ya ampun. Karena
3: tempatnya bagus banget.
2: Iya.
3: Tempatnya bagus banget.
2: Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, enggak juara dong. Gitu.
3: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Bukan nanya kamu nggak bawa mas?
2: Banyak hampers.
3: Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
2: Lah, kan biasa kalau habis tanding.
3: Nggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
2: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitulah. Jadi nggak ada dong hadiahnya. Nggak ada kata dia.
3: Ada istri modelan begitu
2: terus,
3: ya?
2: Terus gue tanya lagi, terus ntar dilanjutin nggak? Dilanjut, oh ya udah kalau dilanjutin gak masalah.
3: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
2: Kenapa?
3: Yang Hidayah. Istri pengharap hampers dan juga parsel suami main padel.
2: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue keras begitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
3: Selamat pagi Acus.
2: Ada Acus.
3: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
2: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter cus. Dong.
3: Ini hampir kena petir dua kali lagi kecil kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu. Kok aku ketawa sih?
2: Tiba-tiba petir kenceng banget. Dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawah. Sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
3: Oh, pohon
2: itu
3: apa? Hampir,
2: pohon kelapa.
3: Nah,
2: konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
3: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
2: Jadi kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau dikesamber petir gitu, dike kaget gak sih? Bolong-bolong.
3: Ayam gitu. Bodoh amat.
2: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun, Papa Nos, Bang Bul,
3: Om
2: In. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
3: Kepala
2: keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
3: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
4: Kan pada ngebuat keributan lah.
2: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
3: Ya aku mah pernah tau.
2: Ih.
3: Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
2: Idi.
3: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
2: Situ ganteng, situ oke, situ selebriti.
3: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
2: Emang iya?
3: Iya.
2: Situ oke banget.
3: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Situ ganteng gitu. Situ keren gitu.
2: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu boleh.
3: Boleh.
2: Boleh yang serius juga boleh.
3: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
2: aku
3: kamu ceritain.
2: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
3: Ya nanti
2: aku juga
3: ceritain.
2: Membuat jantung aku deg-degan
3: mau
2: sih.
3: Dengerin gak?
2: Apa?
3: Anak SMP datang ke sekolah aku.
2: Gak usah. Situ oke. Okay. Hah? Situ Tom Cruise.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
5: Bayangin deh, satu weekend di tengah udara sejuk pegunungan, ditemani musik favorit, good food, dan suasana hangat bareng orang-orang terdekat. This is Serenada 2026 by Enchanting Valley. Sebuah intimate concert experience yang memadukan alam, musik, dan kuliner dalam satu destinasi. Sing along bareng musisi favorit lo mulai dari Malik and Essentials, Adhikara, Yura Yunita, sampai Enda Hendresa di bawah langit malam yang penuh cahaya. Gak cuma konser, explore juga area wisata sampai area kuliner. Catat tanggalnya 29-30 Mei 2026 di Enchanting Valley Mega Mendung Bogor. Dapatkan tiketnya sekarang di enchanting-valley.com dan follow Instagram @enchantingvalley.bogor untuk info lebih lengkap.
6: Panggilan kepada siapapun yang memiliki jiwa kreatif dan mau mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah.
7: JNE mempersembahkan JNE Content Competition 2026. Di sini, saatnya kamu menunjukkan kreativitas terbaik kamu dan raih kesempatan menangkan total hadiah ratusan juta rupiah. Dan juga, untuk kamu yang berhasil menjadi pemenang Best of the Best, berkesempatan diberangkatkan umroh atau Holy Land dari JNE. Ada 4 kategori yang bisa kamu ikutin, dari foto, video, writing, atau desain. Setiap karya teman JNE akan dinilai langsung oleh Dewan Juri Profesional di bidangnya. Seperti Vivit Fitri Anggraini di bidang media dan communication expert, Muklai visual artist, Yuda Teriskian content creator videografi, dan Agung Pambudi di bidang juri foto regional Jakarta dan Banten. Jadi catat tanggalnya, acara ini berlangsung dari 26 Februari sampai 15 Juni 2026. Buruan daftar sekarang, cek syarat dan ketentuan di jnewsonline.com/jnecom26. Siapkan diri kamu untuk bergerak bersama beragam cerita. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram jne_id.
8: Di suara suara warga Indonesia
9: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: bermuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kamu masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota lainnya sekarang sedang streaming. Satu jam terakhir kebersamaan kita, sebentar lagi saya akan ngobrol bareng sama salah satu penyanyi cantik ya, yang baru saja merilis karya bertajuk Ahli Bermain Cinta. Ini dibawain sama Fionita Sihombing. Ntar kita bakal coba kulik ya, bagaimana sih sebenarnya cerita di balik single terbarunya ini. Sebentar lagi kita akan ngobrol barengan sama Fionita. Kamu jangan kemana-mana ya, habis satu lagu dari Farel, Hilal, Keliling.

0: Virus seperti yang sudah saya sounding tadi sahabat suara ya. Siang ini kita bakal ngobrol barengan sama salah satu penyanyi cantik yang baru saja merilis single bertajuk Ahli Bermain Cinta. Langsung aja kita ngobrol bareng sama Vionita Sihombing. Hai.
1: Hai.
0: Apa kabar Vio?
1: Kabar baik, puji Tuhan.
0: Congrats ya atas perilisan singlenya nih, luar biasa banget setelah kemarin dar-dar-dor banget. Ini lagu kamu tuh rutin banget di request sama sahabat suara.
1: Oh iya,
0: ya, iya, yang dia masa lalumu.
1: Oh,
0: itu mungkin banyak
1: iya,
0: yang relate ya.
1: Iya.
0: Gitu, dan ini ada lagi nih.
1: Aku kira Ahli Bermain Cinta, Kak.
0: Oh,
1: kok
0: okay,
1: udah aja enggak ya?
0: Belum ya, sebelumnya. Mungkin abis ini kan, ini asupan baru ya kan. Okay. Tapi sebelum ngomongin single-nya kamu nih, Vio. Boleh gak sih kita throwback sedikit gitu ya?
1: Boleh dong.
0: Sambil kenalan juga sama sahabat suara. Sebenarnya pada saat awal, sebelum kamu terjun ke industri musik, itu tuh seperti apa sih pertimbangan sampai kayak yaudah deh kayak gue musik aja gitu?
1: Nothing tulus sih aku ya.
0: Oke, okay. Tapi emang suka nyanyi deh dulu?
1: Iya, suka nyanyi dari kecil, tapi kayak SMA tuh aku udah gak nyanyi gitu, Kak.
0: Karena?
1: Karena udah fokus belajar aja.
0: Oh, oke. Okay. Tadinya pas SMP nyanyi?
1: Nyanyi, masih lomba. Kelas 2 SMP udahan aku.
0: Oh, gitu.
1: Kelas 2 SMP, dari kelas 3 sampai aku SMA udahan. Cuma gara-gara aku kuliah di pendidikan musik.
0: Oh, pendidikan musik.
1: Aku tuh
0: musik, ya?
1: Diminta harus jadi guru kan. So, aku gak mau guru yang lain gitu. Aku mau, udah coba aja guru musik gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iseng-iseng aku ikut ajang talent.
0: Pencarian bakat.
1: Karena emang waktu kuliah aku kayak gak dapet apa-apa gitu loh, Kak. Iya, jujur banget.
0: Maksudnya secara knowledge-nya atau apanya gitu?
1: Iya, knowledge-nya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gak tau ya, mungkin karena kurikulum baru juga saat itu. Kayak aku kan gak belajar musik. Aku kan SMA gak tahu musik ya. Tapi soal-soalan kuliah musik. Kan aneh banget ya.
0: Jadi baru belajarnya baru-baru pas di kuliah itu.
1: Kuliah, jadi aku gak dapet.
0: Gak gadit gitu ya sama apa yang disampaikan.
1: Karena pendidikan, Kak, pendidikan musik. Okay.
0: Nah itu kamu pilih karena memang kamu mau atau ada yang ngarahin?
1: Mama aku mau.
0: Oh, mama yang mau ya. Memenuhi ini ya, keinginan orang tua gitu ya. Oke, terus-terus.
1: Yaudah aku kan kayak, aku mau cuma bisa nyanyi gitu. Aku main alat musik juga kan gak tahu ya, Kak. Aku nyanyi-nyanyi aja di ini, wedding.
0: Oh, di wedding
1: itu.
0: Ini pas apa, kuliah?
1: Iya kuliah, itu awalnya kayak jadi serius lagi nyanyi.
0: Oke.
1: Okay. Karena aku gabut aja sih, Kak. Waktu
0: karena
1: kuliah.
0: Ngapain ya nih selain belajar gitu ya?
1: Karena kupu-kupu kan, kuliah pulang. Bosen banget hidup.
0: Oh, kamu nggak enak nongkrong kalau di kampus?
1: Enggak.
0: Oh wow, oke. Okay. Berarti kamu kayak kamu dan diri kamu aja gitu ya pas kuliah gitu.
1: Iya.
0: Makanya kayak nyari kesibukan.
1: Tapi aku masuk ini juga ke orkestra.
0: Pada saat kuliah?
1: Iya.
0: Oh, ada apa sih kalau orkestra itu apa kategorinya maksudnya?
1: Aku main biola waktu itu.
0: Oh, kamu main musik juga akhirnya?
1: Iya, orang-orang mah enggak ini, aku nyanyi enggak suka.
0: Oh, serius?
1: Iya.
0: Katanya
1: suaraku bocor gitu.
0: Oh,
1: suara
0: okay.
1: Kamu bocor, enggak cocok vokal gitu.
0: Mungkin kalau buat yang ramean kali, makanya kamu cocoknya nyanyi sendiri, ya enggak
1: iya
0: sih?
1: Kali,
0: kalau
1: iya.
0: Orkestra kalo kan kayak
1: suara
0: padus kan biasanya. Inilah jalan nih akhirnya. Terus dari pas kuliah ngambil pendidikan terus musik, abis itu kamu wedding, memutuskan ikut ajang pencarian bakat sendiri atau disuruh mama?
1: Sendiri. Oh. Mama aku mah enggak begitu suka aku nyanyi, Kak.
0: Loh?
1: Karena di kampung okay. Itu kayak ngapain sih nyanyi-nyanyi gitu.
0: Vio dari Medan?
1: Toba.
0: Toba
1: aku.
0: Ya? Oh, oke. Okay. Dari Toba.
1: Dari kampung. Kalau Medan kan kotanya ya.
0: Medan kotanya, oke.
1: Okay. Jadi kayak ngapain sih nyanyi-nyanyi gitu.
0: Oh, kalau dulu di pada saat masih di sana, orang tua makanya mungkin ngarahin ke pendidikan tuh supaya nanti jadi
1: tenaga
0: guru.
1: Tenaga pendidik, iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Emang aku yang niat iseng aja sih, karena pengen punya banyak temen juga, Kak. Punya pengalaman lain gitu. Pengen ke Jakarta gitu.
0: Pada saat itu ya?
1: Saat itu, jadi okay. Aku cobalah itu ajang talent.
0: Itu 2000 berapa sih, Vio?
1: Aku sebenarnya nyobanya lumayan sering.
0: Oke, beberapa kali berarti ya kamu
1: cuma
0: jalan.
1: Cuma yang gitu. Lolosnya tuh 2017 aku sempet lolos Idol ke Jakarta. Terus 2018 aku ulang lagi tuh, aku ikut The Voice.
0: Oke.
1: Okay. Nah, rezekinya di The Voice.
0: Di 2018 berarti?
1: 2019.
0: Oh, 2019. Oh, sebelum Sata. Covid tuh ya?
1: 2018 ikut Idol. 2019 di The Voice.
0: Oke.
1: Okay. Tapi sebelumnya aku juga udah pernah ikut The Voice juga tapi gak lolos.
0: Jadi memang udah coba beberapa kali tuh sampai akhirnya gongnya di 2019.
1: Sampai yang tahu aku ikut lomba tuh muak gitu loh.
0: Kayak kok kamu masih terus coba gitu kali ya?
1: Aku kan coba ngasih tahu ya. Aku ikut ini gitu.
0: Supaya disupport harusnya gitu kan.
1: Taunya enggak lolos kan, malu banget.
0: Ya enggak lah, apa-apa, itu perjalanan hidup kan. Tapi kan sekarang coba kamu kasih lihat ke orang-orang yang waktu itu bilang ke kamu ya kan. Sekarang hasilnya sudah bisa dinikmati gitu. Tapi pada saat kamu akhirnya Vio mau ikut ini deh ajang pencarian bakat. Nah, mama gimana tuh?
1: Nggak tahu kan awalnya.
0: Tapi nggak setelah ada hasilnya gitu ya, lolos gitu.
1: Ya biasa aja.
0: Serius?
1: Iya, soalnya mama aku tuh
0: masih konvensional ya? Banget ya pemikirannya. Jadi kayak
1: iya, kayak berseragam gitu ya. Pengen yang inilah.
0: Jadi pekerjaannya yang bener nih gitu kali ya. Ya maksudnya bener dalam
1: PNS,
0: arti pasti ya kayak PNS semacam itu gitu.
1: Vio, ini pertengahan tahun nih udah sibuk nih. Udah ada PNS nih.
0: Gitu. Oh gitu. Tapi sampai hari ini masih gitu ya mama ngarin ke situ ya.
1: Aku coba-coba kan.
0: Oke.
1: Okay. Kuyayain aja tapi tak dicoba-coba.
0: Tapi enggak apa-apa kan tetap berkarir dan juga berkarya ya. Oh gitu. Ceritanya sampai akhirnya berlanjutlah kamu dari Toba ke Jakarta.
1: Ke Jakarta. Itu terus juga nggak ada yang tahu aku ke Jakarta.
0: Masa sih?
1: Ya pengen main aja.
0: Oh iya?
1: Karena kan aku dari kuliah di Medan saat itu kan. Kuliah di Medan, jadi kan orang tuaku juga jauh kan.
0: Toba ke Medan tuh berapa lama?
1: Dulu jaraknya? Masih 7-6 jam, 6-7 okay. jam. Sekarang karena udah ada tol kayak 5 jam okay. gitu. Jadi aku kayak taunya kuliah.
0: Oh, terus pas tahu kamu udah lolos di Jakarta banget, itu kamu yang ngabarin apa jajan? Mama nonton TV lagi?
1: Harus dikabarin karena waktu The Voice itu harus ada keluarga kan?
0: Oh,
1: ada
0: yang dampingin gitu ya?
1: Family room gitu, ada yang nungguin. Lah aku nggak ada keluarga lagi di Jakarta gitu.
0: Terus akhirnya kabarin lah.
1: Orang mama. Aja pakai orang.
0: Serius? Wah ini lucu banget.
1: Pakai orang aja.
0: Tapi itu mama posisi udah tahu kan kamu.
1: Jadi nelpon kak karena aku lolos. Aku dipaksa nelpon.
0: Akhirnya hubungin mama.
1: Sampai sekarang aku nggak mau nonton tayangin ini.
0: Oh ya?
1: Malu.
0: Tapi lucu ya perjalanannya ternyata lumayan seru ya. Maksudnya kayak karena kalau biasanya yang normalnya tuh papa mamanya wah sangat sangat support gitu kan. Yes, kalau mama Fia justru di arahnya ke pendidikan mamaku. Gitu ya. Oke.
1: Okay, kalau di pendidikan mama aku support banget sih kayak minta apa yo.
0: Oke, okay, difasilitasi partai.
1: Tapi kalau nyanyi ya. Ngapain sih gaya-gayaan gitu.
0: Oh, masih dibilangnya gaya-gayaan. Nah, ini loh mah hasil gaya-gayaan nih. Banyak loh pendengarnya ya. Dan abis ini kita masih bakal ngobrol sama Vio ya. Nih abis ini kita akan ngomongin single terbarunya. Sahabat Suara kalau punya pertanyaan, kita juga selain lagi on air juga masih live TikTok ya. Bisa langsung aja ke iswara.network. Kamu nanya di sana boleh atau ke WhatsApp 0816-114-1014. Jangan kemana-mana, habis lagu dari Sal Priadi dulu nih dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa.

0: Kak Fairuz yang belum mau bye-bye pastinya ya, karena masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 2 barengan sama Vionita juga.
1: Yes.
0: Yang baru saja merilis single bertajuk Ahli Bermain Cinta. Nah, tadi Vio udah sempat throwback sedikit gitu ya perjalanan karirnya dia yang ternyata wow sekali. Yang nyanyi ini sebenarnya kemauan dia banget, sampai terus akhirnya kamu lanjut di apa namanya ajang pencarian bakat, selesai terus kemudian rilis lagu. Mm-hmm. Itu prosesnya gimana? Apa Vio juga memang suka nulis lagu kah, atau dari tim ada yang bantu produksi lagu?
1: Aku setelah rilis yang di masa lalumu, aku mm-hmm. mulai belajar nulis.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kalau sebelumnya memang aku nggak kepikiran, Kak. Mm-hmm. Cuma setelah yang aku mulai rilis lagu, mm-hmm. aku fokusin aja gitu.
0: Fokusin untuk
1: aku seriusin
0: nulis lagunya juga. Gitu. Oh, oke. Okay.
1: Mulai nulis, belajar nulis, collab juga, belajar nulis sama komposer lain juga gitu-gitu okay. Sampai aku yang pertama kali rilis yang aku tulis juga ini Ahli Bermain Cinta.
0: Oh, ini adalah salah satu lagu yang akhirnya kamu tulis sendiri. Ini pertama nih, lagu pertama. Wih, keren.
1: Tapi sebelumnya aku nulis-nulis juga, cuma kurang pede gitu. Kurang pede aja buat rilis gitu-gitu.
0: Nah, ini salah satu yang kayaknya nih oke nih gue rilis.
1: Iya, karena
0: gitu.
1: Bareng kakak-kakak juga kan.
0: Oke.
1: Kak Desmond sama Bang Dinut.
0: Untuk apa penulisannya?
1: Kita bertiga.
0: Oke, okay. Jadi dia workshop lebih bareng, terus nulis bareng-bareng. Jadi ini salah satu atau bisa bilang lagu pertama kamu terlibat nulis.
1: Ya.
0: Ahli bermain cinta. Ini gimana datangnya secara ide?
1: Kalau bermain cinta. Idenya sih sebenarnya dari Kak Desmond sama Bang Dinut. Bikin lagu ini yuk gitu.
0: Oke, okay. Udah ada temanya tuh berarti.
1: Oh, ayo. Kebetulan di sekitar aku juga banyak sih korban-korban ahli bermain cinta ini.
0: Oh, tapi kalau kamu enggak termasuk korbannya?
1: Aku pelaku sih ya, kebetulan.
0: Aduh, oke. Okay. Jadi ini POV ada banyak sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Kalau dari korban kamu bisa ngelihat pengalaman teman kamu. Kalau yang pelaku dari kamunya
1: dari
0: nih.
1: Dari aku nih.
0: Oke, okay. Berapa lama ini produksinya?
1: Sebentar sih Kak.
0: Gak terlalu lama?
1: Gak terlalu lama.
0: Sehari lebih? Gak?
1: Rekamannya sehari. MV juga sehari. Cuma belum belum rilis si MV-nya. Masih video lirik.
0: Oh, berarti gak nanti dalam waktu dekat ya. Tapi secara produksi ini semua
1: saat-saat
0: ya. Tapi pada saat, aku penasaran juga tuh, pada saat kamu akhirnya memutuskan untuk bergabung juga nulis gitu, terlibat di penulisan, gimana maksudnya secara pengalaman apa yang akhirnya kamu ternyata mesti gini nulis, karena kan kolaborasi gitu kan Vio.
1: Kebetulan lagu ini sebenarnya udah lama ditulis ya Kak.
0: Oh, dari tahun berapa?
1: 2 tahun lalu mungkin.
0: Oh gitu, ini bankingan ceritanya.
1: Iya, aku suka gini okay. Bikin lagu sama ini, bikin lagu sama ini, terus lupa.
0: Tapi padahal sebenarnya udah pernah bikin, okay.
1: Terus aku diajakin bikin lagu lagi ya Vio, gitu waktu itu. Kak, aku sekarang udah sama Sony nih, gitu ceritanya. Oh iya, yaudah ya kita kasih yang kemarin, gitu.
0: Oh, dari yang 2 tahun lalu tuh 2024 berarti?
1: Iya, kayaknya itu deh.
0: Oke, okay. Terus inilah yang dipilih nih.
1: Iya, ini dulu lah.
0: Terus dikasih dengar ke tim Sony setelah itu. Nah, gimana respon dari teman-teman?
1: Hari itu juga.
0: Oke, okay, garap. Serius?
1: Langsung kayak, wah, padahal Kak Desmond udah pengen, Vio kalau ini gak rilis aku mau cuti 6 bulan.
0: Oh iya?
1: Ya, gak jadi cuti.
0: Oke, okay. Berarti lanjut gitu ya. Nah, kalau secara musik, itu pada saat 2024 dibuat, apakah sudah jadi atau baru justru lirik aja dan diberesin sekarang?
1: Udah jadi, demonya udah jadi.
0: Oh, udah mateng gitu ya, tinggal udah dikasih dengar untuk siap rilis.
1: Iya.
0: Oke, okay. Nah dari 2024 ke hari kemarin rilis, itu ada perubahan-perubahan gak sebenarnya di lagunya?
1: Aransemennya pasti.
0: Oh ada ya, ada perubahan, oke.
1: Okay. Terus
0: kalau lirik enggak ya? Tetap
1: lirik
0: pakai
1: melodi nama. Enggak ada sih.
0: Oke.
1: Okay. Aransemen doang sih.
0: Dibikin
1: oh, ada lirik yang berubah, Kak.
0: Oh ya?
1: Yang verse-nya kita ganti lagi karena
0: kenapa?
1: Kayak Kak Keke kan kayak kurang masuk deh lirik yang ini gitu. Terus kita coba-coba ganti lagi.
0: Oh, ada diskusi juga sama tim gitu ya. Jadi ada insight bareng juga. Oke. Nah, sampai akhirnya inilah nih bisa didengerin secara utuhnya sekarang sahabat suara ya. Tapi sebenarnya ketika diajakin nulis dengan tema ini dari Vio sendiri itu maksudnya kayak responnya seperti apa? Let's go banget gitu apa?
1: Iya, soalnya kebetulan lagi hangat-hangatnya nih temen aku ya? kok kayak pas banget ya gitu. Dan gak cuma satu orang soalnya
0: yang di sekitar kamu lagi
1: yang kayak
0: ngerasain
1: gitu. Ayo dah
0: langsung sikat ya.
1: Iya, aku ngebayangin juga kan temenku gitu.
0: Oh, pada saat sisi penulisan?
1: Iya.
0: Oh, terus tapi kalau berjalannya kemarin, karena ini bisa dibilang mungkin pengalaman Vio yang pertama gitu ya, nulis terlibat, itu gimana maksudnya?
1: Yang rilis tapi.
0: Yang dirilis ya. Kalau nulisnya
1: sebelumnya juga.
0: Yang kolaborasi. Yang kolaborasi juga ini yang akhirnya ada juga. Oh, oke.
1: Cuma baru ini yang rilis.
0: Oke. Tapi prosesnya gimana tuh? Apakah susah berkolaborasi nulis lirik gitu atau bi aja sebenarnya?
1: Kalau sendiri masih susah. Kalau punya yang lebih udah biasa gitu ya Kak nulis lebih enak sih, karena kebetulan Kak Desmond dan Bang Dina tuh bisa ngeluarin apa yang aku
0: maksud gitu.
1: Aku agak susah sebenarnya membahasakan
0: apa yang mau kamu sampein jadi lirik gitu.
1: Jadi kadang aku bisa kayak misalnya dikasih lirik nih, Kak gimana kalau ini? Aku tuh nggak pede, tapi aku tahu gitu Kak. Aku tuh tahu, tapi aku nggak pede gitu. Kak, ini nggak sih? Iya lagi gitu.
0: Oh, tapi akhirnya kamu beraniin tuh untuk ngasih sarannya kamu di workshop pas bikin lagu ini.
1: Iya, coba kamu nulis Vio yang ini bagian ini gitu-gitu.
0: Oke.
1: Aku dikasih banyak ruang lah.
0: Jadi cukup terbantu ya, terbantu. Dan terfasilitasi juga nih sahabat suara.
1: Melodinya juga kan jadi kaya ya Kak. Kalau bareng-bareng gitu ya. Kalau sendiri aku masih terlalu apa ya?
0: Masih belum pede mungkin. Sebenarnya bisa, tapi kamu mungkin belum pede kali ya.
1: Gitu aja.
0: Kamu ngerasanya gitu. Jadi secara putarannya di situ lagi notasi. Oh, gitu. Ya mungkin itu ya perlu ya kolaborasi, jadi ada insight baru. Luar biasa. Abis ini kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Vionita sahabat suara, jangan kemana-mana ya. Bisa juga sambil kamu kepoin dulu ke di SB kesayangan kamu atau social media, bisa search aja lagu terbaru Vionita yang Ahli Bermain Cinta. Satu lagu dulu nih, lanjut temenin siang kamu dari Ardito Pramono, Rasa-Rasanya.

0: Main Cinta. Ini adalah salah satu lagu yang ditulis sama Vio gitu ya, dan akhirnya dirilis.
1: Yes.
0: Nah, tapi sebenarnya pesan yang mau kamu kasih ke pendengar tuh seperti apa sih dari lagu ini?
1: Cerita dari lagu ini tuh, ini POV si korban sih sebenarnya, bukan yang ahli bermain cinta, bukan
0: yang ahlinya nih,
1: Ini tuh POV si korban yang dia tuh udah sadar kalau ternyata selama ini tuh dia cuma jadi salah satunya.
0: Oh wow.
1: Bukan satu-satunya ternyata.
0: Oh wow, gitu. Jadi ini POV. Loh, kamu tadi kan bilang kamu kalau dari sini POV pelaku gitu ya.
1: Iya.
0: Dan di sisi pelaku gitu, apa yang akhirnya kamu tuangkan? Ada gak yang kamu tuangin di lagu ini juga? Secara lirik atau maksud gitu?
1: Yang sering.
0: Yang sering.
1: Enggak sih, enggak ada.
0: Enggak ada ya.
1: Dari lirik sih, enggak sih, tersakiti semua.
0: Oh, tersakiti semua ya, justru ya. Bukan yang menyakiti.
1: Iya, semua ya. Lagu-lagu aku belum sembuh-sembuh deh kayaknya.
0: Belum sembuh ya, masih di situ. Tapi ini menarik juga kalau ngomongin tentang tema di lagu kamu. Apakah memang kamu bermaksud untuk selalu akan ngerilis karya yang ceritanya hampir mirip ini, atau justru kebetulan terus akhirnya kamu rilisnya hampir sama secara tema?
1: Masih ngikutin pasar sih kak.
0: Okay. Jadi lagi sukanya apa nih pendengarnya Vio gitu ya. Vio suguhkan hal-hal yang serupa jadinya ya.
1: Dan kalau aku nyanyi ya kak, pendengar aku tuh lebih suka aku nyanyi galau.
0: Ballad. Ballad ya. Tapi kalau Vio-nya sendiri tuh sebenarnya sukanya apa secara genre?
1: Yang jungkir balik.
0: Serius?
1: Iya.
0: Apa lagu atau musisi siapa yang lagi kamu dengerin banget sekarang? Kalau dari Indonesia deh. Musisi Indonesia.
1: Kalau Indonesia nggak ada lagi kak.
0: Belum ya. Kamu yang luar siapa kalau luar?
1: Kalau luar ya banyak sih. Tapi lagu-lagu ini juga sih kak.
0: Apa?
1: Incognito.
0: Oh oke.
1: Terus Bruno Mars. Terus aku lagi suka denger lagu Shape of My Heart sih.
0: Oh oke. Tapi kan kalau Bruno Mars sebenarnya dia cukup variatif ya secara output soundnya ya. Ada yang ballad banget. Ariana juga. Oh. Jadi tapi kalau ngomongin tentang sebenarnya Vio tuh pengennya yang kayak upbeat R&B. Mungkin. Oh R&B justru kamu ya secara genre.
1: Aku tuh suka kalau di aku ya kak. Liriknya gak apa-apa galau. Tapi musiknya jangan galau juga gitu.
0: Oke, jadi balance tuh. Pesannya tetap sedih tapi secara penyuguhan soundnya terdengar gak sesedih itu gitu ya. Ya, tapi semoga bisa lah direalisasikan gitu ya Vio ya. Ini ada titipan Games dari produser saya. Tadi udah sempet sounding juga ke Vio.
1: Aduh.
0: Jadi ada beberapa pertanyaan yang perlu kamu jawab dengan nada. Tapi tenang aja, kita udah siapin back soundnya. Asik. Ini back soundnya dipersiapkan supaya chill banget siang harinya ya. Oke, kita mulai ya.
1: Aduh, pertama kali nih.
0: Coba sebutin nama panjang kamu

0: aja.
1: Itu gak buruk deh, Vio.
2: Enggak ya?
1: Tapi oh gitu ya, kamu sebelum manggung ya? Wow, okay.
0: Diam aja.
1: Diam aja ya, untuk menghilangkan nervous mungkin.
0: Mungkin.
1: Cool. Lanjut. Sebutin tempat healing kamu, biasanya di mana sih?
0: Mungkin main air.
1: Main air? Berenang gitu?
0: Apa aja? Oh. Berenang. Ke pantai.
1: Oh gitu, oke, okay, cool.
0: Dengerin suara air mengalir, air terjun.
1: Healingnya kamu tuh ya. Oke, jelas. Ajak sahabat suara untuk request lagu kamu dan dengerin single terbaru kamu juga, silahkan. Sing it, sing it.

0: kamu suka.
1: Yeay, Vionita, gokil, keren banget. Abis ini sahabat suara, kita masih bakal ngobrol bareng sama Vionita ya. Jangan kemana-mana, stay tune.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
2: Cara tanggalnya
3: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
4: Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
5: Kamu hamil?
6: Sudah 3 bulan, Mas.
4: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
6: Hidup memang gak adil.
4: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendong.
7: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
4: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
6: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
4: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Badut Gendong dan at Magma.
8: Dek, apa yang sudah kamu lakukan?
2: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz dan Vionita si Hombing, yes, yang baru saja merilis karya terbarunya bertajuk Ahli Bermain Cinta. Jadi ini sekali lagi, tapi kalau misalkan buat pendengar kamu yang baru aja mau dengerin lagu ini, sebenarnya apa ekspektasi yang harus dia tumbuhkan pas mau ngedengerin lagu kamu yang satu ini nih?
1: Ekspektasi yang
0: iya, harus kayak ditumbuhkan. Harapannya kamu ketika orang ngedengerin lagu ini apa ya?
1: Aku sih berharap semoga lagunya bisa mewakili
0: hati-hati yang patah.
1: Okay. Ya, jadi apa ya, soundtrack kegalauan dia gitu. Suka sama karya aku. Apalagi ekspektasinya di-share mungkin ke IG story
0: gitu. Okay. Jadi buat kode-kode gitu ya. Kalau lagi galau banget nih gitu.
1: Iya.
0: Okay. Nah, dalam waktu dekat akan ada lagi kah upcoming project atau event off air yang bisa dinantikan sama sahabat suara?
1: Ada banget. Aku bakal rilis ini juga sih, Kak. Masih single sih.
0: Okay.
1: Single.
0: Oh, setelah ini akan ada lagi.
1: Ada, tapi segera. Sebelum single baru aku rilis lagu Ahli Bermain Cinta Tagalog version.
0: Wih, serius itu kamu yang nyanyi?
1: Iya dong.
0: Boleh. Coba dikit dong. Tagalog tuh ini kan Filipina. Itu kamu emang bisa bahasa Filipina?
1: Enggak sih.
0: Terus?
1: Cuma.
0: Karena pertimbangannya rilis Tagalog karena banyak pendengar kamu di sana.
1: Iya. Oh. Jadi aku pernah di TikTok nyanyi yang dia masa lalumu Tagalog. Bukan Tagalog sebenarnya, Kak, Bisaya, bahasa daerah di sana.
0: Oke.
1: Okay. Terus rame.
0: Itu karena kenapa kamu coba cover, maksudnya bawain dengan bahasa itu?
1: Aku meniru sih sebenarnya. Jadi orang Filipina tuh cover lagu aku.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus aku niru, aku gabut, aku tiru gitu.
0: Kamu bikin lagi kontennya.
1: Kebetulan kan kalau Filipina kan kita sama aja ya kayak Indo ya, Kak, baca doang ya.
0: Oh gitu, terus?
1: Sama kan ininya, bacanya.
0: Oh, bacaannya sama, pelafalannya sama.
1: Iya, sama.
0: Oh gitu, terus?
1: Ya udah aku ikut aja, aku dengerin dia. Oh gini. Udah aku ini, rame.
0: Karena ini kamunya langsung nih, yang punya lagu langsung gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya kali ya. Jadi okay. Yang kalau aku nge-live kan banyak banget orang Filipina. Malah lebih banyak orang Filipina daripada orang Indo.
0: Jadi pendengar kamu cukup baik dari Filipina.
1: Iya, orang Indo malah menghujat aku aja.
0: Itu enggak usah.

0: didengerin ya. Yang baik-baik aja deh yang kita serap sekarang, soalnya itu nyapain-nyapain kita, Vio. Boleh dong aku dengerin satu bait aja yang bahasa Tagalog. Ih, menarik banget Sahabat Suara.
1: Ih, beneran Kak. Iya. Ini pertama kali loh.
0: Iya, enggak apa-apa dong. Belum ngapalin lagi. Enggak apa-apa, baca boleh kok.
1: Paraba para bahasa ampa pakat gana koi bela nari. Ih, lupa lagi. Malu banget.
0: Oke. Okay.

0: Wanita, boleh, boleh, boleh.
1: Tapi lo bisa.
0: Tapi akhirnya kan kamu akan merilis Tagalog version. Itu ada ngobrol dulu nggak sama orang yang mau bisa bahasa Tagalog?
1: Ada.
0: Oh.
1: Jadi karena aku sering live itu banyak orang Filipin. Aku jadi punya kenalan orang Filipin.
0: Oke, jadi ada relasi nih teman-teman dari Filipin.
1: Iya, kebetulan dia juga ngajar juga di Filipin.
0: Oke, bisa berbahasa Indonesia atau bahasa Inggris akhirnya komunikasinya?
1: Bahasa Inggris. Jadi lagu aku tuh dibikin ke bahasa Inggris dulu, terus diterjemahin sama dia ke Tagalog.
0: Bahasa Tagalog. Oh, oke. Okay. Oh, itu dia yang ngebantu kamu di Tagalog version ini.
1: Tapi dia belajar juga bahasa Indo.
0: Oh. Wow.
1: Jadi aku kalau misalnya bahasa Inggris aku jelek, udah Vio enggak usah dipaksain kan.
0: Oh, dia ngomong ke bahasa Indonesia ya.
1: Bahasa Indonesia aja.
0: Oke, okay. Tapi kan sekarang kan lebih mudah lagi karena ada AI mungkin ya. Jadi bisa lebih terbantu mungkin. Maksudnya kaitannya komunikasinya itu. Ih, keren banget. Tapi mungkin dalam waktu dekat yang paling bisa di tunggu mungkin music videonya kali ya.
1: Music
0: yang tadi
1: video.
0: Kamu bilang udah digarap ya.
1: Music videonya.
0: Rencana rilis tanggal berapa tuh? Atau di bulan apa, Juni? Enggak, setelah itu.
1: Minggu depan mungkin.
0: Oh, minggu depan. Oke, awal Juni ya berarti ya.
1: Iya.
0: Berarti sahabat suara bisa nantikan itu sama Tagalog version sini, boleh sini. Sangat exciting ya, luar biasa. Oke, okay, Vio, terakhir yang mau disampaikan ke sahabat suara yang lagi dengar siang hari ini, silahkan.
1: Hai sahabat suara, aku Vionita. Dimanapun kalian saat ini, semoga sehat-sehat selalu, bahagia selalu. Jangan lupa buat dengerin lagu aku, Ahli Bermain Cinta, di semua DSP kesayangan kalian. Dan jangan lupa buat request yang banyak juga di
0: Iswara.
1: Dan nonton music video aku dan video liriknya udah ada di YouTube channel aku.
0: Oke, bisa langsung ya meluncur sahabat suara ya. Sekali lagi bisa kamu langsung dengerin aja full versinya dari Ahli Bermain Cinta di semua DSP kesayangan kamu, atau search aja di YouTube dan segala macam platform yang kamu sukai, termasuk request di Iswara.
1: Yes.
0: Biar afdol juga, kita bakal muterin lagu dari Vionita dengan Ahli Bermain Cinta kurang lebih 2 menit dari sekarang ya. Kamu jangan kemana-mana. Vio, thank you banget.
1: Thank you.
0: Udah main ke Iswara, nanti ditunggu rilisan berikutnya, main lagi ya kesini ya. Sahabat suara, terima kasih. Selamat melanjutkan hari Kamisnya. Bye.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Perempuan hebat, inspiratif, dan kreatif, siap-siap yuk berkumpul dalam satu event seru tahun ini. Indonesia Woman Fest 2026 hadir tanggal 29 sampai 31 Mei 2026 di Ice BSD City dengan tema Embracing Woman in Every Way. Nikmati berbagai keseruan mulai dari talk show inspiratif, workshop interaktif, prenatal yoga, palm fit, roller skate class, K-pop norebang, hingga ratusan tenan fashion, beauty wellness, mom and baby. Gak cuma itu, akan ada penampilan spesial dari Eat Gitaf, Bernadia, dan Gea Indrawari yang siap meramaikan panggung musik gratis. Belanja juga makin seru dengan berbagai promo spesial dan hadiah menarik yang sayang banget kalau sampai kamu lewatin. Yuk rayakan semangat perempuan Indonesia di Indonesia Woman Fest 2026.

0: The 2026 by Enchanting Valley, sebuah intimate concert experience yang memadukan alam, musik, dan kuliner dalam satu destinasi. Sing along bareng musisi favorit lo, mulai dari Malik and Essentials, Adhikara, Yura Yunita, sampai Enda Hendresa di bawah langit malam yang penuh cahaya. Gak cuma konser, explore juga area wisata sampai area kuliner. Catat tanggalnya, 29-30 Mei 2026 di Enchanting Valley Mega Mendung Bogor. Dapatkan tiketnya sekarang di enchanting-valley.com dan follow Instagram at enchantingvalley.bogor untuk info lebih lengkap.
1: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya. 29-31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.

0: juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Sumpah baik banget
0: aktivitas Butika, yang baik banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget
0: iya, Butika. Karena yaudah, ini berkaitan juga dengan Sahabat Suara iya, tadi kan bener, udah kita jembrengin ya aktivitas kita.
1: Gue
0: iya
1: cinta banget siaran di sini tuh apa ya vibesnya, timnya tuh kompak gitu loh. Udah gitu punya bos baik banget lagi.
0: Parah. Berarti nanti kalau Sahabat Suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika. Terima kasih Butika liburnya.
0: Kita ada yang nanya nggak ada karaoke nih? Nggak ada, belum ada karaoke. Besok, besok kita ada. Besok kan libur ya? Nggak ya? Iya, kan mau ke Bandung, mau ke tempatnya Yopi. Nora Foto kan ulang tahun, ada syukuran. Iya, betul, begitu. Apa sih?
1: Iya, nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa kan? Iya aman dong. Ini kita masih ngomongin miskom ya?
1: Butika udah nggak jawab-jawab.
0: Iya.
1: Udah nunggu depan pintu.
0: Gua liatin ya Gina katanya.
1: Selamat pagi nih ada
0: dari Ani
1: satu ya. Ada pagi bukan. Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Aku udah bilang aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana enggak ketemu. Suami bilang, "Ibu di mall mana sih?" Ya ternyata mallnya beda, anjay.
0: Astagfirullahaladzim. Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan, gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas aku turun lagi karena utak kebangun." Lah kamu dengernya apa?
1: Aku nggak dengar apa-apa.
0: Itu gak miskom. Emang lu kagak dengar Rizky?
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengarnya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Yaudah, harus gue, makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau tidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Ada susternya. Susternya saya bilang, "Pak, Ibu gak ikut pulang."
0: Ada. Jadi suster itu duduk di belakang. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak du jalan aja gitu
1: berdua. Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk
1: hidup lama, kita. Lama suster ya itu kan. Lama.
0: Ada lagi dari Dika nih di Tangsel.
1: Pagi Dika.
0: Miskom antara saya dengan istri yang bikin saya didiemin seharian. Gara-gara disuruh beli orek, saya belinya korek. Jauh sih.
1: Tapi miskom tuh.
0: Uruknya emang beda satu sih.
1: Miskom sama budeg itu beda tipis ya.
0: Dia beli korek. Terus tapi kepake buat suaminya, buat gerak kok. Kalau dia buat makan ya, tempe ini maksudnya tempe orek.
1: Belinya korek ya Allah. Iya. Padahal dia nyuruhnya
0: orek.
1: Kok
2: orek? Orek.
0: Iya orek. Beda satu huruf makan sih.
1: Orek.
0: Iya cuman kayak salah ya.
1: Lanjutan lagi gak? Kita telepon nih ya. Coba telepon Butika dong. Jadi hari Kamis kita libur apa enggak? Hari Jumat itu. Biar gak miskom dong. Ini menghindari miskom.
0: Tapi tadi aku udah jelasin hari Jumat aku juga ini kan ada salah satu pendengar suara kita Dina Eke Maca ulang tahun. Kan kita datang diundang syukurannya. Kebetulan acaranya pagi. Nah kebetulan terus tadi yang ikutan kocak sama kita Ulfa. Itu jam satuan ada kontrol ke dokter minta temenin aku. Jadi aku temenin gitu maksudnya. Sama kata Citra abis itu aku udah pilates. Jadi kan
1: banyak ya
0: jadwal aku.
1: Terus
0: iya
1: jadwal dan waktu kamu untuk suami itu kapan?
0: Aduh Rizky, astagfirullahaladzim.
1: Iya, iya harus ada dong. Masa kamu tidak men-spare itu?
0: Iya sih, ya udah santai aja ya kan.
1: Waktu untuk keluarga kapan?
0: Untuk keluarga, tenang aku bisa atur.
1: Ingat kamu tuh punya kodrat nih tuh.
0: Kodrat.
1: Kodrat itu misalnya 9 di atasnya ada angka 2 gitu.
0: Kodrat. Kuadrat. Gak diangkat Butika langsung kayak gue matiin nih handphone. Bodoh amat. Gue blok nomor lu semua.
2: Ngajakin ke Senopati katanya.
1: Siapa?
0: Nah, kan?
1: Si Marta.
0: Mau senoparti
3: mana udah. Tadi dia bilang.
0: Sibuk kita berarti. Iya kan?
1: Ah, Butika enggak bisa telepon nih.
0: Iya, udah di blok kayak sama Butika nomor kita. Udahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
4: Enggak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Iswara.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kayak gini.
1: Tadi kan kita juga masih main bagasi ya, bener gak sih?
2: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
1: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
2: tapi
1: gak boleh di rumah sakit.
2: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
1: Iya.
2: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
3: Apa pasiennya gak boleh.
1: Itu kalau masa
2: penyakitnya sulit nambah.
1: Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi yuk. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
2: Mau bacain WhatsApp lagi ya? Malu.
1: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit. Lah ini kok bolanya ada dua?
2: Wah, bola apa nih?
1: Apa nih kalau boleh?
2: Bola apa
1: bola
2: nih?
1: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
2: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
1: Masa?
2: Di lapangan bola juga harusnya dua.
3: Satu
1: bolanya.
3: Satu kan cadangan, bola cadangan.
2: Iya, bola cadangan.
1: Takutnya bolong bolanya.
2: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
1: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
2: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
1: Iya.
2: Di lapangan. Kalau di lapangan
1: sangat lumrah.

0: suara. Suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
1: Cara tanggalnya
0: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Isuara, suara warga Indonesia.

0: gini.
1: Flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
2: Ibaratnya kalau baju lebaran kan baju koko ya, ada kancing depannya kan, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah.
3: Iya, karena saking kencangnya, saking kencangnya udah meletup.
2: Baju udah kayak,
3: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya. Tahan.
4: Udah gitu.
2: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
3: Sewa iPhone hanya untuk
2: lebaran ya kan, buat
3: menjelang lebaran, betul.
2: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
3: Berangkat dari situ jadilah topik kita.
2: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan? Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
3: Ada. Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh, biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
2: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi enggak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
3: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
2: Oh iya, mesti rapat ya.
3: Tetap iya. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
2: Iya.
3: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
4: Iya.
3: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh.
4: Nah,
3: bapak nggak pakai sempak ya?
0: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
5: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: suara. Perempuan hebat, inspiratif, dan kreatif, siap-siap yuk berkumpul dalam satu event seru tahun ini. Indonesia Woman Fest 2026 hadir tanggal 29 sampai 31 Mei 2026 di ICE BSD City dengan tema Embracing Woman in Every Way. Nikmati berbagai keseruan mulai dari talk show inspiratif, workshop interaktif, prenatal yoga, pound fit, roller skate class, K-pop norebang, hingga ratusan tenan fashion, beauty wellness, mom and baby. Gak cuma itu, akan ada penampilan spesial dari Eat Gitaf, Bernadia, dan Gea Indrawari yang siap meramaikan panggung musik gratis. Belanja juga makin seru dengan berbagai promo spesial dan hadiah menarik yang sayang banget kalau sampai kamu lewatin. Yuk rayakan semangat perempuan Indonesia di Indonesia Woman Fest 2026.
1: Suara suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan,

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Keluarga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kurikulum apa sih yang dipakai di Indonesia sekarang? Sampai ujian nasional aja nggak diadain.
3: Ya. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu menggunakan yang namanya kurikulum merdeka yang memang mempunyai beberapa karakter. Salah satunya adalah fokus kepada materi esensial, di mana pembelajaran dibuat lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Terus, untuk SMA atau SMK, siswa tidak lagi dibatasi oleh penjuruan ketat seperti IPA atau IPS. Terus, kurikulum ini juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial. Ah, panjang ya. Nah, kalau ngomongin soal ujian nasional, UN ini sudah ditiadakan sejak tahun 2021 karena dianggap menimbulkan stres, beban emosional, dan tidak komprehensif dalam mengukur kemampuan siswa, terus digantikan dengan yang namanya asesmen nasional atau AN yang berfokus pada perbaikan kualitas pembelajaran, bukan kelulusan individu. Tapi, sekarang pemerintah berencana mengadakan kembali yang namanya UN dengan konsep dan nama yang baru, yaitu tes kompetensi akademik mulai tahun ajaran 2025-2026 yang rencananya akan fokus pada sekolah terakreditasi dan bukan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk pemetaan kemampuan individu.
0: Oh, jadi gitu.

Isuara, suara warga Indonesia. Perempuan hebat, inspiratif, dan kreatif, siap-siap yuk berkumpul dalam satu event seru tahun ini. Indonesia Woman Fest 2026 hadir tanggal 29 sampai 31 Mei 2026 di ICE BSD City dengan tema Embracing Woman in Every Way. Nikmati berbagai keseruan mulai dari talk show inspiratif, workshop interaktif, prenatal yoga, palm fit, roller skate class, K-pop norebang, hingga ratusan tenan fashion, beauty wellness, mom and baby. Gak cuma itu, akan ada penampilan spesial dari Iti Taf, Bernadia, dan Gea Indrawari yang siap meramaikan panggung musik gratis. Belanja juga makin seru dengan berbagai promo spesial dan hadiah menarik yang sayang banget kalau sampai kamu lewatin. Yuk rayakan semangat perempuan Indonesia.

yang penuh cahaya. Gak cuma konser, explore juga area wisata sampai area kuliner. Catat tanggalnya, 29-30 Mei 2026 di Enchanting Valley Mega Mendung Bogor. Dapatkan tiketnya sekarang di enchanting-valley.com dan follow Instagram @enchantingvalley.bogor untuk info lebih lengkap.

92 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Isuara, suara warga Indonesia.

0: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
1: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
0: Ah, paling pengumuman RW. Udah mending dengerin Iswah aja.
1: Ada apaan emang?
0: Ada Jill sama Reza.
1: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
0: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin. Kami berdua tidak jadi disembelih, kami kembali hadir.
2: Ya kalau disembelih nanti siaran siapa?
1: Itu dia.
3: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
4: @iswara.official.
3: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
5: Bajarahan. Bajarahan merupakan tradisi silaturahmi secara berombongan dari rumah ke rumah saat Hari Raya Idul Fitri. Rombongan warga yang datang bersilaturahmi seolah-olah menjarah apa yang dihidangkan tuan rumah. Tradisi itu masih dilestarikan masyarakat Banjar yang tinggal di Kelurahan Pekapuran Laut, Banjarmasin Tengah.
3: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia.
1: Yeay.
0: Yang mikir kita libur, singkirkan pikiran kamu sama suara. No libur-libur klub. Indian Aksesa kali ini bahkan di libur kita kedatangan orang spesial.
1: Benar.
0: Bukan hanya martabak ya. Bukan hanya martabak, orang-orang ini sangat spesial sekali.
1: Wah,
0: Aksesa.
1: Ini sih more than, lebih dari martabak ya. Jauh.
0: Aduh, saya harus belajar lagi di bahasa Inggris nih berarti nih. Piye kabar?
1: Di bahasa Jawa.
0: Nah, hari ini Aksesa kita mau ngajakin sahabat suara gitu ya. Apalagi kamu yang udah menggunakan provider ini sejak kamu cili.
1: Wah, sejak lama lah
0: cili
1: ya.
0: Cili pepper.
1: Bukan. Pedes dong.
0: Dari kamu pedes.
1: Dari kamu
0: hot.
1: Menemani kamu pastinya.
0: Betul,
1: ya,
0: betul.
1: Provider ini. Dan sore hari kita kedatangan tamu spesial.
0: Siapa itu?
1: Ada abang, weh, abang Muhammad Mutakin, abang
0: Halo.
1: Takin, ya, selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Iya.
2: Kita Mas Jan dan Mbak Age.
0: Iya. Saya senang nih. Ah ini ya.
1: Gimana,
0: narsum yang kita kasih tapi biasanya kesusahan kan nyebutin nama kita.
1: Bener.
0: Ini kasih tahu langsung.
1: Udah preparation soalnya tadi.
0: Udah match aja nih.
1: Oh, udah match.
0: Jadi gimana
1: ya?
0: Kerja sama kita. Beliau ini ada orang yang luar biasa juga, yaitu Head Sales XL Smart Kalimantan Selatan.
2: Yes.
1: Betul.
2: Iya, betul sekali.
0: Nah, tapi tak sendirian.
1: Ya sendiri.
0: Abang Mutakin Ulun ini.
1: Heeh.
0: Hari bersama tadi sudah sempat ngobrol di luar tadi.
1: Wah.
0: Seru banget ngobrol di luar.
1: Mm-mm.
0: Beliau ini adalah promotor manager XL Smart Kalimantan Selatan.
1: Wede.
0: Kita sapa dulu ya. Halo,
1: silakan.
0: Bang Isan.
3: Halo, sorry.
0: Enak banget.
3: Salam kenal Mas Irjan dan Mbak Anggi ya.
0: Udah mulai cakep nih ngomongnya.
1: Kalau head sama promotor suaranya beda ya.
0: Suaranya
1: tuh kayak
0: beda sama Raket Jelata.
1: Wibawanya tuh beda.
0: Wah kaget deh. Tapi hari ini kita akan fokus di salah satu provider andalan dari XL Smart, yaitu Smart Friend 5G. Bener ya,
1: yes.
0: Bang ya?
2: Betul sekali. Bang. Selain 5G,
0: okay.
2: Kita juga temanya adalah jagoan signal Indonesia.
1: Oh, jagoan signal
0: itu tadi yang gede banget tuh di belakang tuh.
1: Warna
0: pink. Oh, bisa internetan tanpa kuota.
1: Yes, kita juga bakal live TikTok juga di @suara.bjm ya. Jadi kamu sahabat suara bakal melihat di kemeriahan
0: kita di studio
1: yang
0: ini
1: ada
0: ya.
1: Di studio ini. Betul. Jadi hari ini kita bakalan ngobrol tentang smart friend yang jagonya sinyal se-Indonesia.
0: Nah, mungkin udah hadir di Kota Banjarmasin ya, Bang ya. Nah, apa aja sih yang ditawarkan nih untuk masyarakat Banjarmasin bagi pengguna dari smart friend ini?
2: Oke, Bang Jan, Mas Jan ya.
0: Hari jadi bahagia. Pak, salting saya.
2: Tentunya kami hadir di sini senang sekali ya bisa bertemu. Terus juga yang kami bawa, kami ini dari XL Smart.
0: Oke.
2: Okay. XL Smart itu memiliki 3 brand.
0: Oh, ya. 3 ya.
2: 3 okay. brand.
0: Okay.
2: Hari ini kita membawa brand Smart Friend.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Nah, dua lagi apa sih? Dua lagi itu adalah XL dan Axis.
0: Okay.
2: Nah, kami adalah jadi satu kesatuan perusahaannya. Okay. Kita ada XL Smart. Nah, di mana Smart Friend sendiri itu membawa kampanye adalah jagoan signal si Indonesia. Okay. Apa sih maksudnya jagoan signal? Mm-hmm. Ya kan, katanya kata-katanya udah jagoan tuh.
0: Mm-hmm.
2: Sinyal lagi ya.
1: Mm-hmm.
2: Nah, di mana jagoan sinyal ini sebelumnya Smart Friend itu mungkin dikenal ya di kota-kota Banjarmasin, Banjarbaru ya. Sekarang sinyalnya itu sudah hadir se-Indonesia.
1: Yes.
2: Nah, jaringannya itu makin luas, makin kuat dan terus diperluas hingga berbagai kota di Indonesia.
0: Oke. Okay.
2: Nah, kalau sebelumnya mungkin ya di Banjarmasin okay, kuat ya kan. Terus bagaimana nih di area hulu sungai?
1: Yes.
2: Ataupun di area Batu Licin.
0: Okay.
2: Nah, sinyal Smart Friend itu sudah sampai ke semua kabupaten atau kecamatan yang ada di Kalimantan Selatan.
0: Okay.
2: Nah, pada karena kami ini dari XL Smart.
1: Yep.
2: Nah, simpelnya begini. Apabila ada sinyal XL Axis, Smart Friend pun ada.
1: Oh.
2: Nah, jadinya untuk memperkuat brand smart brand kami membawa yaitu Jagoan Signal Si Indonesia.
0: Begitu. Ngerti. Berarti di mana ada smart brand sudah ada Axis. Di mana ada Axis? Berarti ada dua aja lagi.
1: Yes, betul banget.
0: Udah paham nih saya ini, udah paham nih.
1: Udah mulai bisa ngerti alur ya.
0: Udah bisa dari bawah dulu nih saya. Dari bawah dulu.
1: Nah, untuk jaringan 5G smart brand sendiri ini punya jalur tersendiri yang terpisah dari 4G. Nah, ini apa keuntungannya buat para penggunanya ini, Bang Mutakin atau Bang Iksan?
2: Okay. Nah, tentunya 5G ini adalah hal yang baru ya. 5G ini jaringan kita udah kita siapkan 5G khususnya di Kota Banjarmasin.
1: Yes.
2: Ya. Untuk di daerah Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Banjar tuh kayak Sungai Rulut kan udah Kabupaten Banjar tuh.
1: Betul.
2: Nah, sementara 5G ini hanya di 5G di Kota Banjarmasin sendiri.
0: Oke.
2: Okay. Nah, bagaimana misalkan apakah di Banjarmasin itu spot by spot? Misalkan di sini 5G di Banjarmasin Utara enggak gitu ya. Nah, XL Smart ya, XL Smart brand smart brand itu memberikan layanan 5G itu seluruh Kota Banjarmasin merata.
0: Oh,
2: baik berada di Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Tengah, Timur. Banjarmasin Timur ya, semuanya sudah bisa merasakan jaringan 5G smart brand.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu mengenai 5G. 5G kan harus handphonenya support juga ya,
0: betul,
2: dengan
0: betul.
2: 5G. Nah, bagaimana untuk di Banjarbaru, Matapura dan sebagainya, itu kita jaringannya sudah masih 4G.
0: 4G,
2: tapi 4G-nya bisa dikatakan lancar untuk internetan ya, untuk sosmedan, untuk main game, untuk sosmed, apa, untuk YouTube, semuanya itu lancar ya. Maka dari itu pakailah smart friend.
0: Betul, karena jago
2: sinyal si Indonesia.
1: Iya. 4G-nya aja bukan 4G biasa.
0: Iya. 4G itu dalam kurung sama dengan 5G gitu. Dalam kurung cuma kecil banget urusannya gitu ya. Berarti enggak usah dipertanyakan lagi lah kalau untuk soal jaringan gitu ya. Jadi selagi handphone kamu support ya sahabat suara, apalagi yang pengguna smartphone gitu ya, akan muncul itu logo 5G-nya gitu ya. Nah, mungkin kita akan balik lagi nih ke Jagoan Sinyal Si Indonesia nih, Bang. Ini maksud dan makna dari campaign ini apa? Mungkin boleh dijawab dari Bang Ihsan.
3: Ya, tadi udah disampaikan ya sama Pak Takin ya. Jadi memang jargon ya yang digaungkan oleh smart brand sekarang kan ialah Jagoan Sinyal Si Indonesia. Jadi sebenarnya ketika Eternitas ini bergabung, yang dulu hanya XL Axiata, XL Axis, dan sekarang menjadi satu di XL Smart, hadirnya smart brand. Jadi yang sudah dijelaskan sama Pak Takin tadi, di beberapa wilayah yang dulunya tidak ada cover sinyal smart brand, sekarang udah ada. Kebalikannya juga, yang dulunya tidak tercover oleh SLXIS, sekarang udah ada. Jadi campaign ini yang sedang kita gaungkan secara nasional, bahwasanya dengan bergabungnya smart brand di S-Smart ini, itu udah menjawab tuh semua kebutuhan masyarakat yang dulunya takut nih ketika menggunakan smart brand hanya di wilayah-wilayah tertentu saja. Yang dibilang Pak Takin tadi kan, kalau sekarang nggak nih sampai ke hulu sungai, sampai ke daerah ujung-ujung yang di Kalsel, itu udah tercover dengan bergabungnya S-Smart ini. Nah, inilah yang sedang terus kita gaungkan, terus kita promosikan, terus kita kampanyekan untuk menjawab pertanyaan terutama penggunanya SF ini kan banyak di Gen Z nih.
0: Betul.
3: Anak-anak SMP, SMA, kuliah. Jadi pengalaman saya di perkuliahan dulu ya. Ketika dia mudik tuh, misalnya dia kuliah di Unlam. Dia mudik tuh misalnya ke daerah ujung-ujungnya Kalsel. Sinyalnya hilang. Nah, dengan bergabungnya SL Smart ini, dijelaskan Pak Takin tadi, akan menjawab semua keraguan teman-teman, terutama yang di Gen Z tadi. Seperti itu Bang Abang sama Mbak.
0: Emang dari zaman dulu sih jagoannya anak muda ya. Kakak saya dulu pakai, masih dulu namanya XL gitu ya.
1: Jadi
0: itu,
1: jadi kalau biar kelihatan muda harus pakai
0: smart
1: brand.
0: Iya, pertama. Ya, itu tuh harus. Smart brand juga suara. Nah, itu kita tadi ngobrolin tentang campaign tadi.
1: Jargon
0: tadi akhirnya udah kejawab tadi ya. Meng-cover yang belum sempat di-cover dulu-dulu. Sekarang
1: usah
0: worry lagi biasanya.
3: Iya, no worry.
0: Don't worry kata Bu Marli. Tapi selain jaringan yang kuat nih dari smart friend gitu ya, Bang ya, produk unggulannya apa lagi nih yang dihadirkan oleh smart friend?
2: Okay.
0: Boleh Bang Takim atau
2: okay. Bang Jan dan Mbak Age, tentunya selain jaringan yang disampaikan, pastinya produknya gimana nih, ya kan? Tarifnya, kuotanya berapa, harganya berapa, ya kan? Nah, di mana kelebihan Smart Friends secara produk, dia memiliki paket non-stop. Nah, paket non-stop itu apa? Non-stop itu bisa internetan tanpa khawatir kuota itu habis.
0: Wih, gimana tuh maksudnya tuh?
1: Wah, ini kita agak
0: bisa kaget sih, gitu. Kebetulan lagi habis kuota nih.
1: Gimana tuh makin?
2: Nah, jadinya paket non-stop ini dari Smart Friends, dia memberikan akses internet bila kuota habis.
0: Oke.
2: Aplikasi tertentu itu masih bisa jalan.
0: Oke.
2: Nah, masih bisa connect. Contoh apa sih aplikasi yang bisa dipakai oleh kita? Biasanya chatting-chatting ya.
0: Betul, itu ya, paling penting.
2: Iya, update baru bangun pasti dibuka, ada status dulu buka ya. Iya. Kan? Nah, di mana itu yang pertama adalah aplikasi WhatsApp ya. WhatsApp. Terus juga Shopee.
0: Oke, okay.
2: Online, belanja online.
1: Oke. Okay. Ya. Oh, itu penting banget sih memang ya.
0: Dua hal yang penting nih udah dipegang sama smartphone-nya. Apalagi
2: Dana, aplikasi Dana,
0: transaksi
2: ya, transaksi ya. Gojek dan Grab.
0: Oke.
2: Okay. Dan lainnya.
1: Oh. Nah. Aduh, ini sih yang diinginkan banget. Kan gitu. Kalau lagi di jalan kan, masa habis kuota enggak bisa akses itu semua kan? Iya.
0: Apalagi kan yang misalnya biasa kemana-mana naik Grab, Gojek. Aduh.
1: Bener.
0: Sudah gini.
1: Hebat ya. Hebat sih.
3: Iya, boleh enggak mungkin nambahin satu lagi tuh.
1: Boleh.
3: Ada lagi nih
0: boleh,
3: yang anak-anak kuliah tuh pasti tahu tuh jargonnya dulu kan. Jadi kebetulan saya juga dari kuliah dulu udah menggunakan ini. Sampai sekarang nomornya enggak berubah.
0: Nah,
3: ini yang paling penting ya.
0: Pasti ada paket-paket unik di situ.
3: Unlimited harian. Nah, ini nih. Jadi kan biasa nih, kalau misalnya anak-anak kuliah tuh kan takut tuh.
0: Okay.
3: Di tengah malam tiba-tiba habis kuota. Makanya tadi ada dibilang Pak Takin, no worry kalau untuk kita menggunakan salah satu varian tadi sudah dijelaskan detail oleh Pak Takin non-stop. Satunya lagi adalah unlimited harian.
0: Okay.
3: Jadi unlimited harian ini memang ada yang namanya FUP.
0: FUP.
3: FUP itu
0: bukan sinar ya apa ya?
3: Bukan.
1: Itu.
3: Udah dulu. Kita pakai bahasa Indonesianya aja.
0: Boleh, ya. Boleh.
3: Apa sih benar? Batas harian.
1: Batas harian.
3: Batas harian seperti apa? Iya. Jadi unlimited harian ini walaupun nanti batas hariannya udah habis tuh, dia tetap bisa digunakan. Cuman kecepatannya turun. Biasanya dari 256 Mbps turun menjadi 128 Mbps.
0: Oh, setengahnya berarti ya.
3: Tapi tetap bisa digunakan untuk streaming YouTube. IG dan lain tetap jalan, tapi kecepatannya agak turun dikit, tapi tetap bisa digunakan.
0: Oh iya.
3: Itu. Jadi
0: biasanya kalau yang
3: lain tadi nonstop ditambahin satu lagi nih ya. Jargonnya satu lagi, unlimited harian
0: ini. Unlimited harian.
3: Iya.
0: Oh, udah punya dua jargon nih. Habis ini nambah tiga nih. Kita selanjutnya kayaknya nambah satu lagi nih, Sa. Saya ini soalnya smartphone ini penuh kejutan nih.
1: Iya.
0: Iya, karena S-nya itu surprise, smartphone S-nya itu surprise ya, sahabat suara.
1: Jargon sinyal sih Indonesia. Ya,
0: betul. Nah, jadi buat sahabat suara mungkin yang pengen ngobrol-ngobrol juga sama kita gitu.
1: Secara ya. Langsung boleh.
0: Calling-calling dong. Aku lagi boring. Nah, itu
1: dia. Telepon aja ke nomor kita di
0: 0511-3254-901. Enggak pernah berubah nomor telepon kita, sahabat suara. Telepon aja, nanti akan kita angkat langsung.
1: Betul.
0: Kita sambungkan langsung bersama Bang Mutakim sama Bang Isan ya.
1: Habis
0: ini jangan kemana-mana ya. Kita bakal menemani kamu lagi. Sambil request juga kita tungguin ya. Jadi buruan aja gabung secepatnya, telepon langsung di 0511-3254-901. Di TikTok juga @iswara.bjm.

0: Inovasi terbaru dari Wings Food, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy
3: ya?
5: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Sahabat Suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram at loon.restaurant.
8: Loon, where elegance begins.
9: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
10: Memainkan musik pilihan.
11: Suara.
12: Suara Warga Indonesia.

0: Masih nih suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kembali lagi masih bersama aksi Isa Putri dan juga Hirzan Anggoro.
1: Yeay, dan pastinya sahabat suara kali ini kita gak berdua aja.
0: Yep.
1: Kita dikeroyokin ya sahabat suara ya, sama teman-teman dari XL Smart.
0: Yep.
1: Dan hari ini spesial kita ngobrol tentang Smart Friend 5G jagoan sinyal se-Indonesia. Bisa internet tanpa kuota. Nah, sama satu tadi jargonnya Unlimited
0: harian.
1: Nah, walaupun udah habis paketnya
0: masih bisa akses.
1: Iya, tapi harus yang biasanya kecepatannya anggapnya 100, dapatnya cuma 50% gitu. Tapi kan tetap bisa.
0: Iya, itu yang kami
1: bapak
0: inginkan.
1: Bapak saya juga ngasih apa. Oke, lanjut ya sahabat suara ya.
0: Jadi sahabat suara kita udah
1: kita live juga ya
0: di Instagram.
1: Betul, betul.
0: Dan ada yang bertanya tadi.
1: Iya, namanya
0: akunnya
1: Jen Steven. Katanya nih ya, Bang Isan sama Bang Otakin gitu ya. Mm-hmm. Beliau ini udah pakai Smart Friend di Jakarta 3 tahun.
0: Wow.
1: Sekarang pindah ke Palangka.
0: Bener.
1: Gitu ya. Mungkin karena kerjaan dan lain sebagainya. Dia mau nanya, kapan nih Smart Friend masuk ke Palangka? Kurang lebih seperti itu. Boleh dijawab Bang Isan atau Bang Mutakin?
2: Oke. Ya, Mutakin. Oke, tadi penanyanya adalah Bang
0: Jin Steven.
2: Bang Jin Steven, terima kasih ya pertanyaannya. Udah menyaksikan kita juga di IG ya. Nah, tentunya pelanggan Smartfren ya dari Jakarta, thank you udah pakai Smartfren juga. Bagaimana di Palangkaraya? Palangkaraya kita itu sudah hadir ya.
1: Sudah hadir
2: jaringan Smartfren mulai dari tahun lalu malahan. Dari tahun lalu tuh udah, harusnya sudah ada ya. Jaringan Smartfren itu sudah masuk ke Kalimantan. Itu berawal dari tahun lalu sampai sekarang. Dan kita perkuat lagi tadi kampanyenya ya. Jadinya meyakinkan kepada pelanggan yang belum pakai Smartfren supaya pakai Smartfren, makanya kita kasih kampanye jagoan sinyal si Indonesia.
1: Nah, yes.
2: Nah, itu menyampaikan bahwa bukan hanya di Kalimantan Selatan saja, di Kalimantan Tengah pun jaringan Smartfren itu sudah ada juga. Misalkan tadi ada jaringan XL Axis. Nah, Smartfren pun ada. Nah, itu bisa dikatakan kita sudah 98% lah.
1: Bahkan 98% ya.
2: Sudah 98% itu sudah hadir. Bila ada sinyal XL Axis, di situ juga ada sinyal Smartfren. Termasuk juga di Kota Palangkaraya, apalagi di Kota Palangkaraya.
1: Iya. Palangka nih tinggalnya.
2: Dicoba aja di kartu Smartfren-nya dipakai, harusnya sinyal kita udah lancar tuh di Kota Palangkaraya.
1: Nah, nggak ada alasan lagi ya, Kak Jin Steven ya. Awas aja ganti nih, saya sunat.
0: Setia nih.
1: Saya sunat rezekinya nanti. Pengen rezeki lagi mau beli kuota ya. Nah, kita balik lagi ke obrolan kita ya, Bang ya. Tadi kan dikasih tahu kuota non-stop. Sebenarnya ini cocok digunakan untuk siapa? Apakah tadi yang menuju anak-anak muda tadi?
0: Bener.
1: Atau
0: mungkin
1: ibu
0: live streamer mungkin?
1: Oh ya, bisa jadi ya.
0: Nah,
1: live streamer kan.
0: Sekarang lagi musim ya.
1: Iya.
0: Creator,
1: nah, ini untuk siapa sih sebenarnya cocoknya gitu?
2: Oke. Nah, kuota non-stop ini kita hadirkan. Tadi kan ada kuota unlimited.
0: Betul.
2: Kalau kuota unlimited itu memang produk existingnya kita.
1: Oke.
2: Okay. Jadi bila sudah pakai Smartfren itu udah Smartfren itu unlimited ya.
0: Yep.
2: Nah, kita yang terbaru itu adalah kuota non-stop, tidak kalah dengan unlimited ya. Dua-duanya itu bagus. Yang terbaru itu adalah kuota non-stop. Cocoknya untuk siapa? Tentunya kuota non-stop itu hadir untuk banyak kebutuhan masyarakat saat ini. Nah, mulai dari keluarga di rumah ya, seperti ibu, ayah, anak, agar lebih nyaman untuk streaming, belajar online dan media sosial tanpa khawatir kuota cepat habis. Nah, selain itu juga cocok untuk generasi milenial yang disampaikan Mas Iksan tadi ya, generasi Gen Z yang aktif menggunakan internet untuk video conference, kerja remote, update sosial media, streaming hingga pun main gaming ya. Itu cocok banget untuk pelanggan menggunakan kartu Smartfren serta kuotanya adalah kuota non-stop. Nah, bukan hanya itu saja, bahkan sangat membantu untuk teman-teman driver online.
1: Oke.
2: Dan pelaku UMKM lokal yang membutuhkan koneksi stabil untuk aktivitas bisnis digital sehari-hari.
1: Oh.
2: Nah, istilahnya hampir semua segmen ya.
1: Betul.
2: brand atau produk kami Smart Brand ini untuk melayani masyarakat yang ada di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan di Banjarmasin. Okay. Tentunya juga yang di Kalimantan Tengah tadi, atau semua pendengar Iswara yang belum pakai Smart Brand, cobain deh pakai Smart Brand ya. Buktikan jagoan signal se-Indonesia.
0: Nah, itu. Buktiin sendirilah ya.
1: Ya, berarti jawabannya adalah cocok untuk siapa? Untuk masyarakat Indonesia.
0: Masyarakat dengan segala kebutuhannya.
1: Betul, kecuali di Timur-Timur. Nah, Timur-Leste gak masuk.
0: Timur-Leste bukan Indonesia.
1: Bukan Indonesia.
0: Bener sih.
1: Nanti buka di situ. Kita doain aja.
0: Bener.
1: Kita doain aja.
0: Pokoknya di Kalimantan nih aman nih.
1: Udah, maksudnya kita gak apa. Kita di Palangka doang, di kota lagi. Aduh. Gak ada semangat. Aduh, handphone kamu gak support tuh. Handphonenya ini gitu, bukan kartunya.
0: Bener juga sih ya.
1: Iya kan, handphone gak support tuh. Yakin saya itu.
0: Bener. Terus kita pengen tahu dong, Bang Takin dan juga Bang Iksan, apa sih yang ngebedain antara kuota nonstop dan unlimited harian dibandingkan sama paket internet yang biasa
1: dari smartphone gitu? Apa tuh Bang Iksan?
3: Ya, jadi sudah dijelaskan sama Pak Takin tadi ya. Jadi kalau dia nonstop tadi, contoh kan kita ada ngeluarin produk terbaru nih.
1: Betul.
3: Jadi kuota nonstop ini 10 giga. Nah, jadi kuota nonstop 10 giga ini, ketika tadi 10 giganya nanti habis,
0: yes.
3: Nah dia tetap bisa dipakai, digunakan untuk yang 14 aplikasi yang dijelaskan sama Pak Takin tadi.
0: Betul.
3: Jadi WhatsApp ini kan penting nih. Jadi tiba-tiba di tengah malam nih kuota 10 giga habis, WA nih penting.
0: Penting.
3: Bisa WA nih ke mantan pacar.
1: Tolong dong beb. Tolong dong beb lagi. Mantan pacar. Bagi sayang dulu kok dia. Iya. Masa punya suami beb ini. Jangan gitu.
3: Iya.
0: Gimana Pak?
1: Panik kita ini.
3: Kita sorry maaf. Ya. Nah, Dana.
1: Oke.
3: Gojek, Grab. Nah, ini tetap bisa digunakan ketika kuota nonstop 10 giganya habis.
1: Oke. Okay.
3: Nah, kalau yang harian dia lebih menarik lagi nih. Jadi ketika nanti dia kan misalnya 28 hari.
1: Iya. Yeah.
3: Nah, ini 28 hari nih tetap benar-benar bisa digunakan.
1: Okay.
3: Dan bisa kita garanti memang 28 hari dia 28 hari.
1: Oke.
0: Okay.
3: Jadi walaupun nanti dia misalnya ngambil yang paket 28 hari unlimited harian 3 giga per hari. Ketika nanti 3 giganya habis,
1: oke.
3: Okay. Itu tetap bisa digunakan. Yang saya bilang tadi sama Mas Firjan tadi, hanya kecepatannya turun, tapi enggak ngaruh signifikan. Dia tetap bisa jalan untuk internetnya.
0: Betul.
3: Nah, kalau yang biasa, tentunya nanti kan dia mengikuti kuotanya tuh. Kita gunakan misalnya 5 giga.
1: Oke. Okay.
3: Bukan yang unlimited harian, bukan yang nonstop. 5 giga habis. Habis juga, tamat riwayatnya.
1: Tamat lah riwayat kau.
3: Iya.
1: Kalau yang ini, keluar kalau masih boleh emang teman saya.
3: Kalau yang non-stop sama harian, jargonnya, no worry.
0: No worry. Kalau pakai yang biasa, habis.
1: Iya. Habis.
3: Iya, tiba-tiba nanti mantan pacar Mas Beda nolpon.
1: Masih, ini mantan habis nih dia.
0: Tapi benar juga.
1: Ini juga cewek satu juga. Enggak ada, enggak benar.
0: Ceritanya masih jomblo, belum punya ini. Maksud Mas
1: Bang. Ceweknya yang udah ada.
3: Ya udah ada.
1: Kitanya bener kosong, Sa. Enggak ada sih. Saya udah tahu arahnya kemana. Tenang aja. Udah deh, kita lanjut lagi aja dah. Berarti kan kita udah tahu ya bedanya kuota nonstop unlimited harian sama paket biasa tadi.
3: Ya.
1: Pokoknya kalau paket biasa ini udahlah habis kau ya. Gitu kan.
0: Bener.
1: Nah, jadi buat sahabat Suara tuh harus pintar memilih juga gitu ya kan. Karena kan udah pakai smartphone, masa enggak smart? Nah, itu di poinnya.
0: Betul.
1: Dia harus tahu ya kan, harus tahu kuota nonstop buat ya pastinya tergantung kegunaannya. Kalau pakai kuota nonstop pakai aja, unlimited harian juga pakai gitu ya.
0: Bener.
1: Nah, tapi kita balik lagi untuk masyarakat Banjarmasinnya sendiri
0: nih ya. Spesifik nih ya.
1: Betul. Jadi misalnya masyarakat Banjarmasin pengen nih
0: cobain
1: namanya produk-produk dari Smart Friend, bisa didapatkan di mana aja sih sebenarnya? Apakah ada di pasti kan selain di kontrol-kontrol pulsa itu kan udah mainstream ya?
0: Yeah.
1: Selain di kontrol-kontrol pulsa bisa dapat di mana aja lagi?
3: Ya, sebenarnya untuk di daerah Kalsel kan kebetulan nanti Pak Takin nanti ngelanjut ini yang lebih detail lagi karena Pak Takin kan menguasain untuk di retail outlet. Retail mungkin outlet. Di seluruh outlet Kalsel ada Pak ya, seluruh ya tersedia ya, produk
1: bener
3: kita.
1: Sekali.
3: Oke. Terus yang kedua, teman-teman bisa mendownload ada namanya aplikasi My Smart Friend.
1: My Smart Friend.
3: Di aplikasi My Smart Friend itu nanti bisa kita mau membeli yang saya jelaskan tadi, mau membeli unlimited nonstop, mau membeli unlimited harian, dan berbagai macam varian daripada produk voucher tersedia di situ.
1: Oke. Okay.
3: Terus bisa juga melalui website dong.
1: Yeah,
3: kita menyediakan website namanya smartfriend.com.
1: Oke.
3: Okay. Ya, terus misalnya yang sering menggunakan m-banking bisa juga tuh menggunakan melalui m-banking. Atau bisa juga kalau di kayak di minimarket tuh ada tuh sudah tersedia tuh mau beli paket apa aja di situ secara.
1: Ada juga, Pak.
3: Ada dong.
0: Oh, iya. Ada dong.
1: Iya, minimarket ya. Jadi selain ada tadi coklat-coklat itu kita bisa beli.
3: Iya, minimarket.
1: Iya.
2: Jelas kalau untuk produk Smart Friend ini saat ini sangat mudah ya ditemukan. Yang seperti Mas Jen bilang tadi. Di outlet karena kan di ponsel-ponsel kan banyak ya,
1: ya pasti jalan. Itu kan pasti kan jualan Smart Friend itu
2: pasti ada
1: Smart Friend. Jualan putu kan mungkin ya. Maaf kita jualan putu.
2: Nah, yang belum pakai Smart Friend cobain datang ke outlet terdekat, cobain kartu Smart Friend dan pilih paket nonstop tadi.
1: Oke. Cobain aja ya.
2: Buktikan langsung jagoan Signals Indonesia. Nah, jaringannya oke. Okay.
1: Langsung beli sahabat suara. Langsung lalin jangan kena-kena nih. Ada maksanya gitu.
0: Benar.
1: Maksanya. Ya,
0: nih ada. Kita mau bacain yang
1: di Instagram.
0: Di Instagram ya.
1: Nih ada yang bergabung nih Bang Takin dan juga Bang Isan gitu ya.
0: Atas nama akunnya maksudnya.
1: Panggilan kepada Muhammad Novel 0515.
0: Iya.
1: Saya mau tanya,
0: apakah
1: at Smartphone World bagus nih. SFH. Apa tuh SFH? Sa?
0: SFH.
1: Menjangkau SFH.
0: Menjangkau ke seluruh SFH.
1: Typo.
0: SFH.
1: Sudah
0: maksudnya.
1: Bingunginnya.
0: SFH aku bilang sudah menjangkau keseluruhan pelosok
1: Kalsel.
0: Jadi nulisnya pelusok gitu ya kan. Nah,
1: maaf ya,
0: ini
1: ya.
0: Saking semangatnya nih ya, mau nanya nih ya.
1: Duluan
0: kan?
1: Jari daripada otak
0: mikir nih. Ya.
1: Nah, pelosok Kalsel terutama wilayah Banua 6.
3: Oke.
1: Dan apa yang membedakan? Ngetek lagi nih at Smart Friend World dengan operator
0: yang
1: atau
0: lain.
1: Provider yang lain. Terima kasih santun sekali.
0: Terima kasih Mas Novel.
1: Boleh
0: jawab langsung
1: ya. Abang-abang kita nih silakan.
2: Oke, Mas Novel tadi ya. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Tentunya jaringan Smart Friend ini sudah hadir di Banua 6 ya. Dari tahun lalu. Mungkin sebelumnya hadirnya itu hanya di kota-kota kayak mungkin kotanya kota Kandangan, Barabai, Amuntai, Tanjung. Nah, saat ini sudah luas sampai ke kecamatan. Jadi jangan
1: kecamatan ya.
2: Pakai Smart Friend, kita udah makin luas jaringan kita, produk kita pun sudah tersebar bukan hanya di kota Banjarmasin saja. Di semua ada ponsel-ponsel terdekat rumah ada kartu Smart Friend, cobain. Sinyal kita sudah menyebar sampai Banua 6
1: okay.
2: Ya. Jaringannya oke lah, seperti di kota juga.
1: Nah berarti gak usah ragu lagi. Oh kalau di kecamatan bang, ulun di dalamnya Barabai misalnya. Tak memangkih lah
0: ya. Memangkih bukan di sini ya.
1: Aduh sotoy banget nih saya nih.
2: Pemangkih ada, pemangkih
1: ada. Nah pemangkih aja ada sahabat suara. Apalagi kita tamuntai. Nah ya kan. Nah jadi buat sahabat suara gak usah worry lagi.
0: Gak usah, udah terjawab
2: sih. Tadi ada nanya juga kan Mas Novelnya, apa sih bedakan dengan
1: yang lain? Iya bedanya.
0: Iya
1: tuh belum
0: jalan.
2: Smart Friend tentunya hadir dengan jagoan sinyal Indonesia, termasuk di Banua 6, jagoan signal di Banua 6 juga. Yang membedakan apa? Kita baru hadir, tentunya menawarkan produk yang menarik yang disampaikan kami berdua tadi. Nah, produk yang terbaru itu adalah kuota nonstop. Nah, jadinya WA tadi 14 aplikasi, jangan khawatir kuota habis, 4 aplikasi itu masih tetap jalan.
1: Nah, aplikasi tetap jalan.
2: Itu perbedaannya, kelebihan langsung dari Smart Friend.
1: Langsung beli sekarang juga paketnya ya sahabat suara.
0: Langsung ya kan? Aja diakses.
1: Iya ya,
0: kuota nonstopnya.
1: Jadi kan udah kasih tahu juga sama Bang Isan bahwa tidak ada selain di counter, di minimarket aja
0: ada.
1: Banget sekarang mudah gampang kan sekali zaman sekarang sahabat suara. Ya apalagi kamu yang apa ya, Gen Z kan gak mau ribet ya.
0: Yes.
1: Jadi kayaknya cocok deh pakai ini.
0: Bener.
1: Gak ada alasan lagi tuh
0: deh. Udah jagoan sinyal se-Indonesia.
1: Iya.
0: Bisa pakai kuota nonstop, ada unlimited harian.
1: Ih, curang nih.
0: Jangan pakai internet yang biasa ya.
1: Karena kalau enggak habis Abis kok.
0: Abis kan.
1: Abis kok. Oke, sahabat-sahabat nanti kita akan bacakan juga.
0: Masih bisa telepon juga ya.
1: Iya, aduh masa enggak telepon kita sih.
0: Di 0511-3254-901.
1: Kita tungguin juga sama di TikTok udah bisa live juga. Bener. Di @iswara.bjm, bahkan di Instagram kita juga live @iswara.bjm. Di komen-komen tag-tag Smartband World-nya jangan lupa komen banyak-banyak ya. Siapa tahu kamu beruntung mendapatkan hadiah sepeda motor. Wah, berupa brosur. Aku jawabnya besar ya? Tadi saya. Ya. Okay. Habis jadi mana sahabat suara kita tungguin buat kamu yang pengen gabung.

0: Tiga para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia.
1: Alah, ganggu banget nih siaran. Lagi ngobrolin makanan manis Palembang saya. Seru banget ngobrol.
0: Iya, Bang Iksan nih kita ngobrolin kuliner Palembang.
1: Beliau nanti sampai, saya yang jamin di sini asli orang Palembang jual-jual. For information di luar smartphone ya sahabat suara, yang mau cobain pempek asli itu ada di
2: Beruntung.
0: Itu udah keabsahannya.
1: Iya, karena
2: baik dipalidasi.
1: Iya, Bang Isen ngobrol udah pakai bahasa Palembang.
0: Asli berarti.
1: Asli itu.
0: Benar. Nah, toh kita mau bacain lagi.
1: Nah, ini ternyata Smartphone World nih ya, mengundang masa sahabat suara ya.
0: Benar.
1: Dang radia aja laju menemboni kami lah. Oke, sahabat suara.
0: Ada.
1: Ini siapa nih? Dina SPT.
0: Wah, SPT singkatan dari
1: seperti. Kata Dina SPT nih, Bang Isan dan juga Bang Utakim. Bang Takin aja deh enaknya ya biar lebih akrab Bang Takin ya. Yeah. Sebelumnya terima kasih buat ini suara soal perjalanan aku ini terlalu ini bridging banget ya. Aku dan keluarga aku tiap hari semoga pertanyaan aku dilirik mimin baik hati ngetek nih ke kita-kita nih Bang Smartphone World sama iswara.bjm gitu ya. Sekarang kebutuhan internet gak cuma buat scrolling medsos tapi kan juga buat kerja kreatif kayak live streaming dan main game online. Fitur inovasi paket internet apa yang paling diunggulkan oleh Smartfriend untuk mendukung produktivitas anak muda saat ini tanpa perlu khawatir kuota boros atau buffering? Ngetek lagi tuh. Pengen banget menang ya Mbak. Smartfriend World, semoga berkenan menjawab. Terima kasih.
0: Wah,
1: pertanyaannya iya. Bagus ya.
0: Pertanyaannya bagus.
1: Bagus kamu, banget kamu, ya. Sangat iya menggunakan AI banget ini ya.
0: Enggak dong.
1: Mbak ditanya mau saya pakai AI gitu.
0: Saking ini.
1: Iya, bagus. Ini sumpah bagus banget ya.
0: Bagus.
1: Boleh dijawab nih.
2: Boleh lagi atau enggak? Jadi yang kayak Gen Z kebetulan saya kan hobi main gaming gua nih.
1: Okay. Kalo
2: malam-malam di enggak ada kerjaan tuh kan
1: Push tower ya. Bang.
2: Mobile Legends, Free Fire dan lain-lain kan.
0: Wah.
2: Nah, jadi yang di pertanyaan dari Mbak Nina kan kaitannya dengan kuota yang dipakai live streaming, yang dipakai dia gaming, yang dipakai dia untuk medsos yang tiba-tiba lagi enak-enak habis kuotanya.
1: Yeah.
2: Nah, jadi yang kita hadirkan tadi ada dua varian tadi. Nonstop dan unlimited harian. Jadi teman-teman kan biasanya kan lagi enak-enak nih kita lagi main gaming, tiba-tiba nanti sinyal hilang kan marah tuh nanti.
1: Iya.
2: Nah, jadi ngelek-ngelek kan lagi ini kan tiba-tiba nanti ada gangguan tiba-tiba apa namanya? Lelet dan lain-lain kan. Nah, jadi kaitannya tadi kita jelaskan tadi dari awal sama Pak Takin tadi keunggulan kita fitur ya.
1: Iya.
2: Masih Indonesia-nya
1: fitur. Kita ngomongnya ya, Bang.
2: Iya.
1: Kayak bilang fitur.
2: Iya.
1: Gambar,
2: bukan jadi fitur. Jadi kalau kita bilang ya fitur, jadi gambar.
1: Iya.
2: Fitur ya.
0: Fitur.
2: Jadi tadi pakai nonstop, pakai unlimited harian.
1: Nah,
2: mungkin ada tambahan dari Pak Takin
3: ya,
2: Pak.
3: Betul sekali ya. Paket andalan kita itu ya kuota nonstop,
1: betul,
3: dan kuota unlimited ya.
0: Bener.
3: Nah, yang terbaru itu adalah kuota nonstop di mana ya tentunya pertanyaan Mbak Dina tadi itulah kelebihan kami ya. Kelebihan kami selain jaringan jagoan sinyal Indonesia, begitu juga adalah istilahnya itu kuotanya kalau jaringan jagoan signal itu no buffering,
1: okay,
3: ya sinyalnya kuat pastinya ya kan. Yang kedua yang mau nggak boros tadi supaya hemat apa pakai kuota nonstop. Ya ya kuota habis nggak khawatir 14 aplikasi itu masih bisa jalan.
0: Betul.
3: Ya apalagi aplikasi-aplikasi ini kan bukan aplikasi yang memang betul-betul yang sering digunain.
0: Betul.
3: Nah kalau untuk main game gimana? Untuk main game ya isi lagi kuotanya ya.
0: Ya, ya gitu aja sih.
1: Simpel main hidup tuh simpel.
0: Banyak.
1: Iya maksudnya Excel Smart ini ada ya bikin kita simpel aja. Berpikir realistis aja bro.
2: Smart.
1: Iya smart aja. Kalau habis ya beli lah.
0: Beli lagi.
1: Kalau nggak ada duit ya kerja. Udah itu aja. Smart aja bro.
2: Yang belum pakai Smartfriend cobain lah.
0: Cobain dulu pakai.
1: Masa udah pakai Smartfriend kartunya nggak Smartfriend? Aduh kurang smart bro. Nah gitu bro jawabannya bro. Jadi udah kejawab ya Mbak Dina.
0: Mbak Nina SPT.
1: Iya Dina seperti tadi ya. Udah kita jawab pertanyaan semoga ini.
0: Semoga menjadi
1: berokah, semoga berokah buat kamu. Langsung berpindah hati ke Smartfriend ya.
0: Oke.
1: Kita akan balik lagi ngobrol nih ya saya. Seputar Smartfriend juga pastinya gitu ya sahabat suara mungkin gitu ya. mm-hmm. yang mau telepon sekali lagi, jangan WhatsApp kita lagi error, sorry ya. Telepon aja ke 0511-3254-901.
0: Betul ya. Oke, ada yang masuk.
1: Nih masuk, ya. Nih langsung aja, ini aja masuk nih. Ini aja, ini aja. Dan itu tuh ganggu
0: santai dulu
1: tuh.
0: Ya, santai ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Kita ngomongin lebih sedikit serius tentang strategi.
1: Wah, udah kayak tim sepak bola ya Smartphone ini ya. Punya strategi 4-3-3 ya. Kan mau lawan Arsenal ntar ya Pak di champion ya.
0: Benar. Jadi strategi apa nih yang dilakukan oleh Smart Friends supaya bisa lebih dekat dan dikenal sama masyarakat. Wow.
1: Jadi bersahabat lah gitu ya. Pokoknya Banjarmasin identikkan dengan Smart Friends. Gitu, gimana caranya itu, Pak?
2: Ini menarik sekali nih sebenarnya ini partnya kami nih, jadi partnya kami ini kan kebetulan saya kan pegang juga untuk yang mau berkolaborasi nih, mungkin boleh dicatat juga sekalian, mungkin promosi juga tipis-tipis untuk teman-teman yang di sekolah, teman-teman yang di kampus, ataupun teman-teman yang di komunitas yang pingin mengadakan event itu, okay. Mungkin bisa saya kasih nomor telepon nggak apa-apa di sini?
1: Oh nggak apa-apa.
2: Ya bisa
1: menghubungi saya. Nomor yang lain.
2: Nomor rekening jangan. Ya, mungkin bisa menghubungi saya di 0882 7407 0107.
1: Ulang Pak, biasa catetin. 0822
2: 0882
1: 8274 07
2: ya 0107
1: 1.
2: Iya, jadi ini bagian daripada partnya kami mendekatkan diri ke masyarakat. Okay. Jadi kita guide semua nih yang pengen kerjasama dengan kita. Jadi biar kita keberadaan kita kan kerasa nih ke masyarakat, ke sekolah, kampus, dengan hadirnya kita ini kita bisa berkolaborasi bareng.
1: Okay.
2: Terkait misalnya mengadakan event bareng, terkait misalnya sekolah butuh pembicara, misalnya mengadakan event webinar, atau misalnya sekolah butuh support kegiatan mereka, misalnya kayak class meeting dan lain, itu kita sangat membuka diri untuk berkolaborasi.
1: Wih, gila keren banget ya.
2: Ya, di samping itu juga bagian daripada kita mendekatkan diri ke masyarakat, itu Pak Rakin tuh udah banyak sekali tuh bikin branding di jalan-jalan, mungkin masih lihat kan.
1: Betul.
2: Branding kita kan di mana-mana nih.
1: Betul.
2: Baik di jalan, baik di apa namanya di perumahan, di daerah-daerah perumahan, itu banyak sekali tuh jargon-jargon kita dengan branding-branding kita yang dominasi di jalannya. Mungkin ada tambahan dari Pak Rakin?
3: Nah, jadinya pastinya kami ingin hadir lebih dekat ya dengan masyarakat yang ada di Kalimantan, Kalimantan Selatan, ya Kalimantan Tengah, begitu juga di kita di kota Banjarmasin sendiri, ya melalui kampanye Smart Friend Jagoan Signals Indonesia. Nah, tadi yang disampaikan sudah ada event komunitas, kita juga ada media gathering, saat ini juga kan radio talk show, ya, begitu juga aktivitas digital lainnya di sosmed kami, kita juga ada sosmed di Smart Friend ya, di Kalsel juga ada, begitu juga branding di area publik, ya, kita tuh menampilkan gambar yang berbeda. Tulisannya adalah Smart Friend Jagoan Signals Indonesia. Itu gambar signalnya itu sekarang tuh kayak ada gambar balon ada warna pink.
1: Nah, ini di belakangnya gede banget balonnya tuh.
3: Begitu, jadinya itu adalah salah satu namanya campaign terbaru dari Smart Friend, ingin menunjukkan Jagoan Signals Indonesia itu bisa diterima oleh masyarakat di Banjarmasin.
1: Oke. Makanya kenapa nih pink-pink nih Smart Friend nih gitu kan, cewek banget nih. Mungkin di pengen menggait juga mudi-mudi ya kan. Mudi-mudi. Karena muda-muda udah makai.
0: Bener.
1: Mudi-mudi lagi mudi-mudi. Gitu kan. Iya. Tapi ini di luar dari ini ya, Pak. Ya. Ini dari saya sendiri sih pribadi gitu ya. Kayak pengen bikin nomor sendiri bisa gak sih? Kayak request nomor cantik gitu-gitu bisa gak sih di Smart Friend nih Bang?
2: Ya pertanyaan yang sangat manis dan sangat bagus sekali ini.
1: Mora, Agnes, Adi mana
2: adanya? Satu dikasih hadiah di
1: terakhir. Jadi paling bang dari paling aja saya mau dah.
2: Nanti hadiah saya pulang saya bawain pempek ke
1: rumah. Iya. Cukup asli bro.
2: Okay. Jadi untuk teman-teman yang pingin request nomor cantik itu bisa datang langsung ke galeri kita.
1: Oh berarti langsung ke kantor ya?
2: Iya ke kantor kita bisa di SL Center bisa di galerinya SF juga bisa. Di situ nanti teman-teman bisa request tuh nomor cantik tapi dia pasca bayar.
1: Oke okay, pasca bayar.
2: Iya. Okay. Misalnya mau request nomor kelahiran pasangan biar ingat selalu boleh.
1: Aduh jambu banget.
2: Bikin request nomor mantan pacar biar selalu teringat boleh juga.
0: Boleh terus.
1: Aduh.
0: Ya.
1: Nah, Ada apa dengan mantan? Mulai mulai intens di saya nih. Rumah bapak di mana sih kita ngobrol? Kita nongkrong di PMP itu nggak sih? Nongkrong
0: situ.
1: Iya, kita ngobrol di sana deh.
0: Iya, iya.
1: Perlu pendekatan. Oke, ada telepon.
0: Oh, telepon alhamdulillah.
1: Itu masuk mana sih?
0: Masuk yang sebelah sini nih. Mana?
1: Kita coba ya. Kita coba dua-duanya deh kita. Halo, halo Bandung. Halo. Masuk belum? Oh, coba. Oke, halo, halo Bandung. Halo. Hei, coba suara. Angkat dong. Angkat dong. Halo. Ini udah nih 1 2 3 4. Ini harus ini nih. Halo. Halo, halo Bandung.
0: Halo. Halo.
1: Halo Bandung. Hei, Bandung. Halo. Kenapa nih malu-malu? Oke, oke.
0: Oke, nanti kita
1: dia enggak pakai smartphone, banyak habis tuh ya. Allah,
0: kita masih tunggu ya penelpon ya. Kita masih tunggu penelpon, sabar aja.
1: Langsung aja gabung di 0511325491. Sekali lagi buat kamu tadi yang pengen bikin kartu, bikin kartu, bikin nomor cantik, udah bisa, tapi langsung datang ke kantornya dari XL Smart. Habis ini mana? Satu obrolan lagi kita akan bahas bersama kamu. Kita akan baca juga nanti pertanyaan-pertanyaan yang menarik di Instagram, TikTok, dan juga di telepon kita.
0: Yeah.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: putarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kita masih ngobrol ya bersama dengan teman-teman.
3: Iya, masih ngobrol. Masih kita diam-diam. Masih diam-diam. Kapan lagi terdatangkan orang-orang luar biasa gitu. Senang ya, suara ini seru ya. Tamu-tamunya kece-kece gitu. Bener. Jadi, sahabat Suara, selamat bergabung kembali bersama Hijau dan juga Aksesia di Suara Santai. Kali ini kita bersama Extra Smart. Bener. Fokusnya di Smartfriend. Karena Smartfriend jagoan sinyal
2: si Indonesia.
3: Terutan tanpa kuota ya. Nah, dan kita akan mengangkat telepon nih, Bang
2: yang
3: Abang.
2: Sudah masuk ini.
3: Coba kita angkatnya. Halo.
4: Halo.
3: Halo. Cantik banget nih pasti orangnya nih. Halo.
4: Halo, selamat sore.
3: Selamat sore. Namanya siapa, Kak?
4: Nama saya Lisa.
3: Oke, Kak Lisa boleh mundur dari radionya, terlalu dekat sama radionya tuh.
4: Oke.
3: Okay. Ya, atau matiin
2: aja.
3: Ya, ya, jangan telepon, yang matiin radionya aja. Radionya kecil, aja. Ya. Halo, Kak Lisa, selamat malam. Sore.
2: Okay. Gimana? Kak Lisa mau ada mau tanyain?
4: Iya. Oke. Kemarin udah tanya di Instagram.
3: Oh, karena nggak dibacain telepon ya, belum jak nih namanya. Ya, Agnes, ya, ini pendengar kamu nih, Agnes. Oke, apa pertanyaannya, Kak Lisa?
4: Gini, Nita. Saya tuh sebagai pengguna internet yang setiap hari ya cukup aktif menggunakan layanan digital, mulai dari komunikasi, hiburan, sama kebutuhan usaha dan aktivitas online lainnya itu.
3: Okay.
4: Nah, saya tuh penasaran nih, Kak. Apa langkah terbesar Smartfriend dalam menghadirkan pengalaman internet yang bukan cuma cepat, terus nyaman, stabil, dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang yang semuanya itu semua online gitu.
3: Oke. Okay. Oke, ada lagi, Kak Lisa?
2: Ada lagi, Kak Lisa, cukup.
4: Itu aja.
2: Oke, okay. Terima kasih,
3: Kak Lisa. Nanti telepon lagi ke nomor Hidden, ya. Oke. Okay. Nggak bercanda ya, Kak Lisa, bercanda. Jangan dianggap serius. Ini orang bercanda aja, anak kamu. Oke, okay, gimana, Bang Abang?
5: Oke,
3: okay. Memberikan ya rasa nyaman sih buat saya
5: sekarang. Iya, jadi ada rasa nyaman ini berat juga dia.
3: Berat kita jawabnya ya, Bang ya.
5: Iya.
3: Apa
5: iya,
3: kita ajak PMP juga nih, Bang? Halo PMP.
2: Gimana? Okay.
5: Jadi yang ditawarkan tadi, yang pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi Smartfriend ini dengan setelah bergabung ya ke XR Smart, jadi kita menawarkan experience daripada sinyal yang akan menjangkau seluruh wilayah di Kalsel tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Rakin. Yang ini jadi kalau dulu kimpin kita kan mungkin hanya terbatas di beberapa titik saja.
3: Okay.
5: Tapi dengan adanya kita merger menjadi Smart, jadi ini yang kita tawarkan ke masyarakat bahwa jangan takut lagi nih untuk menggunakan produk kita. Tadi pertanyaan yang kedua tadi sangat bagus sekali kan. Aktivitas mbaknya itu lebih banyak sekali di medsos,
3: ya, di dunia digital,
5: terus dia di dunia digital, terus lagi dia biasanya live TikTok, streaming kan, apalagi sekarang lagi musim nih, teman-teman kan di TikTok,
3: ya,
5: di mana aja TikTok, di mana-mana kan. Nah, jadi yang kita tawarkan paketnya tadi ada unlimited ada kuota nonstop dan ada unlimited harian.
3: Ya. Dua ini aja dikunci pakai.
2: Ya. Kunci.
3: Enggak usah pakai kunci ini. Bahasa nih Palembang apa, Pak? Nah,
5: kalau ini bahasa Palembang ya. Enggak usah pakai yang lain, kunci Smartfriend aja.
3: Wah. Usuh.
2: Manis.
3: Betul sekali. Mix PMP kita, guys. Oke. Iya. Oke, mungkin ini yang
2: ya,
3: ini pertanyaan pamungkas deh. Nih buat dijawab masing-masing ya.
5: Iya.
3: Dari Bang Takin dan juga Bang Isen gitu ya.
5: Iya.
3: Kenapa sih warga Banjarmasin khususnya di Banjarmasin dulu deh, baru nanti sekasel harus banget menggunakan Smartfriend jagoan sinyal se-Indonesia ini?
2: Yes.
3: Kenapa tuh?
5: Oke. Okay. Nah, tentunya kalau di Banjarmasin sendiri jaringan Smartfriend ini 5G. Ya, kita bawa juga jagoan signal Indonesia dan di Banjarmasin itu 5G.
2: Yep.
5: Nah, kenapa harus pakai Smartfriend? Ya, kami berharap kehadiran Smartfriend sebagai jagoan signal Indonesia dapat memberikan pengalaman internet yang lebih nyaman untuk masyarakat di Banjarmasin tentunya. Dengan jaringan yang semakin luas dan produk kita juga yang kuota nonstop, ya, yang memungkinkan pelanggan untuk tetap bisa terkoneksi meskipun kuota utama sudah habis.
3: Oke.
5: Nah, kami ingin selalu hadir mendukung aktivitas digital masyarakat setiap hari.
3: Oke.
5: Nah, tentunya Smartfriend jagoan signal se-Indonesia.
3: Nah. Itu baru dari satu orang, ya kan? Dari Bang Takin Ulun. Sekarang kita lagi
2: ke Bang Takin Ulun.
3: Yeah. Takin Ulun. Sekarang ini sahabat Ulun. Lai.
2: Kalau ini abang-abangan ya, abang-abang.
3: Ini sahabat Lai aku ini.
2: Lai.
3: Dari Palembang nih Lai. Silakan Bang, sikat Bang.
5: Ini mau saya pakai bahasa Palembang atau Indonesia nih.
3: Boleh lah tipis-tipis campur. Kayak kita siaran juga.
5: Apa namanya? Kenapa harus menggunakan
2: smartphone?
5: Yang pertama tadi, jadi teman-teman yang harus menggaris bawah ini, dulu smartphone berdiri sendiri, sekarang nggak lagi nih. Jadi dia di kekuatan besar yang namanya SS Smart. Jadi yang dulu teman-teman ragu, takut di sini ada sinyal, di sini ada nggak. Misal tadi dari Jakarta ke Palangkaraya, tahu sinyal sekarang nori. Pokoknya setelah dengan bergabung di etnitas Smart ini, ini kita bisa memberikan pengalaman terbaru, experience terbaru sesuai dengan jargon kita, jargon sinyal se-Indonesia. Dan yang kedua, jangan lupa nih, gunakan yang dua paket tadi, non-stop dan unlimited harian. Ini harus dipakai. Yang belum mencoba, yang belum pernah pakai, segera datang deh, datang ke outlet kita untuk experience. Kalau bahasa Palembangnya ada di Anda nih Bang. Bahasa Indonesia aja lah nanti ya.
3: Enggak apa-apa.
5: Nanti enggak ngerti nih di sini.
3: Enggak apa-apa.
2: Nanti translate.
3: Bahasanya ada di bawah kita. Kan kayak TV sekarang. YouTube lebih dari TV.
5: Jadi, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Jadi harus dipakai dulu biar cinta nih sama Pak Prem.
3: Tak kenal maka tak sayang gitu ya.
5: Segera lah ya pakai smartphone.
3: Segera. Nah, jadi sahabat suara, kesimpulannya adalah kamu dari sekarang harus cobain namanya Smart Friend gitu ya. Betul. Apalagi Smart Friend udah 5G untuk di kota Banjarmasin sudah terjangkau, tadi di Banu Anam juga udah terjangkau gitu ya. Yang penting apa? Handphone kamu juga smart
2: tuh
3: ya
2: kan.
3: Biar
2: upgrade.
3: Iya, biar sama support, biar kamu bisa merasakan dengan tagline jagoan sinyal se-Indonesia. Kotanya juga enggak main-main.
2: Betul.
3: Ya.
2: Betul. Pokoknya kunci dua tadi kunci ya.
3: Kunci nonstop sama Android harian.
2: Dah, itu aja bungkus dulu.
3: Bungkus dulu ya. Dan pastinya juga nih Sesa nih.
2: Untuk pemenang kuis bakal kita umumkan di Instagram story @iswara.bjm. Betul. Jadi silahkan dicek-cek aja.
3: Dicek-cek aja ya. Jangan sampai kita nama chatty ya. Admin haur. Lagi lagi ini bikin kerja sama Mas Smart Friend.
2: Benar. Jadi udah pasti berarti langsung dimention ya nanti kan orangnya. Jadi pasti masuk notifnya.
3: Sekali lagi terima kasih buat Bang Takin. Bang Isa juga terima kasih sudah mau mampir sini bercanda-bercanda terus juga dapat insight baru tentang Palembang.
2: Dan dessert-dessertnya.
3: Dan Palembang asli pempeknya di Banjarmasin di mana? Oke, sahabat suara. Habis cari ke mana? Bareng Hirjan sama Akses sampai nanti jam 9 malam.
2: Yap.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok.

0: foam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscan. This

0: spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Saatnya kita dengarkan azan maghrib untuk

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.
3: 90,1 FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Ada orang cantik nih guys, aduh saya gugup banget sebenarnya. Sumpah, Nas cantik banget kemarin. Terus dia di sebelah kau saya gitu ya. Kan anjing ya, hari ini cantik banget nih orang nih kayak.
4: Berani gak bilang saya cantik?
3: Sumpah, kadang, tapi hari ini paling cantik yang pernah lu lihat kayak. Hala udah tembak dia aja kan nyawasa. Kali ya kita lintas agama apa? Lintas agama, lintas umur. Ah sudah kita
5: Handakan nomor smart friend.
3: Menawari undi nomor smart. Cantik-cantik nomor smart friend yang malah.
5: Selamat suara, kita langsung review aja yuk. Ini dia 5 lagu pertama kita hari ini.
3: Ya, selamat suara, maaf ya tadi telepon-telepon gak bisa diangkat soalnya WhatsApp gangguan. Kita buka dengan lagu siapa nih, Sa?
5: Dengan lagu It Gitaf dan juga Hindia ya, yang ternyata mereka berduet ya.
3: Yes, dan apa ya saya? Ini kan dua-duanya lagi naik daun ya. Bener. Berapa mungkin satu tahun terakhir ini ya.
5: Apa daunnya juga kayak
3: aduh, bingung.
5: Kok berdua sih?
3: Aduh iya. Jadi daun berat banget nih kata daun gitu.
5: Ini dia It Gitaf dan Hindia, masih ada cahaya. Oke.
3: Okay. Ini ada Huru.
5: Hara.
3: Guru Hara. Hara ini dari suara aja karakternya cantik ya saya.
5: Cantik dan manis. Gitu.
3: Ini buat sahabat suara yang penasaran mungkin bisa dicari-cari di Instagram gitu ya. Udah pakai double R ya sahabat suara. Bukan motor ninja, awas kamu ya. Hara, H double R A. Terus cari lagu juga Celah Hati. Lagu yang kedua.
6: Selalu lebih tepat jatuh.
5: Yeah. Ada Andin, sahabat suara dengan jatuh.

0: pagi, Sal Priadi ya. Relate buat kamu yang workaholic tapi terlalu woka. Ini dia, tanpa apresiasi.
1: Juicy Luzy ya, sahabat suara, hadir dengan Gurun Hujan, yang mana lagu ini lagu terbarunya dari Juicy Luzy, jadi kamu pasti suka deh.
0: Oke, okay, sahabat suara, nggak pakai lama, langsung kita dengarkan lagu yang pertama sampai lagu yang 10 nanti ya.
2: 10 lagu baru di Suara Warga Indonesia.

0: Iswara. Hanya di 90,1 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Cute time dulu ah.
7: Cute time? Quality time?
6: Iya,
7: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
6: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
7: Hah? Cute time buat kulit?
6: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
7: Caranya?
6: Pakai ini.
7: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
6: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
7: Oh, gitu.
6: Iya.
7: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
6: Kok direbut sih?
7: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
6: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Ini dia, Aku Viva. Inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
9: Bener banget. Teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
9: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
9: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
10: Aku Viva, murni, sehat, alami.
11: Hai.
12: Hai.
11: Kamu wangi banget.
12: Kayak old money vibes.
11: Parfum apa sih?
12: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
11: Wait, serius itu deterjen?
12: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
11: Wanginya luxurious banget.
12: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
11: Hai.
12: Hai.
11: Kamu wangi banget.
12: Kayak old money vibes.
11: Parfum apa sih?
12: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
11: Wait, serius itu deterjen?
12: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
11: Wanginya luxurious banget.
12: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
13: Memutarkan musik pilihanmu.
14: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Dengerin cerita horor tanpa ribet, cuma di Kesambet. Kemis Serem.

0: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Kembali jadi, lagi sahabat suara di Kesambet kami Saramba.
0: Jadi malam hari ini sahabat suara kami sedang berpikir gitu ya, sedang berpikir, ngobrol-ngobrol, bertukar pikiran, di mana ternyata
1: ada
0: di kehidupan ini ya saya,
1: kisah cinta dua dunia
0: antara makhluk gaib
1: dengan makhluk
0: dunia nyata, walau dunia nyata itu manusia. Jadi kan pernah dengar gitu ya sahabat suara, ada teman kita yang biasanya sakit gitu-gitu ya, dan sebagainya, karena misalnya dia digangguin tiba-tiba kesurupan gitu. Dan kabarnya yang merasuki dirinya itu adalah jin atau makhluk gaib yang mencintai manusia tersebut.
1: Kira-kira pernah gak sih punya pengalaman atau melihat atau mengetahui sebuah cerita tentang kisah cinta dua dunia?
0: Gabung di WhatsApp di 0811 99 33 901.

0: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, tadi Irjen dan Aksesa melemparkan sebuah obrolan gitu ya,
1: yes.
0: Biar kamu gabung tentang, pernah gak sih punya pengalaman dicintain teman siapapun ya, entah kamu sendiri atau kerabat gitu ya, yang punya cerita dia dicintain oleh makhluk gaib gitu ya, atau makhluk kasat mata. Jadi kebetulan Sa, ini dulu banget ada kenalan saya seorang perempuan.
1: Yep.
0: Di teman saya si perempuan ini, anggap aja namanya Mawar ya. Mawar ini kata orang Banjar itu lama duluan.
1: Ya yeah, oke.
0: Okay. Ya, jadi dia tuh mudah sekali kayak sakit atau mungkin yang berbau-bau mistis dan gaib itu dia kayak cepet banget ngeresap energinya gitu.
1: Betul.
0: Jadi suatu ketika dia cerita sama saya, dia itu mengaku kalau dia itu dicintai oleh makhluk gaib. Jadi pernah di suatu tidurnya dia cerita sama saya, dia itu bermimpi bertemu dengan orang yang sangat tampan sekali katanya. Di dalam itu mereka menjalin cinta lah,
1: ibarat silaturahmi tadi kaget.
0: Iya, silaturahmi lewat mimpi tapi. Diajak jalan-jalan gitu, suatu tempat yang indah, makan bareng gitu-gitu lah kan.
1: Kayak layaknya ini.
0: Betul, sampai di satu titik mimpi dia gitu ya, dia bilang sama saya, dia tuh sampai si makhluk itu, si cowok itu di mimpi dia bilang, kalau aku ini bukan dari dunia nyata katanya. Aku ini, dia nyebutin kalau dia itu ngaku adalah seorang jin, seorang jin
1: Timur Tengah agak.
0: Dari Tatah Blayung kayaknya.
1: Parah aja sih Mina.
0: Jin gitu saya. Akhirnya cewek saya, teman saya ini bingung dong. Kan dia bilang kan ini, dia tahu, dia merasa kayak ini mimpi kan. Iya memang ini di dunia mimpi katanya. Kalau kamu mau menerima cintaku, ayo ikut aku gitu.
1: Ikut aku aja gitu.
0: Ya, dan teman saya itu akhirnya menolak untuk bergabung ke sana. Dan dia terbangun. Dia jadi terbangun.
1: Alhamdulillah bangun.
0: Terus ketika itu dia kayak mungkin ada ahli spiritual gitu kali ya. Seandainya teman saya itu bilang iya, dia tidak akan pernah lagi terbangun katanya.
1: Wah, bye-bye selama
0: iya,
1: itu.
0: Iya, karena dia mengikut ke alam lain.
1: Bisa kayak gitu ya?
0: Katanya seperti itu.
1: Ada gak sih sahabat suara yang pernah mengalami hal seperti ini? Atau mungkin orang terdekatnya yang ngalamin yang kayak gini? Cerita yuk di 0811 993 3901.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia, sahabat suara. Dari berbagai cerita mistis, kisah cinta dua dunia begitu ya.
1: Biasa kan dua ini ya, Sa, dua keyakinan yang berbeda.
0: Betul, kok ini dua dunia ya. Nah, ini kali ini yang paling sering sebenarnya.
1: Apa
0: ya,
1: itu aksi sebetulnya?
0: Kisah mistis yang biasa banget terjadi juga di beberapa daerah, yang banyak perempuan yang mengaku dia tuh sebagai istri gundruwo.
1: Wah, serius?
0: Nah, ini adanya tuh latarnya di tahun 1999, ya, yang bersangkutan merantau ke Jakarta. Di kota metropolitan ini, yang bersangkutan bekerja sebagai guru sekolah dasar. Nah, yang bersangkutan merasa senang bekerja di Jakarta karena gaji yang diterima cukup besar. Sebelumnya, beliau ini memang sudah bekerja di kota kelahirannya, Yogyakarta. Namun di kotanya, di kota Yogyakarta itu gajinya menurutnya sangat kecil. Jadi akhirnya memutuskan untuk merantau. Dan sambil mengajar, beliau juga memberi les privat kayak gitu ya latarnya ya. Nah, jadi uang dari hasil les privat itu semakin menambah penghasilannya dia nih. Dan hal ini juga membuat doi ini bertahan di Jakarta. Tapi gak menyadari ya kalau kepergiannya dia itu meninggalkan duka dan kekhawatiran bagi kedua orang tuanya yang tinggal di Jogja. Ya, setiap hari orang tuanya juga ini ya, khawatir. Nah, tahun 2000 dia pulang kampung berkenalan dengan seorang paranormal. Perkenalan itu lewat perantara seorang teman. Nah, menurut yang bersangkutan, paranormalnya ahli dalam mengobati penyakit kanker. Nah, mengingat ibunya adalah pengidap penyakit kanker juga.
1: Oke.
0: Lalu yang bersangkutan ini mengundang paranormal itu untuk datang ke rumah. Nah, menurut diagnosis si paranormal, kanker yang diderita ibunya itu bukanlah penyakit yang sewajarnya, melainkan akibat guna-gunes. Nah, karena itu pengobatannya gak cuma bisa satu kali, namun harus bertahap dan juga rutin. Nah, sampai situ ya. Nah, sampai situ kita lanjut lagi ceritanya
1: di sesi selanjutnya.
0: Santai. Nah, karena si yang bersangkutan ini menginginkan kesembuhan, maka dia berjanji untuk ke rumah paranormal tersebut. Suatu hari katanya yang bersangkutan dan ibunya memang datang ke rumah paranormal itu, lalu diberi air untuk mengobati kankernya. Nah, selesai pengobatan ibunya, mereka ngobrol lah kan sama paranormalnya. Nah, ibunya mengutarakan kecemasan beliau terhadap yang bersangkutan saat tinggal di perantauan. Jadi sang ibu ini minta kepada si paranormal untuk memagari dirinya supaya terlindung dari segala macam mara bahaya. Nah, itu awalnya tuh. Nah, kita akan lanjut lagi ceritanya ya. Habis sini kali ya.
1: Biar abad keluar makin penasaran. Kita dengerin kita berdua sampai jam 8 malam. Cinta dua alam.
0: Dunia
2: Sa untuk daerah Banjarmasin dan sekitar.
3: Suara warga Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscan.

0: Suara Banjarmasin 90.1 FM, Suara Warga Indonesia. Kita lanjut ya cerita yang tadi dikesambet. Jadi yang bersangkutan tadi kan sempat ingin banget nih ibunya sembuh dari kanker.
1: Betul, karena datang tadi
0: seorang paranormal ya. Dikasih cincin.
1: Cincin?
0: Untuk memagari kisahnya, Jan.
1: Oh, ceritanya dipagarin gitu.
0: Dipagarin. Hmm. Nah, terus ceritanya tuh gini, si paranormal tuh bilang, nanti kalau kamu udah bersuami, kalau kamu sedang maaf berhubungan kayak gitu, Hirzan, cincinnya itu harus dicopot.
1: Berhubungan?
0: Iya,
1: berarti kalau dia udah nikah.
0: Punya suami.
1: Hmm, kalau nikah
0: terus
1: nanti.
0: Kan ada aktivitas nih, berhubungan.
1: Betul, berhubungan.
0: Nah, itu tuh enggak boleh pakai cincin itu karena akan bikin sakit, panas apa gitu-gitu deh, kayak okay, gitu. Dia bingung dong, orang dia belum punya suami ya kan. Ya udah, dia berangkat lagi balik ke Jakarta. Dari saat dia memakai cincin itu, orang-orang sih pada bilangan dia tuh makin cerah gitu loh, makin,
1: makin
0: beraura gitu.
1: Gitu ya.
0: Makin
1: ya. Kalau kita bilang itu mungkin pakai susuk kali ya.
0: Iya, kayak kita kok makin seger sih gitu.
1: Iya nih, kamu kayak buah deh. Kenapa tuh? Seger terus.
0: Seger banget gitu. Tapi dia itu dia yang dia rasain ya. Setelah dia pakai cincin itu, pulang dari habis dari kampungnya, orang-orang bilangnya lebih seger, lebih cantik, lebih muda kelihatannya. Tapi seiring dengan auranya itu, dia ngerasa dia tuh kok kayak orang yang seiring dengan

0: Kasarnya dia suka ngelihat penderitaan orang lain ya.
1: Yes.
0: Dia tertawa di penderitaan orang lain.
1: Dia suka banget kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Sampai satu ketika singkat cerita dia ketemu sama seseorang lagi.
0: Oke. Okay.
1: Sebut aja namanya mungkin
0: Irjan.
1: Jangan
0: ya.
1: Sebut aja namanya mungkin Mas Dito kali ya.
0: Ya. Siapanya Mas Dipo itu.
1: Cuman ganti teh doang.
0: Beda deh. Oke. Terus
1: Mas Dito inilah yang notice kalau dia tuh ada something wrongnya.
0: Terus Ditonya negur gimana caranya?
1: Jadi Mas Ditonya itu singkat ceritanya itu ngenalin si
0: sangkutan
1: ini ke saudaranya yang menguasai ilmu tertentu juga.
0: Ahli spiritual mungkin ya.
1: Iya, sebut saja Mas Divo.
0: Nah, Mas Dito dan Mas Divo. Oke, alright. Nah, terus?
1: Jadi Mas Divo ini tuh ngerasa kayak, aduh, ngurusin si yang bersangkutan ini tuh repot banget ya, kayak gitu. Jadi untuk bisa ngebersihin itu, dia nyuruh yang bersangkutan ini untuk berpuasa, kayak gitu-gitu.
0: Oh, biasanya puasa muti gitu kali ya, kali ya mungkin. Oke, terus.
1: Nah, pada saat dia berpuasa itu susah banget buat ngejalanin itu yang pertama. Terus yang kedua, dia itu jadi kayak apa ya, sering didatangi sosok-sosok yang
0: ganjil
1: dan menyeramkan.
0: Iya, sosok menyeramkan.
1: Iya, kayak banget. Lewat mimpi-mimpi seperti itu.
0: Oke, terus
1: sama Mas Divo tadi disuruh untuk ayo puasa yang benar, ayo yang benar, jangan yang jangan mikir-mikir yang kotor-kotor.
0: Terus yang setujuan
1: gitu yang kan? Ya, jadi yang harus yang bersih-bersih gitu. Emang kenapa sih Mas? Emang dari mana sih ini semua? Dari cincin kamu, katanya gitu.
0: Berarti jadi niatan jahat dong sih.
1: Diisi
0: kan, ya,
1: buat
0: kan?
1: Magerin. Atas permintaan ibunya. Nah, selanjutnya bakal kita lanjut lagi ceritanya. Okay. Abis ini ya.
0: Satu talk terakhir ya, sahabat suara, bareng Rizan dan juga Aksesa.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang silahkan masuk.
7: Duh, rame banget, jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
10: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
8: Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak.
10: Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting...

0: 90,1 FM I, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Di kesambat kemis serembet seperti biasa kita akan mengobrol tentang hal-hal mistis. Dan kali ini Aksesa itu mendapatkan sebuah cerita yang sangat menarik itu ya. Tadi kita temanya adalah
1: kisah cinta
0: dua
1: dunia. Jadi lanjutnya yang bersangkutan tadi kan udah diminta untuk berpuasa ya,
0: betul,
1: sama
0: betul.
1: Seseorang
0: ya,
1: yang kita sebut saja Mas Divo.
0: Oke. Okay.
1: Jadi Mas Divo bilang ini semuanya asal tuh dari cincin kamu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi selama ini emang ada yang menjaga kamu, ceritanya seperti itu.
0: Dan dia itu munculnya dari si cincin tadi.
1: Dari cincin itu tadi.
0: Oke.
1: Okay. Nah, sosok yang muncul di setiap kamu berpuasa terus kamu mimpi, saat puasa bermimpi sama yang gak puasa mimpi itu beda.
0: Hah, kok gitu?
1: Beda tampilannya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi visualnya pas dia yang dulu-dulu nih yang dia belum ngejalanin puasa dan sebagainya, dia tuh ngerasa kayak punya sosok pria tampan aja gitu, yang dia nama, yang dia kasih nama sendiri.
0: Oh, sama si
1: walaupun
0: si
1: dia
0: serangkutan ini.
1: Iya, walaupun dia sebenarnya nggak pernah melihat sosok nyata, tapi okay, selama ini dia ngerasa kayak ditemenin.
0: Okay.
1: Bahkan tidur pun dia ngerasa ada yang ngebelai, ada yang ngerasa ada yang
0: banget ya.
1: Maksudnya ada yang melindungi.
0: Hmm.
1: Dan sosok tersebut bagi dia tuh tampan. Dan dia bahkan punya nama sendiri untuk orang itu, tapi dia nggak pernah ketemu secara di dunia nyata.
0: Berarti sosok itu terjadi mimpi tersebut saat dia belum puasa tadi ya.
1: Iya.
0: Oke, kita tebelin.
1: Jadi
0: dulu
1: waktu sekolah, dia ya, belum
0: berpuasa,
1: ada ketemu sama Mas Dito dan Mas Divo ini
0: tadi,
1: ya dia ngerasainnya hidupnya aman-aman aja.
0: Iya.
1: Auranya tuh kayak terpancar aja bagus, tapi yang jeleknya dia suka adu domba orang dan suka mengerjakan hal-hal yang
0: kurang baik ya.
1: Gak bagus, yang gak dia banget sebenarnya.
0: Iya, sebenarnya. Tapi akhirnya sadar gitu ya, dia merasa sadar.
1: Iya, setelah berpuasa, dia sering banget didatangin sosok ini.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata sosok tersebutlah yang selama ini menjaga dia dan sudah menganggap dia itu sebagai istri.
0: Si sosok yang dia lihat tampan tadi itu ya?
1: Iya, okay, yang akhirnya dilihat bahwa oh, sosok sebenarnya yang kamu pikir tampan itu sebenarnya orangnya.
0: Pas berpuasa dia mimpi bentukannya?
1: Mukanya serem banget.
0: Waduh, gimana tuh sama cowok?
1: Jadi itu kayak sejenis gundruwo gitu katanya, spesiesnya.
0: Hmm.
1: Itu yang ngejagain memang. Jadi di kalangan gundruwo gitu, ya ibaratnya kayak orang
0: gitu
1: tahu
0: ya,
1: si yang bersangkutan ini istrinya, ngerti ya?
0: Oh,
1: kayak gitu.
0: Ih, serem banget ya.
1: Akhirnya, tapi entah kenapa ya, saya kurang jelas tadi untuk ceritanya sendiri karena kepotong-potong kan.
0: Iya.
1: Ada beberapa bagian. Nah, Mas Dito dan Mas Divo ini tuh ngelihat justru auranya itu gak seperti orang yang orang lihat. Jadi kalau orang lihat itu bercahaya, Mas Divo sama Mas Dito justru
0: sebaliknya.
1: Sebaliknya.
0: Kusam, pokoknya
1: kusam hitam berbulu gitu.
0: Yang dilihat Mas Dito sama
1: karena
0: Mas Divo
1: ternyata
0: itu
1: selama ini si yang bersangkutan ini menggendong makhluk tersebut kemana-mana.
0: Astaga, ngeri banget.
1: Makanya dia kayak ya, berat gitu punggungnya, Herza.
0: Oh, jadi dia selain merasa tadi bahwa dia selalu berburuk sangka, terus yang jelek-jelek dia senang.
1: Yes,
0: dia juga
1: itu
0: capean gitu ya.
1: Itu mewakili sifat dari orang yang nempelin dia gitu. Jadi dia disukain sama, ya karena dia minta dipagerin tadi kan. Maksudnya ibunya minta dipagerin gitu.
0: Jadi hal yang buruk gitu ya,
1: buat dia dampaknya seperti itu. Jadi hati-hati ya sahabat suara, kalau ada kayak gitu-gitu tuh
0: jangan.
1: Tuh kayak misalnya kayak tiba-tiba dimandiin gitu ya. Makanya kan sebenarnya si ininya ya, paranormalnya sempat bilang kan, kalau kamu bersuami terus kamu ada berhubungan, harus dicopot cincinnya, karena itu katanya berpengaruh. Ya karena ya iyalah, orang itu pagernya kan. Ini ceritanya
0: serem banget sahabat suara ya. Jadi buat kamu nih sahabat suara yang mungkin punya cerita dicintai oleh dua, bukan dicintai, punya hubungan dengan makhluk dunia lain.
1: Aduh,
0: bisa gabung di talk terakhir kita. Sorry tadi saya bilang talk terakhir, ternyata ini talk 4 sahabat suara.
1: Masih lanjut kita
0: satu
1: ya,
0: satu lagi ya, kamu yang pengen cerita kita tungguin sampai jam 8 malam.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
5: Aquaviva, murni, sehat, alami.
6: Memainkan musik pilihan.
7: Suara.
8: Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Segitu dulu aja ceritanya ya.
1: Itu dia tadi ya, sahabat suara cerita yang cukup mengerikan ya menurut aku ya.
0: Buat aku juga sih, ya, merinding sih aku.
1: Perempuan yang awalnya niatnya pengen nyembuhin mbaknya, ternyata ya ada-ada aja orang yang pengen manfaatin kita ya bahasanya gitu.
0: Betul.
1: Ya sahabat suara ya, bahkan mempengaruhi kehidupan kita. Ya tergantung lagi, percaya apa enggak, tergantung iman kita sahabat suara.
0: Betul.
1: Yang mana-mana balik lagi nanti bareng Hijan sama Aksisa di Kirim Salam Suara Santai.
0: Masih ada banyak cerita horor lainnya di Kesambet. Dengerin terus Kesambet tiap hari Kamis jam 7 malam.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
4: Lagi kepikiran? Jangan cuma diam, buruan gabung di Kirim Salam.

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Bersama Irzan dan juga Aksisa Putri menemani kamu kembali nih, sahabat suara. Dimana kirim salam tuh kayaknya gak seru ya kalau kamu cuma nimbrung buat menyapa-nyapa,
1: yes,
0: ngabarin, ngenotis, yes, orang lewat kirim salam. Tapi kayaknya seru kalau kamu ikutan nimbrung sama kita ya. Jadi nih sahabat suara ya, beberapa waktu yang lalu ya, saya itu ngelihat di jalan, padahal kita udah hati-hati ya di jalan ya. Tapi kan kadang orang yang gak hati-hati sama kita,
1: bener,
0: gitu ya, jadi terjadi kecelakaan dan lain sebagainya. Nah, kalau sahabat suara nih, misal di jalan, udah hati-hati, kesenggol,
1: aduh,
0: dan jatuh,
1: aduh,
0: respon pertama kamu apa nih sahabat suara?
1: Wah, misuh-misuh atau
0: atau ya sudah hai. Nah, kata orang Banjar ya sudah hai.
1: Ambil aja pialanya.
0: Nah, gabung ya sambil kirim salam di 08119933901.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Respon saya, seandai kata itu tidak terjadi pada saya, namun betul, itu seandai kata saja. Kamu tahu lah, you know me so well lah, Hirzan.
1: Aksesa akan berpasah hati dan menangis. Respon pertama adalah nangis, Aksesa.
0: Nangis pasti, nangis, ya. Nangis. Atau pernah gak ya sih aku kayak gimana ya? Nangis sih kayaknya.
1: Nangis ya?
0: Nangis, nangis tuh ya, kayak
1: melampiaskannya kan, mungkin marahnya.
0: Kan kesenggol jatuh.
1: Iya.
0: Kalau jatuh pasti nangis sih.
1: Kalau kamu ya?
0: Nangis maksudnya bukan nangis gimana ya?
1: Kayak
0: sakit badan.
1: Aduh,
0: sakit badan sih
1: banget, gitu, gitu ya. Nah. Iya sih, iya sih.
0: Mau pura-pura kuat tuh kan sakit ya, pasti tertitik sih baju mata sedikit. Cuman saya biasanya sih nahan, untuk saya lebih takut ini ya. Waktu saya enggak punya SIM, saya lebih takut ditangkap polisi sih sebenarnya.
1: Daripada ini ya. Daripada ini ya saya.
0: Daripada sakitnya tuh. Tapi sekarang udah punya SIM, tenang aja Pak Pol.
1: Tenang, tenang.
0: Lengkap ini ada SIM, ada
1: betul.
0: Apa tuh?
1: Cara jadi bit warna merah ya Pak Pol.
0: Elemnya
1: gede pada kepala dia. Nah itu tuh aksesnya namanya. Ya, Pak Pol. Kalau mau ngetes Esa lengkap apa enggak ya, nanti kabarin kita ya. Japri Pak ntar di iswara.bjm.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Memutarkan musik pilihanmu.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Topik kita
0: adalah sahabat suara, misalnya kalau gak sengaja tersenggol orang di jalan, begitu udah hati-hati gitu ya. Apa respon pertama kamu? Kalau saya tadi nangis, katanya nangis karena sakit ya saya.
1: Itu kalau jatuh. Nah kalau nggak kesenggol tapi nggak jatuh?
0: Apa sa? Nah kalau itu. Nah, gimana respon kamu?
1: Tapi itu agak ada perbedaan respon ya dari usia yang dulu sama usia yang sekarang.
0: Oke, yang dulu-dulu. Yang dulu
1: yang
0: deh.
1: Yang dulu-dulu nah. Tuh. Ayo ja gitu. Kalau dulu tuh ayo hai sudah hai dah gitu.
0: Oke, ayo hai sudah.
1: Nah, sekarang saya rada omel sih.
0: Misalnya saya naik motor ya. Kita enggak kenal ya. Kau, kita sebelahan nih. Srek.
1: Kenapa saya? Anak ke mana gerang?
0: Mama banget. Parah banget dia mama kalau sekarang
1: tadi, gitu. Tadi.
0: Enggak,
1: tadi ada nih, tadi tapi
0: oh,
1: saya
0: iya,
1: tadi
0: iya.
1: Itu saya naik mobil ya.
0: Oke, naik mobil.
1: Saya keluar dari kompleks saya.
0: Ya.
1: Tiba-tiba ada mbak-mbak. Hmm. Udahnya enggak pakai helm kayak biasa nih mbak-mbaknya ini ya.
0: Ya.
1: Dia masuk ke kompleks saya itu seolah-olah seperti
0: ini adalah milik saya.
1: Nah.
0: Ini adalah tanah orang tua saya.
1: Nah. Terus? Dan dia kaget. Karena ada kita keluar kan. Nah kita keluar itu kan
0: dia bukan, kaget dia yang,
1: karena gini
0: dia masuk.
1: Masanya kan kaget. Kita keluar. Tapi ya. Kita kan gak langsung keluar. Karena kan kita ngelihat kiri kanan dulu.
0: Betul.
1: Pastinya.
0: Betul.
1: Tapi kalau dia kan dari arah yang emang gak ngelihat masuk ke komplek aku gitu kan. Tapi dia malah juga benar mengeremnya mendadak. Gitu. Muhanya nih.
0: Mukanya
1: soal kayak kita yang salah.
0: Oke, dia merasa dia korban.
1: Kayak gini mukanya. Nah, kayak ini namanya, guys.
0: Nah, itu dia merasa dia abis korban. Oke.
1: Sahabat, ada komandan bajar itu.
0: Terus begini gimana?
1: Dia langsung berlarut.
0: Melengos aja, melengos.
1: Udah deh, kita keluar lagi kan. Terus ketemu. Kan aku sama kakakku tadi, enggak sama Mas Bayu.
0: Oke, sama Abang ya, sama Abang nih.
1: Terus wah katanya itu. Jadi kita ketemu beberapa orang perempuan yang memang naik motor tidak pakai helm. Okay. Yang pertama karena mungkin ngerasa itu akam sih ya,
0: yeah.
1: Musik itu ya.
0: Yeah.
1: Tapi
0: lagi nih.
1: Dia tuh rata-rata ya keluar komplek itu semua langsung.
0: Oh cepet.
1: Langsung. Gas baik gitu. Terus tengok. Banyak banget yang melawan arus yang udah dibuat satu arah. Dia ngelawan arus.
0: Aku tahu yang dia pikirkan.
1: Apa?
0: Dia merasa dia adalah salmon.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang silahkan masuk.
7: Duh, rame banget, jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

0: Suara Banjir Masin 90.1 FM, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau kita ngebahas tentang jalanan dan orang-orangnya, ya okay. Jalanan dan orang-orangnya.
1: Kenapa tuh, Zah?
0: Cukup banyak banget sih saya saya ini ngeliat. Karena memang kalau misalkan perempuan naik motor itu kayak harus agak lebih banyak dimaklumin ya.
1: Kenapa, Zah? Kenapa harus banyak dimaklumin? Berarti cowok nggak boleh dimaklumin gitu? Apa
0: enggak,
1: gimana?
0: Gini. Jadi kalau cowok sama cewek itu kan katanya beda ya pusat otaknya.
1: Oke, okay, cara berpikirnya dan.
0: Bener. Jadi kalau cewek itu dia multitasker banget, tapi dia rentan stres. Mm-hmm. Sementara cowok-cowok itu katanya dia ngadepin yang apa yang ada aja.
1: Ngadepin masalah.
0: Makanya kemungkinan cowok itu bisa jauh lebih fokus di jalan sebenarnya ketimbang ibu-ibu.
1: Betul.
0: Nah, jadi saya kadang-kadang kalau sama suami saya. Mm-hmm. Mas, kalau di jalan itu jangan kayak aku benar. Okay. Yang penting aku benar. Bukan itu aku bilang, tapi lihat pengendara-pengendara yang lain. Nah, kayak gitu biar okay. Kita tuh enggak kayak kaget juga sama tingkah-tingkah pengendara lain.
1: Iya, oke.
0: Okay. Nah, saya tuh berapa kali saya kayak cubit dia karena dia tuh kayak enggak, Mas, ini benar aja. Ya, aku tahu benar, tapi yang lain-lain tuh
1: belum tentu benar.
0: Di jalan-jalanan itu dia enggak tahu benar salah.
1: Betul enggak? Itu setuju, setuju.
0: Nah, gitu. Jadi kalau kita yang lebih waspada tuh kayaknya kita lebih menguntungkan kalau di jalan tuh kita enggak meleng atau ngerasa kayak oh enggak apa-apa lah slip aja, tapi kita harus ngeliat tuh misalkan kalau ada cewek misalnya wah jangan sampai
1: kalau di

0: dan cewek.
1: Karena dia bisa kaget.
0: Benar.
1: Takutnya dia enggak fokus.
0: Apalagi gitu langsung gitu dia.
1: Nah,
0: gerak berbadannya kayak gitu. Nah, keangkat bahunya.
1: Kemarin kayak
0: gitu.
1: Ada tuh yang kita klakson kan? Karena dia lambat banget jalan tapi dia di tengah.
0: Oke, okay, terus
1: titit gitu-gitu kan, gak mau geser, okay. Bener-bener gak mau geser, tetap set, kayaknya pakai handphone deh. Ternyata dia mau belok ke kanan, dan belok ke kanan juga dia gak peduli juga. Jadi kayak dia langsung belok aja gitu ke kanan, padahal itu bahaya, jalan raya, kayak gitu-gitu. Mungkin bener-bener dia lagi hati, kalau bahasanya bapak saya tuh mata lain hati lain. Nah itu paling sering di jalanan tuh kayak gitu.
0: Bahaya banget saya.
1: Ya.
0: Udah
1: karena nggak cuma cewek, nggak cuma cowok ya, nggak cuma cewek doang, cowok juga bisa, tapi menurut saya cewek jauh lebih berpotensi untuk
0: linglung di jalan.
1: Dia kepikiran macam-macam.
0: Linglung di jalan, Za.
1: Bener. Bahkan ada ibu-ibu tinggi, yang saya lihat ya di salah satu tayangan di TikTok ya, beliau tuh ngisi bensin.
0: Oke.
1: Beliau ngisi bensin, kamu tahu apa? Joknya nggak ditutup.
0: Tahu. Terus dia langsung naik. Itu aneh banget tuh.
1: Nah itu membuktikan menurut saya sih banyak banget,
0: aneh banget,
1: ibu-ibu yang mungkin tidak fokus di jalan. Jadi lu saya pikir jalan
0: itu di tempat.
1: Iya kan dia ke jalan tuh
0: kelindung. Dikiranya jok itu adalah anaknya sudah dewasa. Astagfirullahaladzim.

0: 1.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Memutarkan musik pilihanmu.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
5: FM, suara banyak mesin, suara warga Indonesia. Respon pertama kamu ketika kesenggol orang.
6: Kamu.
5: Kalau aku langsung berdiri dulu. Paling misalnya kemarin aku pernah jatuh kan ya, tapi itu bukan kesenggol, jatuh sendiri ya. Kalau kesenggol ya, kalau kesenggol, baru banget tadi mau kesini. Nih, mohon maaf nih, ada tempat makan di daerah Gatsubur ini kan ada yang best lah, kan Padang lah, tahu kan banyak kan mas, ada yang paling bagus di sini. Tong parkir nih juga lucu ya menurut saya. Ya. Ndar. Pantat mobilnya tuh loh, Pak. Mau cium pipi saya sama pasangan saya. Satri. Dan tanpa aba-aba, sahabat suara, Hirzan dan pasangannya teriak, woi, bareng kami. Padahal kagak ada di aba-abain, sumpah.
6: Udah terancam soalnya.
5: Parah kami berdua. Lihat-lihat maksudnya. Saya bilang, gila nih orang nih, mundur-mundur pantat mobilnya loh, mau ngecium pipi saya. Ya Allah ya Rabbi, kenapa sih orang ngomong? Iya kan kita tuh udah hati-hati banget. Bayangin, itu bakal orangnya markir loh. Yang markir loh, mau kesenggol. Orang mau parkir. Nah kita yang pusing. Udah tahu masakan, kamu kalau tahu Gatot kan kalau udah sore ya. Apalagi deket-deket lampu merah nih, apalagi mau masuk kantor kita. Ya Allah. Padatnya ya Allah. Itu kan mod ini kan stang kita aja bahkan bisa
6: mepet.
5: Iya.
6: Bercumbu
5: stang. Iya, kita bercumbu itu bahkan mau bercumbu dengan
6: stang lainnya.
5: Lain. Ini pantat mobil, Sa. Tadi saya teriak bareng tanpa aba-aba, sumpah sama pasang saya. Woi, saya bilang. Lucu banget.
6: Tapi woi adalah refleks yang paling umum ya.
5: Iya.
6: Woi.
5: Kalau dulu saya dulu pernah lagi nih sebelum kita pamitan ya. Sama baca punya sahabat suara. Saya pernah orang nggak sengaja kesenggol di lampu sama lagi Gatot ini memang teruah banget ya Gatot. Lampu merah teruah gitu ya. Di bawah flyover nih pas banget nih dan lampu merah di bawah flyover pas yang di daerah punya flyover bapak-bapak ini nih kesenggol sama mungkin umuran saya sekarang lah saat itu saya lihat ya mungkin 28-an kesenggol tak turun bapak-bapak ngeplak pala mas dikeplak ya kan saya bilang itu saya langsung turun tapi saya sumpah saya turun pak santai aja pak kan dia nggak sengaja saya bilang bukan yang memang sengaja nabrak enggak sengaja dikeplak pala aja ya Allah ya Allah.
6: apes ya
5: banget ya Allah
6: aduh sahabat suara pokoknya kita hati-hati aja deh kalau di jalan
5: ini, kita bacain satu ya lagi ya sahabat suara ini ada Riko kata Riko respon pertama aku ya kayak Jen kak Sese adalah ya iyalah marah-marah lah kayak Jen. Kalau bisa marah kenapa harus ditahan-tahan gitu ya. Mending saya nahan sakit daripada nahan marah-marah katanya.
6: Apalagi bagus, nahan Rico. Mau berak tuh
5: enak gak, tuh. Enggak enak tuh juga tuh. Yaudah, gajian dari kita. Terima kasih sahabat suara ya. Capek pisan ngebayangin apa yang terjadi
6: di sini. Suara terima kasih banyak sudah dengerin Aksesa dan Hirzan. Betul. Kita bakal ketemu lagi di hari Jumat.
5: Yo.
6: Jadi tetap dengerin Suara Banjarmasin.
5: Suara warga Indonesia selamat malam.
6: Selamat beristirahat.
5: Menikmati cuti panjang kamu.
6: Yo.
5: Cukup terakhir ya. Curang.
7: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
8: Udah enak.
2: Yuk lanjut istirahat. Dengerin Suara Santai Senin sampai Jumat jam 5 sore sampai 9 malam.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Ada lagu-lagu yang enak banget yang gue puterin, asik. Ada sesi curhat juga di jam 9. Jadi pastiin buat lo yang punya cerita hari ini, yang punya pengalaman-pengalaman yang cukup menyenangkan ataupun sebaliknya yang tidak mengenakan gitu ya, kabar-kabarin gue dong di WhatsApp dong. Atau enggak, ya udah langsung aja ketik cerita lo yang panjang. Gue update hari ini agak-agak, gue gak tau ya, belakangan ini gue kecapean banget gitu sahabat suara. Kayak agak-agak apa ya, gampang ngantuk gitu ya. Kenapa ya? Kalau gue biasanya ngakalin ketidaksemangatan gue tuh gue dengerin lagu-lagu JJ TikTok ya. Kan seru-seru tuh. Atau gak lagu-lagu model-model kayak gini nih sahabat suara.
8: Tatapan khas matanya masih yang lama.
0: Sedikit curhat gue di awal jam siaran, sahabat suara. Tapi kalau misalkan lo pengen curhat-curhat juga boleh, chat aja yang panjang, ntar gue puterin atau gue bacain curhatan lo. Bisa voice note, bisa WhatsApp juga, yang panjang ya. Sama juga curhat, kalau pendek bukan curhat. Namanya Crot, curhat on the spot. Yay. Ini gue bakal spill beberapa lagu yang akan gue puter di jam 8 sampai jam 9 dulu, sahabat suara. Cukup upbeat ya di awal jam ini. Gue puterin, gak sih gak semuanya upbeat sih. Cuma ini nih, salah satunya ini nih sahabat suara. Sebuah lagu dari Ran, Pandangan Pertama.

Seperti kucing gue yang seperti pemiliknya ya, belakang ini dia juga lagi agak-agak letoy-letoy gimana gitu. Gue punya kucing Himalayan BTW. Namanya Abel, anak gembel. Karena dia sering banget nongkrong di luar, tiba-tiba udah ada 3 kucing betina masuk dalam keadaan hamil. Capek bun. Anaknya keluar 3 langsung ya. Tapi kalau kan gue punya kucing ya, gue jadi pengen tinggal di Itali gitu. Karena di Itali ada hari ya, atau enggak cuti, lo boleh cuti khusus untuk rawat anabul. Jadi lo bisa izin sama bos lo, bos nih gue mau cuti ya, kenapa? Kucing gue lagi birahi gitu misalkan. Dan Italia jadi negara pertama yang memberlakukan cuti untuk rawat anabul. Gokil ya kata gue mah. Gue jadi pengen jadi kucing, tinggal minta sama bos gue makan, tinggal nyuruh bos gue untuk kayak, udah lo gak usah kantor urusin gue gitu. Ntar juga dia proof sama atasan lo. Pengen gue jadi kucing sebenarnya, gak harus seaktif anjing gitu loh. Gue pengen jadi kucing, kalau lo pengen jadi apa? Seandainya lo diberikan kesempatan untuk menjadi hewan sehari aja, lo pengen jadi hewan apa? Dan kasih tahu ke gue alasannya apa ya, sahabat suara ya. Di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Sambil merenungkan ya, kalau ada sehari lo bisa jadi hewan, lo pengen jadi hewan apa? Ini gue kasih lagu yang cocok untuk lo merenung. Sesi Potret, and now.

suara warga Indonesia. Beril habis muterin Bunga Maaf dari The Lances. Selalu enak, selalu bikin tenang lagu ini tuh. Road to the Top, The Lances. Nemenin lo sampai jam 10 malam, only on Nongkrong Bareng Beril Rasa Davi. Klik sonnya ini gak apa-apa ya cuy. Yang di TikTok, halo. Masih nonton Beril yang siaran sambil ngedumel-ngedumel dikit. Baca-bacain komen-komen lo. Sambil muterin lagu. Kita santai aja malam hari ini ya. Posisi lagi pada di mana nih, All? Aku buka-buka WhatsApp dulu nih. Ada yang respon-respon juga nih. Ada Aldi. Posisi sekarang lagi di Pasar Minggu, Bang, menuju Depok. Macet tapi agak-agak lancar gitu ya. Berarti macet apa lancar? Gue gampar lo ya. Lagi gampang kesel nih gue nih. Aduh. Kita pakai backsound dulu deh. Tadi ada ininya cuy, ada kepotong sesuatu. Oke. Ini ada. Tadi kan gue sempat ngobrolin soal di Italia itu ada cuti untuk rawat anabul, ya kan? Ini kan terdengar seperti hal-hal yang cukup wow, janggal gitu. Tapi memang Italia resmi jadi negara pertama yang memberlakukan cuti tersebut. Tapi ada syaratnya. Hewan terdaftar resmi dan punya surat keterangan dokter hewan. Jadi hewan peliharaan lo ini harus punya sertifikat gitu. Apapun ya, misalkan ijazah dia lulus SMA tuh juga harus ada tuh, harus dikip tuh. Dan ini kebijakannya muncul soalnya Italia tuh udah mulai mengakui konsep keluarga multispesies. Di mana hewan peliharaan itu adalah bagian dari keluarga, bukan cuma sekedar peliharaan biasa. Banyak yang bilang kalau langkah ini itu adalah bentuk kepedulian baru juga untuk kesejahteraan hewan sekaligus kesehatan mental pemiliknya. Tapi gue setuju sih. Katanya ada yang bilang, ada sebuah survei gitu ya, untuk meredakan stres dan juga anxiety. Lo liatin hewan peliharaan lo muter-muter rumah aja. Ya emang mereka nyebelin sih, apalagi kucing gitu ya. Gue punya kucing soalnya. Tapi memang melihat mereka beraktivitas itu meredakan stres. Atau justru malah bikin makin stres. Di rumah gue kan ada kucing. Terus sepupu gue suka bawa anjing gitu kan, anjing peliharaannya dia. Enggak, sorry. Gue kebalikannya ke rumah sepupu gue. Sepupu gue tuh punya anjing. Terus gue bawa kucing gue ke rumah sepupu gue. Lo tau kucing gue dengan situ bukannya takut sama anjingnya, tapi makanannya dia dimakan. Emang kurang ajar tuh kucing gue tuh. Mengucapkan selamat datang juga yang lagi nonton di TikTok. Halo all. Boleh di komen-komen sambil di tap-tap layarnya kali ya. Pertanyaan gue ngomong-ngomongin soal hewan gitu ya. Kalau misalkan ada satu hari yang memperbolehkan lo menjadi hewan apa aja gitu, lo akan menjadi apa, sahabat suara? Kalau gue akan menjadi kapibara ya. Karena kapibara tuh gak punya ketakutan. Dia gak punya rasa takut. Makanya kapibara tuh bisa naikin buaya, Zhang, ya kan? Dia naikin buaya karena buaya juga nggak bakal makan, karena tuh mereka menilai, wah ini orang nggak ada aura takutnya. Emang rada lemot, tapi hidupnya santai banget. Jadi kapibara, gue pengen gue jadi kapibara, bener dah, nggak bohong gue. Kalian di TikTok dan yang di WhatsApp nih, kalau ada satu hari yang mengharuskan lo jadi hewan gitu ya, lo pengen jadi hewan apa aja? Kalau gue tadi kapibara. Kalau di WhatsApp nih ada yang nyaut nih. Ada abai, gue pengen jadi burung hantu aja, real. Alasannya sederhana, sebab gue suka mengamati dan bisa terbang kemanapun dengan senyap tanpa gangguan. Oh, dia pengamat guys, dia introvert tapi sambil mengamati orang-orang sekitar ya. Kenapa gak jadi semut aja? Kan semut gak kelihatan, tapi lo bisa tetap ngeliat gitu. Biar sadar dan ku mengerti hujan. Ada Abdul masuk di WhatsApp. Kak, gue pengen jadi anjing. Santai dong, anjingnya gak usah di caps lock gitu. So di WhatsApp anjingnya di caps lock. Mungkin keyboardnya kali ya, keyboardnya error ya. Keyboard errornya kok dikata anjing doang. Semut diinjek-injek ntar. Buat diinjek-injek gak harus jadi semut. Kita yang manusia udah diinjek-injek, Zhang. Masuk ke TikTok, sahabat suara. Now, TikToknya iswara.network. Lo bisa langsung komen-komen dan langsung gue bacain ya. Tapi kita sekarang ke lagu dulu. Jadi, buat lo yang pengen tetap komunikasi sama gue, langsung masuk ke TikTok, komen-komen di sana. Oke, sahabat suara, kita kembali ke playlist dulu. Ini udah cukup lama, tapi tidak ada salahnya kita throwback. Oke, The Virgin. Cinta terlarang. Siap-siap ya lagi sama teman-teman ya.
lo berdiri punggung-punggungan dah, nyanyi bareng lagu ini ya sahabat suara. The Virgin, masuk.

Suara, suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

banget gak dengerin ini. Laskar Pelangi, Niji, zaman masih ada Giring ya. Oke, topik malam hari ini adalah kalau misalkan ada sehari ya, abis itu lo diperbolehkan menjadi hewan apa aja. Gue juga pengen jadi cheetah deh. Lari kencang, jujur. Cheetah kencang banget lari. Cheetah tuh larinya berapa ya? Tar. Lari cheetah 110 km per jam, buset. Avanza di tol tuh segitu tuh. Kecepatan cheetah setara dengan mobil jalan raya dalam kecepatan penuh atau sepeda motor di jalan bebas hambatan. Duh. Akselerasi cheetah dari 0 ke 100 km per jam hanya dalam waktu sekitar 3 detik. V8 mah lewat ini. Setara dengan mobil sport mewah seperti Lamborghini Aventador. Wih, balapan nama cheetah. Kita selon sih jujur. Kejar gue sini, kejar gue. Gak takut gue, gitu. Kalau kantor naik cita, ya udah dicemilin duluan, Nel. Sebelum lo berangkat. Kalau lo nih yang di TikTok pengen jadi apa nih? Kalau ada sehari, lo belum jawab, gila. Kalau ada sehari yang memperbolehkan lo menjadi hewan, lo pengen jadi hewan apa aja? Hewan aja nih, hewan ya. Tadi yang pertama pengen jadi gue pengen jadi kapibara tadi. Abis itu gue pengen jadi cheetah, karena cepet banget. Jadi kura-kura apa gak kura-kura? Emang pelan sih, cuma jangan deh ntar ketendang rumahnya. Ulfa pengen jadi singa, kenapa? Singa, coba cheetah versus singa, menurutnya menang siapa? Cheetah lawan singa, yang menang siapa? Oh, kalau cheetah itu lebih ke kecepatan dia. Kecepatannya tak terbantahkan. Sementara singa berkuasa melalui kekuatan dan strategi nih. Kalau misalkan cheetah sama singa main catur, yang menang singa. Karena cheetah cepet doang, tapi gak sepinter singa gitu. Singa kan kayak, king of the jungle. Kalau Arnel pengen jadi ikan biar cuma blubububub. Ikan tidur gak sih? Coba gue cari juga ya. Ikan tuh tidur gak? Tapi ada iklan bilang gini, udah malam ikan bobo gitu. Info. Ya, ikan tidur seperti hewan lainnya, namun dengan cara yang sangat berbeda. Mereka tidak tidur nyenyak seperti manusia karena harus tetap menjaga kewaspadaan, mengapung dan bernapas. Nah, ciri-ciri unik tidur pada ikan adalah matanya kebuka terus. Janggal sih, tidur mata kebuka janggal sih. Kecuali beberapa jenis hiu, hiu merem tuh. Nah, kalau ikan lagi tidur, nih info dari gue ya. Kalau ikan lagi tidur, gerakannya tuh melambat deh. Dia tuh kayak melayang gitu dalam air gitu. Atau nggak diem di pinggir-pinggir atau di dasar-dasar perairannya. Terus insangnya juga jauh lebih lambat. Ikan juga ada yang jadi pembawa berita. Di SpongeBob tuh ada. Saya nggak mau jadi hewan, cukup jadi manusia. Iya, gue tahu topiknya kan kalau misalnya ada sehari lo diperbolehan jadi hewan. Kalau namanya juga, astagfirullahaladzim. Nggak mau siaran. Ini kan perumpamaan aja, Bahlul. Jadi gue anti topik kalau gitu deh. Ngambekan nih gue. Jadi burung yang terbang bebas, jangan yang dikurung. Oh, iya. Burung apa? Spesifik dong. Kayak pemerintahan sekarang gak sih? Cepet-cepet tapi ada yang kelewat. Pura-pura gak tahu. Iya, emang kalau di Zimbabwe suka kayak gitu. Ya. Nyapu lagi nih gue nih. Arif pengen jadi macan. Kenapa macan? Nah, ini unik nih jawabannya nih. 0857, ada Widya. Hai Iswar, gue pengen jadi ubur-ubur abadi. Ubur-ubur abadi? Kok ada abadinya sih? Dia kalau udah tua bakal muter balik lagi ke fase bayi. Oh gitu, oh immortal dia. Matinya kalau ada yang mangsa, gue bakal lihat semua hewan laut yang mati, tapi gue enggak. Jadi selama ini ubur-ubur abadi ini, kalau dimangsa, lo akan balik lagi ke bayi gitu ya? Enak juga ya, gue baru tahu nih fakta nih.
Pengen jadi kucing, Ber, karena gemoy. Mau gemoy gak harus jadi kucing kali. Ngomongin apa? Ngomongin hewan. Kalau lu ada sehari pengen jadi hewan, Yin, lu pengen jadi hewan apa? Jadi apa? Kan tadi gue bilang kalau mau gemoy, nih tadi nih sahabat suara nih, tadi kan gue bilang, kayak kan tadi ada yang bilang di TikTok, apa sih? Gue pengen jadi kucing biar gemoy. Iya enggak sih? Iya, terus gue bilang, kalau jadi kucing, kalau mau jadi gemoy enggak harus jadi kucing. Arnelita nanya di TikTok, jadi apa? Jadi kita ke lagu dulu ya.

0: Suara, suara warga Indonesia. Hi moms and dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sumpah nih lagu enak banget, jujur sahabat suara Farel Hilal keliling. Enak banget lagunya, tapi kok so asik ya. Tapi enak, tapi gini nih, kalau lo jadi lagu ini nih, gue pasti, kalau gue diibaratkan sebagai lagu, terus gue jadi lagu ini, gue pasti orangnya so asik. Yang kayak, hey what's up bro, gimana sih lo? Anjir demi apa?
1: Demi apa? Ntar gue nyusul deh, table lo di mana? Ya gitu.
0: Kalau gue dijadiin, kalau lo jadi lagu apa ya? Lagu sedia payung sebelum hujan deh. Itu kita sedia payung, sedia aku sebelum hujan. Kayak lo tuh orangnya kayak legowo. Gak apa-apa nih kalau misalkan lo gak mau juga apa, tapi gue ada kok buat lo. Ini saran aja ya, gitu. Bye, gitu, kayak gitu tuh. Beril bakal siaran sampai jam 10 malam nanti, dikit lagi masuk di jam 9. So, stay tune di 101.4 FM, suara-suara warga Indonesia. Jangan kemana-mana.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam.

Gue tuh kalau di tengah-tengah siaran itu kan sukanya scrolling-scrolling threads ya, sahabat suara ya. Gue lagi lumayan aktif gitu, bukan aktif sih, kayak sering banget scrolling-scrolling threads. Karena menurut gue postingan-postingannya tuh zang. Macam-macam, ada yang cerita rumah tangganya dia lah, ada yang cerita diporotin sama mantannya lah, ada yang cerita soal gaji 3 juta lah. Maksud gue rumah tangga loh, gila. Kalau kata Spice, orang threads bitter banget alias jahat-jahat, anjir, heartless. Aneh, aneh. Buat yang suka update-update status di threads ya, yang soal-soal dapur, menurut lo aneh tuh gak lo? Tapanya nih, gue bacain satu ya. Mantannya laki gue, ada nih satu sih, maksudnya dia oper pertanyaan gitu, dan komennya lumayan banyak. Mantannya laki gue yang dulu pacaran 5 tahun, dia follow IG laki gue. Enaknya diapain, guys? Kita bacain komen-komennya ya. Ada yang wise, ada yang agresif. Yang agresif salah satunya gini. Bloklah kak, kalau berani DM suami, labrak aja, caci maki. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Bab. Sabar tahu. Posting aja tuh perempuan, biarkan netizen yang kerja. Padahal kan kayak baru ngefollow. Kondisinya nih, kalau lo nih ya, pacar lo nih, pacar lo yang paling lo sayang, yang lo banget sama dia. Ada laki gue. Tiba-tiba mantannya, yang kebetulan dulu pacarannya lama sama laki lo, ngefollow. Wait, gitu. Apa yang akan lo lakukan? Kasih tahu ke gue di TikTok iswara.network. Sekarang masuk, kita bahas di situ ya. Kita ke lagu dulu. Oke.

Semarang, Surabaya. Thank you. Masih barengan sama Beryl di Nongkrong bareng Beryl. Gue suka tuh endingnya lagu barusan kayak festive gitu, ceng ceng ceng, majestic gitu lah. Guys, kalau mantannya cowok lo atau cewek lo ngefollow nih, ngefollow pasangan lo, ngefollow IG gitu ya, apa yang akan lo lakuin? Karena nih kalau gue baca komen-komennya ya dari threads ini, sebenarnya postingan threads gitu, ada orang cerita mantan laki gue yang dulu pacar 5 tahun dia follow IG laki gue, enaknya diapain guys, macam-macam komennya. Ada yang gak usah diapa-apain kak, cukup sampaikan ketidaknyamanmu and observe his response, real man, because real man will know what to do to protect the feelings of the women they love. Ada juga kalau gak suka ya hapus aja dari daftar followingnya suami, terus blok. Tidak semudah itu sayang, kata yang punya postingan. Ada juga dari IMNSS, menurutku jangan ngapa-ngapain dulu, lihat aja suamimu responnya gimana. Di follow back kah? Lanjut DM-DM-an kah? Kalau lanjut berarti suamimu juga salah, ngapain direspon. Nih ya, berdasarkan observasi gue, kalau mantan nge-reach out lo lagi gitu ya, mantan yang udah lama banget reach out, pasti template kalimatnya kayak gini. Mungkin reach out-nya gini, kayak emot kasih react-react, emot api-api gitu di postingan lo. Atau yang kayak berawal dari selamat ulang tahun ya gitu, lagi ulang tahun, update di Instastory kayak happy birthday ya gitu. Ingat gak tahun lalu dulu kita, iya basi. Apalagi template-template mantan nge-reach out tuh. Misalkan biasa dari sesuatu deh, dari ini dari misalkan lo lagi ulang tahun di ya di reply story-nya. Atau enggak kalau biasa cowok nih, mantan cowok nih biasa kayak gini. Nyokap apa kabar? Iya. Biar inget sama nyokap gue, udah lupa sama lo, gila. Mantan gue udah punya pacar, tapi kemarin gue balas story-nya nitip doa soalnya dia lagi haji. Kira-kira pacarnya keki gak ya sama gue? Lo tanya deh komen-komen di TikTok yang lain. Coba menurut, ada nanya, mantan gue udah punya pacar, tapi kemarin gue balas story-nya nitip doa soalnya dia lagi haji. Jadi nitip doa sama mantan yang lagi haji, pacarnya keki gak? Coba. Kata Ardi, kalau mantan reach out pasangan lo, apa yang lo lakuin? Kata dia biarin aja, tapi perhatikan ada perubahan atau enggak. Everyone have a history. Okay. Betul. Lo cek dulu tuh mantannya yang udah bertahun-tahun enggak, atau mantan selewat doang gitu, atau mantan yang lo enggak tahu. Zang. Ini kalau gue baca komen-komen dari WhatsApp. Mana ya, sahabat suara, bentar. Mana sih? Goreng aja bang, pakai kecap, bus. Sabar tahu. Oh ini nih, ada yang menurut gue gong nih. Tapi simple tapi gong sih. Apa yang lo lakuin kalau misalkan mantannya pasangan lo nge-reach out lo gitu ya? Ini gini, fallback kak, tapi fallback pakai IG-mu. Yo. Jadi mantannya nge-follow lagi pasangan lo, terus di-follow back, tapi di-follow back pakai IG lo. Aduh. Kasih tau ke gue ya, kalau lo tuh gimana sahabat suara? Anyway, buat lo yang pengen cerita-cerita atau curhat, abis ini gue akan ada segmen BTS, segmen curhat. Mungkin lo pengen cerita-cerita soal mantan lo, soal perselingkuhan, aduh, another perselingkuhan. Oke, okay. Apapun, kasih tau ke gue di WhatsApp. Ceritain aja apa yang lo rasain, ntar gue bacain di sesi curhat, yaitu BTS Berani Terbuka sama Beryl. In the meantime, ke playlist dulu ya.

0: lagi dengerin Beryl Rosan Davi di Nongkrong Bareng.
1: Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
2: Kamu hamil?
3: Sudah 3 bulan, Mas.
1: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Itu memang keadilan.
1: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendong.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
1: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
3: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
1: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @badutgendong dan @magma.
5: Dek, apa yang sudah kamu lakukan?
6: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.

0: It was from Elephantkind, Beat the Ordinary. Masih dengerin Beryl siaran di Suara Suara Warga Indonesia, nongkrong bareng Beryl, and it's time for BTS Berani Terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS.
0: Let's go, let's go.
1: Hey, hey. Beryl, bukain dong.
0: Basically nih ya, buat lo yang belum tahu, BTS tuh berani terbuka sama Beryl, sesi curhat ya. Jadi kalau misalnya lo ada curhatan, lo ceritain ke gue.
2: Orang tuh pada dengerin doang, gak ada yang mau curhat, gak apa sih? Ceritain.
0: Lo gak punya tempat curhat kan? Lo gak punya teman untuk dicurhatin karena teman lo juga gak fokus sama diri lo doang kan? Teman lo kan gak peduli sama lo. Teman lo kan punya grup WhatsApp yang gak ada lo-nya. Teman lo kan selalu gak ada di saat lo butuh dia. Kan dia lagi ngereng Mobile Legend.
2: Tuh kan baru ada yang nongol. Memang perlu gue kasih fakta, lo tau gak sih?
0: Udah lah, balik lagi ke kayak zaman dulu, lo curhat tuh sama radio.
2: Teman lo tuh pada gak peduli sama lo, tau gak?
0: Ya lo bilang sahabat.
2: Hai, gue Al. Ini ada WhatsApp masuk. Gue mau cerita tentang kisah cinta gue. After all this time, akhirnya besok gue bakal first date.
0: Ya lu kan first date berapa kali bukan sih?
2: Oh, katanya ini first date yang benar-benar first date. Sebelumnya kita baru saling chatan aja dan saling lihat di foto. Even dengar suara dia sih gue juga belum, karena kita belum teleponan entah kenapa.
0: Karena belum ada yang mulai kali ya.
2: Tapi dari catatan kita sih, kita sama-sama mau serius ya. Jadi PDKT ini bukan yang iseng-iseng, tapi saling mencoba mencocokkan diri. Jadi first date besok benar-benar bikin gue deg-degan. Semoga lancar dan gak ada hal yang bikin gue ilfeel, karena gue ilfeelan orangnya. Iya lagi. Udah deh segitu dulu. Ya dadah, besok gue update lagi. Ini orang tuh dulu pernah curhat sama WhatsAppnya Iswara juga. Pernah ngedate sama orang, emang gampang ilfeelan sih. Pas ngedate, date cancelled karena tingginya sepundak. Jujur, tinggi ceweknya sepundak dia. Dia ini cewek ya. Semoga gak ada yang bikin ilfeel ya. Tapi kalau ada yang bikin ilfeel, please cerita ke gue juga. Apa ya kira-kira ya yang bikin date cancelled tuh macam-macam ya. Entah bau, entah tinggi, ternyata gak tinggi-tinggi banget, entah tiba-tiba perhitungan. Aneh-aneh deh. Ada juga masuk nih, tapi abis ini aja gue bacain. Kita ke Project Pop dulu, sahabat suara, biar malam ini makin asoy. Hey, goyang do you. Let's go, 1, 2.

101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Perempuan hebat, inspiratif, dan kreatif. Siap-siap yuk berkumpul dalam satu event seru tahun ini. Indonesia Woman Fest 2026 hadir tanggal 29 sampai 31 Mei 2026 di ICE BSD City dengan tema Embracing Woman in Every Way. Nikmati berbagai keseruan mulai dari talk show inspiratif, workshop interaktif, prenatal yoga, palm fit, roller skate class, K-pop norebang, hingga ratusan tenan fashion, beauty wellness, mom and baby. Gak cuma itu, akan ada penampilan spesial dari Eat Gitaf, Bernadia, dan Gea Indrawari yang siap meramaikan panggung musik gratis. Belanja juga makin seru dengan berbagai promo spesial dan hadiah menarik yang sayang banget kalau sampai kamu lewatin. Yuk rayakan semangat perempuan Indonesia di Indonesia Woman Fest 2026.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dia sahabat suara, lagu terbarunya dengan judul Masih Ada Cahaya. Hangat sekali lagunya, tenang sekali dan cheerful ya. Bisa menghibur lo di saat lo galau dan juga bisa menenangkan lo di saat lo gundah gulana. Anjay, Beril Rasan Davi, guys. Ayah, kita mau masuk BTS dulu, masih ada cerita. So, ladies and gentlemen, please welcome my very own segment. Berani terbuka sama Beril.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beril.
2: Beril, bukain dong.
0: Lah ayolah gas, masa gak digas. Yang kali ini gue gas, kali ini adalah ada Fuad. Nah, kalau tadi cewek sekarang cowok ya guys. Ya kalau tadi kayaknya bukan cewek juga sih, tadi cowok ya. Namanya Al tadi cowok. Dengerin, yang di TikTok dengerin, yang di radio dengerin. Lo yang lagi nyetir, lo pada minggir dulu. Nggak usah fokus-fokus nyetir, lo hari-hari udah nyetir kok. Yang jarang kan dengerin gue. Pada berhenti. Nih ya, gue sebutin plat nomor mobil lo deh semuanya. Ini yang mobil Kalia warna putih, taksi biru, apart putih, Avanza hitam, R3 merah, BD Ato, minggir lo semua. Dengerin. Selamat malam Bang Ber. Gue mau cerita Bang. Nama gue Fuad. Jadi gue belum bisa move on sama cewek yang gak sengaja kenalan di sosmed dan ketemu di akhir tahun lalu. Waktu itu bisa disebut gue gagal PDKT dan akhirnya dia milih orang lain. Nah sampai sekarang gue kadang stalking dia dan gue tahu kalau dia udah putus sama quote unquote saingan gue waktu itu. Gue masih belum bisa move on. Sekarang gue harus reach out dia lagi kah, Ber? Tapi akun gue masih di blok sih, Ber. Padahal alasan bloknya sepele. Gak sepele juga sih. Cuma karena nanya yang gak ada kepentingannya aja. Menurut lo, gue harus gimana, Ber? Kalau lo, dari dalam hati lo pengen reach out dia, ada pertanyaan turunan lagi nih. Tujuannya apa? Lo pengen minta maaf kah? Atau lo pengen ngelanjutin hubungan lo sama dia kah? Karena kan udah putus juga kan dia sama si saingan lo itu, yang dia ngalahin lo itu lo. Macam-macam alasannya. Kalau lo tanya ke gue, menurut gue lo harus gimana? Menurut gue tidak pernah membatasi orang untuk kayak ngeluarin isi hatinya sama orang. Karena it is the right thing. Lo jangan ditahan-tahan gitu. Bahaya kalau nahan-nahan perasaan doang. Perasaan terus gitu ya. Jadi kalau misalnya lo emang harus reach out aja, tapi tunggu momen yang pas ya. Mungkin bisa lewat temennya, atau mungkin apa ya, mungkin datang ke rumahnya, tapi lo gak tau rumahnya, jangan deh. Value bro, value. Lo juga harus menjaga value lo sebagai cowok, pride lo sebagai cowok. Jadi kayak udah di blok, masa lo mau reach out, takutnya dia jatuhnya ngerasa keganggu cuy. Gitu sih. Gimana ya, kayak lo harus balik lagi, there is a thin line between antara lo reach out atau antara lo ganggu dia gitu. Jadi jangan sampai ganggu, reach out sampai in, tapi jangan sampai bikin dia ngerasa keganggu gitu sebenernya. Semoga bisa outnya ya. Kabarin gue update. Yang satu ini adalah sebuah voice note. Karena panjang, gue puterinnya abis ini ya sahabat suara ya. Kita masuk ke lagu dulu. Ini cocok banget buat lo Puat yang sebenarnya mungkin masih mencintai mantan gebetan lo. Asik. Groovy. Masih mencintaimu. Masih dengerin Beril siaran di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. 12 menit lagi sahabat suara. Stick around.

0: lagi dengerin Beril Rosan Davi di Nongkrong Bareng.
1: Bayangin deh, satu weekend di tengah udara sejuk pegunungan, ditemani musik favorit, good food, dan suasana hangat bareng orang-orang terdekat. This is Serenada 2026 by Enchanting Valley. Sebuah intimate concert experience yang memadukan alam, musik, dan kuliner dalam satu destinasi. Sing along bareng musisi favorit lo mulai dari Malik and Essentials, Adhikara, Yura Yunita, sampai Enda Hendresa di bawah langit malam yang penuh cahaya. Gak cuma konser, explore juga area wisata sampai area kuliner. Catat tanggalnya, 29-30 Mei 2026 di Enchanting Valley Mega Mendung Bogor. Dapatkan tiketnya sekarang di enchanting-valley.com dan follow Instagram at enchantingvalley.bogor untuk info lebih lengkap.
2: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
1: Ini jadi BTS terakhir sekalian gue closing malam hari ini, sahabat suara. Dengerin sama-sama. Pokoknya yang gak dengerin dan gak ngasih solusi, gak gajian 4 bulan. Nah, coba. Kalau gak terus yang ganti frekuensinya, gak gajian 7 bulan. Kalau Spice gak mau, dia gak mau gajian 3 bulan, biarin aja.

0: Oke, ini voice note-nya ya. Simak baik-baik.
1: Hello.
0: Hello.
1: Gue BTS ya.
0: Iya.
1: Seperti biasa, ini ceritanya tuh dar-dar-dor banget.
0: Aduh.
1: Jadi, ada momen di mana si mantan gue itu tuh nge-follow medsos gue lagi. Again. Dia tahu medsos gue itu dari teman gue. Jadi gue punya teman dekat yang masih dekat sama mantan gue lah, gitu istilahnya. Nah, dan di saat itu gue tuh lagi mempublis laki gue nih yang sekarang nih.
0: Nah, lo posting tuh.
1: Terus tiba-tiba dia nge-reply story IG gue gitu. Dia bilang, "Wih, udah happy lo Dar," gitu kan.
0: Yeay.
1: Terus gue cuman kayak jawab singkat, "Ye, hehe," gitu kan. Karena gue tipe orang yang kayak kalau emang gue gak terlalu deket dan bahkan tuh mantan pun gue gak mau ada hubungan yang terlalu intens gitu loh. Gue gak mau ada yang hubungan yang aneh-aneh gitu. Gue mau jaga jarak aja dari mantan gitu. Terus tiba-tiba
0: cinta datang
1: mantan gue tuh nge-flirt gitu. Nge-flirt gue di DM. Gue masih ingat sampai sekarang DM-nya tuh. Dia
0: apa?
1: Bilang, kalau misalkan kamu putus sama pasangan kamu yang sekarang, aku pengen milikin kamu lagi gitu. Dan dari saat itu, kan gue lagi ada laki gue tuh. Emang kita lagi pergi berdua gitu. Nge-flirt gitu. Gue gak tau kenapa dia nge-flirt ya, gue lupa. Gue gak inget kenapanya tuh. Tapi seingat gue gak tau kenapa. Dia tuh sering banget nge-reach out gue kayak nge-reply story. Jadi waktu itu gue mau liburan ke Vietnam kan sama keluarga gue gitu.
0: Jadi orang kaya ya.
1: Terus dia reply story gue, lagi di mana? Salam ya buat kakak lo gitu. Sedangkan gue yang kayak, aduh mantan enggak deh. Bahkan satu keluarga gue tuh nggak ada yang suka sama dia gitu.
0: Ibu
1: orang tua gue tuh nggak setuju sama dia. Gitu.
0: Mampus lo.
1: Terus pas. Oke, kita lanjut ke bagian yang flirtingnya aja biar cepet. Pas gue lagi berdua itu, kita lagi ngopi lah gitu.
0: Lagi ngopi.
1: Terus si laki gue tuh ngeliat semacam apa ya, semacam pop upnya di handphone gue. Karena memang kita lagi foto-foto di situ. Wah udah, laki gue marah dong langsung. Kata-kata galak itu keluar tuh, muka-muka galak dia apa keluar. Terus dia bilang kan, lu ngapain goda-godain cewek gue gitu kan.
0: Anjay.
1: Terus mantan gue tau gak bilang gini. Mantan gue tuh bilang, "Sabar bang, sabar, tenang, gue gak bakal ngambil ini, gue cuman bercanda." Nah buat laki gue, kalau namanya menggombal-gombal kayak gitu, ya udah pasti cringe dong, udah pasti pengen balikan gitu.
0: Iyalah.
1: Akhirnya sama laki gue tuh diajak berantem, like literally berantem.
0: Ribut aja sih kita sama gue.
1: Karena laki gue tuh paling gak mau tuh gue digoda-godain cowok lain tuh. Pasti dia langsung yang kayak ngoceh lah gitu. Tapi kalau sama teman-teman gue gitu, kalau misalkan dia kenal nih sama teman-teman gue yang cowok, dia gak bakal masalah. Karena temen gue temen dia juga gitu.
0: Oh ya, jadi sebenarnya si Dari ini digodain sama mantannya. Yang pertama, mantan lu pede mampus sih. Mesti kayak aneh loh, gue dan teman-teman gue paling anti reach out mantan dengan cara yang kayak udah happy nih sekarang. Itu tuh kayak nurunin value lo juga, ngerti gak? Misalkan deh lo di chat gitu ya, kayak gimana sama yang baru, ditanyain kayak gitu, itu tuh kan kayak kenapa lo? Terus udah tahu lagi punya pacar juga, terus masih nge-reach out mantan dengan cara kayak gitu. Maksud gue cringe, jujur cringe. Belajar lagi mas, coba mas. Aneh anjir. Terus kayak, gimana kakak lo? Apa sih bacot, sosok nanya kakak gue. Lo udah bang, lo mau apa sebenernya? Ih, cringe sekali bestie. Yaudah, bilang sama mantan lo Dar. Ini sih pesan dari gue, semoga mantan lo banyak belajar. Harusnya mental jauh-jauh dari kejadian ini, banyak belajar. Ketemu pasangan baru, udah happily ever after deh mereka berdua, oke? Bagus, sudah gak ada hubungan lagi sama mantan lo. Ya, buat mantan-mantan di luar sana yang pengen reach out mantan lo, pakai cara yang pintar sekarang. Itu udah cara jadul banget. Coba di explore lagi caranya ya. Saran dari gue sih ya mungkin kalimatnya diganti. Instead of udah bahagia ya sekarang, mungkin kayak bahas aja story-nya dia. Yang pertama pastikan mantan lo ini udah gak punya pasangan ya, lagi single. Yang kedua, kalau mau reach out, bahas story-nya. Misalkan nih ya, mantan lo upload story apa ya, misalkan lagi di suatu coffee shop gitu. Lo bahas aja, lo reply-nya gini aja. Demi apa? Demi apa? Ini tempat enggak. Demi apa yang ownernya teman gue gitu misalkan. Bisa. Terus itu kayak, ini bukan sih. Misalkan coffee shopnya namanya, taruh lah nama coffee shopnya Tuku ya. Ini Tuku Cipete bukan sih? Gitu. Atau kalau misalkan biar obrolan lebih berlanjut, lo salah-salahin aja ya, kayak, anjir, Tuku Cilandak udah bagus banget ya. Padahal lo udah tahu itu Tuku Cipete gitu. Biar nanti dia bales, agak gila ini Tuku Cipete. Oh Cipete anjir ha, mata gue siwer gitu ke. Biar berlanjut, itu trik bro. Info lagi aja dari Ogut. Udah pamit lah. Besok ketemu lagi sahabat suara, udah malam Jumat nih ya. Gue udah mulai balik kali ya. Thank you sahabat suara yang udah nemenin gue dari jam 8 sampai sekarang jam 10 malam. Terima kasih buat kamu yang udah nonton juga di TikTok live iswara.network. Dan pokoknya disimpan dulu nomor WhatsApp Iswara di 0816-114-1014. And it's time for me to say mics off, hearts on, I'll see you tomorrow. Bye!

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekarang masih ada beasiswa nggak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
3: Wah, ada banget. Kalau kamu lagi nyari program beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026. Contohnya, Beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB dari Kemenak dan LPDP. Program ini memberikan bantuan pendanaan penuh untuk jenjang S1, S2, dan S3 serta program khusus santri dan kader ulama. Juga ada beasiswa Pertamina Sobat Bumi, juga ada beasiswa Astratech, dan ada juga nih pembaruan beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI dari Kemendikbudristek. Jadi beasiswa yang satu ini biasanya untuk calon guru, tenaga kependidikan maupun pelaku budaya. Nah, pendaftarannya dijadwalkan dari bulan Mei hingga Juni dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi di bulan Juni hingga Juli 2026. Dan pastikan juga untuk menyiapkan dokumen persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir dari jenjang pendidikan sebelumnya.
0: Oh, jadi gitu.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
0: Cara tanggalnya
1: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Perempuan hebat, inspiratif, dan kreatif, siap-siap yuk berkumpul dalam satu event seru tahun ini. Indonesia Woman Fest 2026 hadir tanggal 29 sampai 31 Mei 2026 di ICE BSD City dengan tema Embracing Woman in Every Way. Nikmati berbagai keseruan mulai dari talk show inspiratif, workshop interaktif, prenatal yoga, palm fit, roller skate class, K-pop norebang, hingga ratusan tenan fashion, beauty wellness, mom and baby. Gak cuma itu, akan ada penampilan spesial dari Eat Gitaf, Bernadia, dan Gea Indrawari yang siap meramaikan panggung musik gratis.
2: Belanja juga makin seru
1: dengan berbagai promo spesial dan hadiah menarik yang sayang banget kalau sampai kamu lewatin. Yuk rayakan semangat perempuan Indonesia di Indonesia Woman Fest 2026.
0: Suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Tradisi Bapapai. Istilah Bapapai digunakan masyarakat Kalimantan Selatan untuk tradisi mandi pengantin Banjar yang bertujuan untuk menghindarkan mempelai dari hal-hal negatif di hari bahagia mereka. Selain itu, Bapapai juga sebagai simbol bahwa sang calon pengantin telah menuju masa dewasanya. Sama seperti tradisi mandi pengantin di sejumlah daerah di Indonesia, tradisi Bapapai juga dilakukan dengan persiapan dan doa-doa yang dibacakan tetua untuk pasangan yang menikah. Dalam kebiasaan pengantin Banjar, Bapapai dilakukan sehari sebelum resepsi pernikahan dilakukan.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: 1. Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscan, memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara
0: Warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini.

0: Penting lomba buat ngilangin enek, oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
0: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
0: Aman, yang penting...
2: Oh.

0: inovasi terbaru dari Wings Food, air mineral murni alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni, sehat, alami.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
3: Hai.
4: Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Memutarkan musik pilihanmu.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Indonesia. Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
2: Bakarasmin. Bakarasmin adalah bahasa Banjar yang diambil dari kata karasmin. Karasmin adalah tradisi asli Banjar yang dilaksanakan pada saat hajatan, yaitu perkawinan. Saat tradisi ini berlangsung, warga akan berkumpul di sekitar rumah yang sedang melangsungkan hajatan untuk membantu dan memberi dukungan.
1: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?

0: RRI Suara, suara warga Indonesia.
1: Pagi-pagi perlu semangat baru. Dengerin di Suara Seru.
2: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.

90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Hai hai di suara seru sahabat suara. Seperti biasa ya, menyapa kamu dari jam 7 sampai dengan jam 11 nanti sahabat suara. Punggawa dari suara seru Adi dan juga Rama. Ini biasanya sih mereka berdua ya, duo cowok-cowok itu sahabat suara. Tapi hari ini karena memang Idul Adha juga ya, jadi kalau Adi itu kayaknya lagi ada dia lagi izin untuk bisa berkumpul dengan sanak keluarga sahabat suara, karena memang keluarga Adi kan lumayan jauh ya di Jakarta sana sahabat suara. Jadi hari ini akulah yang hadir ya, nanti menemani kamu sahabat suara. Ada Aisyah dan juga nanti ada Rama juga sahabat suara sampai dengan jam 11 ya. Dan seperti biasa jam 7 ini kita buka dulu jam pertamanya buat jam request sahabat suara. Lagu favorit dan juga requestan kamu boleh banget langsung aja di WhatsApp ya. Lagunya lagu apa tuh pagi ini yang bisa membangkitkan semangat kamu sahabat suara di 0811 9933 901.

0: 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Suara seru sahabat suara di hari Jumat ini ya. Jumat berkah nih sahabat suara, 29 Mei 2026. Hari ini kayaknya banyak yang menerapkan Harfitnas juga ya. Nah, tapi ada juga tadi beberapa di jalan aku masih ketemu juga sama orang-orang yang harus balik kerja juga. Walaupun hari ini benar-benar kayaknya lagi mager banget ya. Karena kalau sekolah-sekolah Islam biasanya juga ini diliburkan juga karena masuk di dalam hari tasyrik juga sahabat suara ya. Dan hari ini kan hari raya ketiga ya, hari tasyrik. Jadi mungkin buat kamu juga nih sahabat suara yang hari ini masih dalam rangka pemotongan hewan kurban, semangat terus ya buat penjagal penjagal hewan kurban nih sahabat suara ya. Dan kalau kita lihat nih, misalnya kamu mungkin ada agenda buat pelaksanaan pemotongan hewan kurban di hari ini sahabat suara, bagaimana dengan cuaca di hari ini? Kalau kita pantau sih ya dari perkiraan cuaca di hari ini sahabat suara, aman-aman saja. Apalagi kalau kita lihat dari perkiraan cuaca dari pagi hari sampai dengan nanti di jam 3-an sahabat suara, ini masih aman aja. Tapi nanti bersiap-siap sampai sekitaran jam 4 sampai dengan jam 5 ada potensi hujan tuh.
1: Hati-hati ya, sekitaran kita sih masih alhamdulillah cerah-cerah berawan gitu.
0: Betul. Cuma jalan tetep, jalanan juga lempeng banget.
1: Lempeng. Kan, ternyata hari ini hari libur masih ya.
0: Harfitnas kayaknya.
1: Orang-orang kantor pada libur ya?
0: Ada yang masuk juga.
1: Iya. Kita libur.
0: Kita kayaknya libur ya.
1: Ini libur ya, sepi banget nih kantor.
0: Iya betul. Jadi gua pikir tadi, gua pikir yo produser kita bakal ada.
1: Iya.
0: Jadi gua lihat kayak cuma ada satu motor nih. Gitu ya.
1: Kacau nih.
0: Kacau, dan kita tidak diinfo.
1: Iya, betul sekali.
0: Itu lebih tepatnya.
1: Siapalah ya, kita ya. Betul. Yang penting kita menemani kamu, mau libur, mau tidak sahabat suara. Terus kita sampai lebaran kemarin juga kita menemani kamu.
0: Betul sekali.
1: Jadi kita masih buka request 0811 993
2: 901. Oh boy.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Bagaimana kabar keseruan hari raya kurban kamu, sahabat suara?
0: Semoga seru ya. Kalau di hari raya Idul Kurban ini biasanya Eram banyak cerita-cerita hewan kurban.
1: Betul, banyak video-video yang tersebar.
0: Betul.
1: Di media sosial. Kelakuan-kelakuan kambing, kelakuan sapi, umah.
0: Aku tuh baru tahu ternyata sapi kalau lari itu kenceng juga ya.
1: Kencang, ikam pada pernah. Ikam muka dosa disepak sapi lah. Di kibas buntutnya padas.
0: Wah, gila.
1: Bujur, aku kada
0: begaya. Ikam pernah umpat menjagal kah?
1: Kada pernah aku. Kada pernah.
0: Tapi pernah ditimpas.
1: Kayaknya digepaknya aja, Pang.
0: Pas
1: mengikat nih, mengikat dalam lo mungkin. Aku kayaknya pernah, Pang, mau umpat mengikat aja, menarik tali itu. Begagal lo, takup. Kena senggol aja.
0: Kena senggol aja. Padahal tuh kayak lucu-lucu aja.
1: Iya. Dikit aja. Masih 10% tenagaku aja sapi. Cuma tekipai.
0: Tekipai.
1: Itu, Pang, alihnya. Sapi, kambing ternyaman karena halus lah. Cuma gara-gara kemarin ada kan kejadian di Kampung Arab tuh. Sapinya lepas di gang Ibu RT 13, Kampung Arab. Jadi seekor sapi kurban ini lepas, yang mengolah tumbur berataan. Akhirnya sampai kejadian satu orang meninggal dunia.
0: Oh iya, betul.
1: Iya kemarin, kan?
0: Kalau gak salah tuh bahkan sebelum hari rayanya ya. Kejadian ini juga terekam di CCTV ya, yang berada di media sosial hingga viral. Jadi berdasarkan kalau dari CCTV-nya nih, sapi ini rencananya akan digunakan sebagai hewan kurban dan tiba-tiba lepas dari pada ikatannya. Dan korban sendiri ini diduga sudah berusaha menghentikan laju sapi dan menarik tali yang terhubung pada hewan tersebut.
1: Tapi sapi yang sudah kencang larinya membuat korban terseret dan akhirnya tertabrak sapi lain yang masih terikat di lokasi. Tubuh korban langsung diambruk ke tanah dalam kondisi tidak sadarkan diri.
0: Aduh, ini jadinya padahal mau jadi hewan kurban ya.
1: Iya.
0: Malah dia jadi korban.
1: Bener. Nah, ini ada juga kan kemarin, tahun kemarin ya kalau nggak salah, sapi yang kabur terpaksa harus dilumpuhkan dengan apa ya? Ditembak warga atau apa itu, karena sudah ini sudah ke jalan raya, sudah merusak segala macam. Nah, kalau sudah ditembak kan kada boleh lagi di ini kan.
0: Iya, jadinya dia sudah cacat kakinya jadinya.
1: Iya,
0: begitu
1: betul,
0: ya.
1: Sebenernya.
0: Kemarin aku ngeliat tuh di TV gitu bahwa benar-benar dia kejar-kejaran di jalan raya
1: sama ini, sama
0: sapi. Sapi, iya, jadi dikejar. Oh, ternyata dia kencang juga kayak ngejar kuda.
1: Kayak kuda asli. Kayak kuda. Aku kada tahu lah kalau yang sapi limusin tuh lah kayaknya kada lari, Pang. Sapi limusin tuh.
0: Karena berat loh awaknya.
1: Tapi berotot.
0: Berotot, betul. Yolo, berotot. Kayak ini loh korbannya si Irfan Hakim.
1: Ah,
0: si Popeye, Umah, itu kayak otot itu. Semua badannya.
1: Itu dagingnya kada tahu lah rasanya kayak apalah.
0: Kayak nikmat banget kayaknya.
1: Kayaknya kada ada lemaknya, Pang, itu.
0: Benar-benar otot semua.
1: Otot bujur itu, padat dagingnya itu.
0: Padat banget. Jadi kayak kita harusnya malu sama sapi ya. Sapi aja setiap hari nge-gym kayaknya.
1: Asli.

0: Suara Banjarmasin masih di Suara Suruh Suara Warga Indonesia, sahabat suara. Yes. Udah jam 8 ya?
1: Betul.
0: Udahan dulu dah.
1: Iya, yang buat kamu yang di pagi hari ini masih mau apa namanya? Kan ini masih momentum lebaran.
0: Iya.
1: Mau silaturahmi sama keluarga.
0: Boleh.
1: Lagi di tengah perjalanan juga, ada lagu-lagu yang spesial yang bisa dinikmati dengan keluarga, boleh juga nanti direquestin ya sekalian ya.
0: Boleh,
1: di
0: boleh,
1: jam
0: boleh.
1: Selanjutnya ya, Ram ya.
0: Betul sekali.
1: Emang selain kita kemana?
0: Ngobras dong, ah.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya, di request Suara Seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia. Indonesia.
4: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.

0: kayak gitu. Bener, kita dididik keras, ya bener jadi orang gitu, minimal
1: jadi banget, orang.
0: Minimal mentalnya terbentuk.
1: Betul. Gitu. Banyak yang anggap kayak marah, dibentak atau kayak ngancem anak gitu ya, itu bagian normal dari proses biar anak itu bisa disiplin gitu, sahabat suara.
0: Bener, bahkan ada yang percaya kalau orang tua terlalu lembut, anak bakal manja dan susah tidur, bener. Padahal sekarang pola pikir soal ngedidik anak mulai banyak dibahas lagi, karena ternyata dampaknya gak cuma soal anak nurut atau enggak. Anak yang terlalu sering dibentak atau dikasarin secara verbal cenderung lebih gampang cemas, murung, bahkan kesulitan ngatur emosi.
1: Jadi ini ada pergeseran lah sudah, begitu ya, pola asuh anak ini, sahabat suara. Nah, ada gak sih kebiasaan orang tua zaman dulu yang menurut kamu sebaiknya tuh gak usah diterusin lagi ke anak sekarang?
0: Bener.
1: Makanya ada kata-kata ini kan, Ram, yang cukup stop di aku aja.
0: Yes, nah, betul.
1: Boleh ceritain ya, sahabat suara ya, di WhatsApp di 0811 9933901 atau boleh di mana juga, Ram?
0: Di @iswara.bjm.